0: Dengar ke Pengelak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bujang ke sulai? Bujang ke sulai kan bujang ulu sungai.
2: Bujang ulu sungai.
3: Ah, dia anak nyulai mulai
1: kota. Tadi kan aku bujang ke sulai sebut tadi.
3: Oh, tang nanti pama kita itu disebut orang bujang ulu sungai ca. Utai ke tampak di datai baru dia nya bujangnya tentu tegar.
1: Amat betul. Lama nanti kita minta bujang ulu sungai itu sudah ke dia di rumah panjang itu. Segi kekri-kri yang megang.
3: Amat. Lalu siti ari kriteria sida ya ca. Sida moga tentu nemu merau.
1: Nemu si kriteria nih.
3: Nemu suar.
1: Ketinti ada sungai deh. Ini merau deh.
3: Nama ada dia ulu sungai ketik
1: kata nah, gitu.
3: Nanti sungai.
1: Betul.
3: Ya, kan ulu sungai. Lain nih nanti dia dulu jalan kan ada ca.
2: Ulu kampung
3: ulu kampung jerung. Ulu kampung jerung yang kagak. Nanti sebuah ulu sungai nanti ya nemu mai suar. Udah nya nemu mai injes tintiang. Mesti cak injes tintiang cak. Mesti kan nemu dibahi. Nanti pian ulu pindah kita.
2: Ya, nemu gawak batane.
3: Amat. Dek kala mai injes tintiang ya.
2: Nah kala.
3: Rugi ngapa dia medak kala. Kala dia udah sungai deh.
2: Oh, lebih harinya kita.
3: Itu mesti pasal kenyarat ke perahu aja, Cak.
2: Entah.
3: Oh, entah.
1: Okay, selamat pagi. Dengar mulai dengan kami pagi itu, Pak Trio Pagi SSL.
3: Ya, semua salah laki kita, Pak. Pagi hari 4, hari ke 14 dalam bulan 5. Aku, bulan 5 aja aku bagah mengira, Cak.
1: Kau kenal, gede. Mau aku teh kerantai, deh.
3: Kan nama bulan 5 atau kita main program enggak kan main lebih lagi apa ni boh mengena hujung minggu tu cak awak kita nyangka bertengah ke jalan ya lebih ke kagai ya plaza mereka kini jadi jalannya ditutup hujung minggu tu kalau bisi program apa ni musik diatur mayanya ilah
1: Borneo Music Festival leh wow
3: aku nyuna sabar tu laban aku nanti pemau tay dia enggak ba padang mereka aja aku gagal cak.
1: Aku pernah ingat ni last aku meda konsert orang lagu. Saya ku bisi 2 tahun dah ada yang orang meda konsert.
2: Ya, laban patuh usianya udah nganggo ro squad gay kene.
3: Okey, kan patuh usia. Ya kan mai kita patut ngena advantage aku bisi. Baka aku deh. Ni nama advantage kita RTM tim si program ba pasal mereka kaca. Pakian kita guna tim bisi.
1: Ya.
2: Darat ja.
3: Darat ja kita pakian RTM, kita darat kena wong berbigak pakian.
2: Asal sanggup berdarat.
1: Lalu meh bengkah mega program bukai ke dia tour lebih gi nyerumak pengerami gawai daya tu neh.
3: Ya ya ya.
1: Paket keliang, paket kumang.
3: Keligit bau bungkulu. Jadi dayung. Mungkin bang menyari kita pasar dayu lah. Lalu pihak mega bazar-bazar gawai pan udah berengkah dibuka cak. Aku nambah lemak main aku bulan 5 tu.
2: Ya, dah ngawaknya lah muai baru.
3: Kita aja main muai aku tu. Saya omik lemak simpan mama. Jadi lemak cepu ujung.
1: Okay, pagi tu Pak SSL. Kita akan bercerita pasal kawal lelaki ngok Indo. Lelaki ngok bini lah.
3: Lebih ayah lagi punya.
1: Ingat dah kita lebuah maya terubah baru jadi sobat mesti semua tai manis magang ni ya
3: betul
1: tentunya bakal kita ikut ngempu tang udah lepas sebulan 2 bulan 3 bulan baru pansuet namanya
3: buat
1: dia punya bukan buat kalau ni buat bulu siga
3: bulu siga ya
1: sebut
3: ni kena mana cantik buka sebulan 2 bulan bisnis kena aca
1: dibuat je kentut
3: nyak main bisnis kena tu setahun cuma sepanjang bergulai berpangan 4-5 tahun nak kalian siapa kentut pangan diri malam dah malam pinang pagi ni ngam punya si kota mancak.
2: Tahu Jacob, berdasarkan pengalaman bunyi kurang.
1: Iya, mesti lah.
3: Ya, mesti kan experience megang. Laban ti kita dah sepai baru kita nemu. Sagi dia dah sepai, nadai dia nemu.
1: Bisi kedua tadi yang ke lebih maya lagi berpangan bersulunya medak sulu hati tindo nak pan tu ngak mua jangan jangan jong video kini nak baca mat video call sigat mat di dua perkara raja.
3: Lengkap memang dia mengelengkap dulu dia mengelengkap
1: tidur kadang-kadang video call meh
3: kamu dah ke good night
1: ya
3: dia tahu benda udah nama udah jadi semua aku udah sebulan dua jadi nanti sempat good night dia kuruah ke sepian.
1: Maya baru jadi nya dai guru ah cak.
3: Adai. Ya,
1: cute jadi kan raja hati tu.
3: Aman.
1: Sekali udah jadi nya. Ninga guru ah bunyi enjin semian QC.
3: Pindah pakai setiap pagi oleh ninga bunyi. Okey jadi tau post ngagai Facebook kami YFM Igap Igan.
1: Jadi kau dah Igap.
3: Nah, aku asyik kena dia bawa menu ikan uyak dia tu.
1: Okay, lagi kami baca ya peringa.
3: Atas sebelumnya, Aramah pemberian dulu kita tengok lagu kedibai Lucien. Gaitun dedek.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ke bala kabar bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: tak
1: nak kalau tak kau merti dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style
2: buat panjai nanti masalah sikit tiket belah mata ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya hanya ya kalau main style
1: tangkap cikgu
3: kan suba zaman ku suba ya nak tahu kena ribbon warna merah kan
2: yang mesti
3: celuang ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kemaya hari itu kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kena beli kita baka kedai ayan bak dalam gambar bak gambar mana tang udah datai nak baka di kedekat kita nya alai tanya siliat dulu bak orang kenyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya aku Derek Warren Y

0: Zel, semua salah lelaki pagi hari empat kita ke pagi tu. Hari berkenang ke ulah yang terbantai pemudah ya. Kita terjadi pengadiri
1: fantasi versus reality edisi pengudah jadi melaki bini
0: pengudah ngau sebedau aman nanti Irwan berarti ke sebedau tu semuanya teh hipokrit ya
1: semua manih-manih magang
2: fake korane
1: fake
0: tika di tiang mimi dan mesti kena baju bungai sekali udah jadi dia di rumah nenek mengasih aku pun sebuah dan baju di rumah
1: nyamain lah baju di rumah deh
0: nyamain celap sampai aku sebuah nadai men nadai pun mesti kau bisa baju sampang kak
1: ya orang laki na dia rindu deh hai tawa
0: dia mesti ketawa ke dia men mesti tu mesti experience tu deh
1: mesti cerita ya saya ku
2: gak mau sedua deh
1: eh gak orang Indo deh kemas 24 jam kah
2: nanti udah nanti setahun yang keempat ya keempat ya nanti ya sikit mana semangat
1: mau isi timeline lah
2: isi timeline ya meh udah lebih hari setahunnya lebih lagi nanti udah bisa anak udah bisa anak kadang ada hari gitu yang ngesiap dream pool belama dan di pagi ngena kain sehari-hari
0: kita aku berarti ya artinya ketika kita tahu ngagak alasan kalau bilang sudah induk deh nyom udah ke nada hari ngantar untuk ke baju penari nyom benar doang aja 24 jam semua yang datang apa benar doang aja cak nanti bisa pan atanya debab mau kentula aja
1: kebab kibah kebab kanan gitu
0: katanya kalau datang ke labelnya lebih kita mesti aman untuk kerja sama rumah tang iga kan nyom baju nada sempat baju nyom benar doang aja tahu ke Danduang tu kamar tak cari nyamai kena di rumah.
2: Bisa dia tuan tu hari kita ada pedak aku tu maka beranyong kanak bisa ke berkain
1: berkain anak sekolah
2: nganyong anak sekolah berkain bab ke kemanek je kalah pedak aku
0: bukan dia kalah pedak aku keram
2: ya kaku ne aku pernah nemu nama kebuah tau berkenyak kan ne
0: enggaknya kelalu si buat nyampai nak sempat mengari punya kaku terlibat di sembas nganjung anak depan bas ke sekolah terbelan doang aja terlalu ibu.
1: Okey, kita bisa mendengar Facebook pagi itu Ana Peter madah ke kuai ndak lagi sebab maya baru jadi kentut sebab pan hati yang main ngetat ke ya. Dan dia tu sikit sengaja suruh bunyi ngarnya. Siapa paling kuat? Siapa kuat gi bunyi kentut ya?
0: Tong ngaga pakai kentut di rumah.
2: Bebalas-balas gana.
1: Tau, bebalas-balas gi.
0: Tak aku tu tarik tinggal peningat kita Andrew Michael ke pagi itu. Sebab nanti nemu yang tang pengudah yaitu dari berbini ke baru yang nemu bini tadi bisi ngembuan ilmu cah.
1: Wih ilmu ilmu nama ilmu hisap.
0: Kai ilmu leh terbaik kutai.
1: Puna superman kerja.
0: Lepas nang lama tu yang nanti kalau benda ini bini yang mati kaji akhirnya cah. Kali dah jadi terkenyit mula cah.
1: Bisi power. Terbaik. Bisi power
0: ha. Bisi power. Periwak nombor terbaik dia ajih bini ya. Pinggai nombor terbaik. Garik ni buahnya terbaik belum mahanya. Biar teh terbaik.

0: tibi semari luannya jadi terbaik.
1: Lawan sebuahnya salah lelaki.
0: Ketikanya bapa panya, ketika Iran ketika nyalah laki utai lembut terbaik.
1: Engkau laki Iran nyawup kini nya sitte, baka periuk pingai terbaik, nya sitte ge nyule madai ulang asuh kini. Nak kena SSL ga, semua salah lelaki ga. Ia mesti bisa kepun ya utai yang terbaik.
0: Jadi ya kamu jadi dia ngaku minum kamu jadi mesti kuasa aja ulang terbaik utai.
1: Nya setahun kemudian
2: kurang. Yang kena ditemu sebenarnya jadi. Gurah jadi yoi si power.
0: Kan sebenarnya jadi aku burung karena mah kebah. Puak punya ke mana mah kebah induk tu kempang mai deh. Kerinya pun terbaik ku tai cak. Kita lah kita aja kita bisi kuasa aja. Kita bukan pemain cak. Biar kita belalai kita aja demo si kuasa aja deh. Tang induk berani mai mantai kenya. Nah ya ya ke yang rentang puak de pasti pasti aku baru ke mana mah kebah induk berani mai mantai ke kerinya betul ilmu terbaik hidanya cak. Di mana mah kebah laban sila dengan saya nak mayar luannya. Laban dengan saya berbeli ke utai. Yang enggak wati ya ketemuka dan nerbaik-nerbaik ke utai. Kenapa betul men?
1: Salah.
0: Dan ketika salah deh.
1: Laban Indok pun bisa enggak mau beli ke utai.
0: Entah ya laki ya beli ya saya. Indok beli beli utai ya saya aja.
1: Lah boleh beli baru udah nya.
0: Ya masalah ya.
2: Oke okay, kita bisa wish list nap pagi itu. Perangai bini yang kali ditemu yang pernah jadi kau ya. Ia tidur kuruah sebarang mah yang nak ngira tidur kali ya. Hari ke jauh malam ke kau ya. Bunyi kejakun serat tuai bunyi burung sebaru dulu ulu. Kadang-kadang uling kera nanya ke gerai kena. Nggak ketemu lanjut.
0: Lepas Siti hari tanda orang ke kemutus sepuat cak. Hanya kuruah kalau balat lah. Kalau balat kena cuma buku ruah. Jadi bukan nama aja tanda saya bini cak hidup di sana akhir dunia atau deh. Tahu sebab kawal kau buku ruah cak. Agi okey nanti ya sebenarnya buku ruah bawa mau laki bawa mau bini. Dia ke buku ruah. Tengahnya dia mama berdoa dengan tua apa lalu sempat buku ruah sekedar. Nya banget lalu mamanya bener makai ngutu muai bisa kabar aku cak. Tengah makai orang tengah berani berdau kuca sekali itu cinta wit sih dia.
1: Okay ya bisa Siti penyakit kini.
0: Asalnya tu kemar penyakit mikroslip nak.
1: Mikroslipnya lain gaya tuan.
0: Mikroslip tu kene.
1: Ya ukai ketegal ya tu kamat tinduak kini. Tau ke nak tau tanya mimet kini duduk mimet alo tinduak.
0: Nenek kau mikroslipnya.
1: Orang kedribanya, kesalau ya terlelap.
0: Nah, dua-dua apa mikroslip banyak. Ya temu lelap tengah bapa berenau, lalu tu punya. Lepas mikroslip nanti salahku. Ya temu tinua barang maya. Nah, ya tengah makai lalu temu tinua. Tengah ya karaoke belagu bunuh nyita datai chorus tinua bisa ibur.
2: Sempat tinua
0: tengah chorus cak.
1: Antinya penyakit kenyok deh tu. Nah, patutnya oleh dia pelalai ke sebedau ya kawin. Tau ke sebedau jadi.
0: Ya kan, ngelam atau tegak letih kerantino oleh lama, oleh labahan. Tentang, dia tahu artinya, kayak kerennya betul. Perangai mesti ya tau. Lupa maya utai udah dipenggih, udah diimput. Ya, nak pakai kan ngulih ha. Ambil contoh, bahkan kita akan beli motor BMW. Contoh, kau tadi. Keran, nanti mau mana? Oh, dia nyari pertama, hari keterubah dia boleh belinya baso. Hari kedua baso, hari tiga cuci, hari kelima anjung wax. Dan udah hari-hari yang kena tadi, sebulan jenah deh BMW sama punya pakai kereta kebukai. Labannya udah dimpu deh. Nah, bakal pengeran di maya dikak ngempu ya. Ya kenya selalu ya. Jadi bak mensia tu.
1: Ya, nyak bak mensia ne.
0: Jadi, jadinya mengalami atau mikroslip tak kira. Okay, jadi lagi macam komen dari peninggal atau lagi ni cak.
2: Kita ingat ke lagu hari Ika tu malam agit budak.
0: Budak main-main ramai ni.

0: Kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanyak. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gak meli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak meli. Bisanya tadi, kak

0: baru jadi semua manis-manis magang.
1: Ya. Bunyi ke lagu entar meh ke satu kedua. Mayo mai peminta aja.
0: Oh.
1: Nama dua kita tu jadi laki bini mesti kan bisi peminta ngapangan diri kah?
2: Nya bukan peminta, nya sebut hanya tak ada yang rintai ke pemanah ngau pementah indoknya di ngau aku.
1: Hanya biar-biar yang rintai tang yang rintai pia yang minta lah, but dia dah paham kan konteks lagu kami laki tu. Dia muji kambatnya minta amat aja. Ah, lagi konteks tadi. Oi, baji yang melihat dia, kami tadi yang minta jadi baji ya.
0: Dalam reti ya.
1: Dalam reti ya.
0: Inside the meaning.
1: Ya mesti reti di reti ramen. Ino tu dia ada tu pernah direka. Mesti kak di kelagu, di kelangkuang kita ini pihak ya.
2: Okay. Iya dulu.
1: Okay, jadi apa gitu, men? Aku sih ngarap kering hidup kita apa gitu. Namun di segi baku tadi, cak. Bahas tentang kewanitaan, kekementeriannya. Nanti bakal berpilih ya. Segi deh, layak mengenai portfolio-nya pada aku.
2: Dia dua ada lagi. Nama perangai laki teko bini ke baru temu kita pengudah jadi meriwa. Bisa gak? Tindu wak meriwa. Maya empat jadi teko latai nemuai gen tua kini anggrek pangan diri angkanya nak empat meriwa kini mayanya. Nak nemu kini uliah kontrol. Udah jadi melaki bini nyus tahun ke kutu setahun baru ya terbantai maga tindu meriwa.
1: Rangga mimik meliur.
2: Rangga mimik meliur.
1: Masa orang macam tempat meliur. Tan, bekawa ke meliur tu tadi deh. Baku di nak tahu nyalah ke orangnya. Lepas meliur tu selalu ya ketegal kita dah tuai.
2: Ya.
1: Lepas ni nemu kita dah tuai tu filter bawa muka pagarnya nyawa nak lagi. Nya si tik buah kamu lalu setia lagi tajak pembisi pagar pagar panjau jarang jarang setia nak rapit buka sebar deh. Nya aku buah ya kelalu mudah amat meliwar aku bisa contoh tak mengenai buah deh
2: dah nak kanya aja.
0: Oke, pai umang pagi itu mana ke pengundah jadi baru yang nemu dia tuai itu kebenaran ninja aku ya. Lepas sebedau dua ya jadi ya mendak bini atau orang ya ke siru, orang ya ke jampat sino. Nanti pada mayau pun sebelah pasar beri makai magang. Ingatlah mayau dua ke nama aku ya.
1: Beri makai.
0: Beri makai magang. Tang pengundah jadi baru yang nemu bini itu ninja. Kau nama ninja, leban
2: lebih banyak tinggal.
0: Aku kan ninja turtle. Ninja, ninja.
1: Oh, ninja. Justifikasi ninja banyak.
0: Lu ninja turtle. Lepas lebih banyak tinduk aku ya pagi malam harinya mana tinduk sepiak ya. Nanya pagi yang ledak nak mencelak mata mendak dah baru ah. Kena tendang ya.
1: Amin ninjanya.
0: Ganas banyak tinduk.
1: Nemu tahu.
0: Tegah tinduk.
2: Bisa gak lelaki tu ya tinduk ngigau. Berjalai ya tinduk.
0: Nang ira lah laki gino.
2: Laki gino nang ira lah. Mulai mana jadinya? Bisa 2-3 bulan. Nada ya ulah heba kenya.
0: Agi ulah kontrol lah.
2: Agi ulah kontrol lagi. Kita nemu berkeni yang kontrolnya. Danya alat api itu nemu nada dia berbilia dia nemu berjalai
0: tinduk. Tinduk apa boleh kontrol ni?
1: Tengah aku soalnya cicak. Mama mayu kes tinggal aku le. Kes ke ninja apa kata le? Amaya. Nanti laki ngigau selalu ya. Jarang berat laki datang jari moyang ngigau nak. Jarang laki terpaluk ke bini, tertumpuh ke bini moyang ngigau. Kita moyang ke kes laki kena tumpuh, laki kena nyanyak moyang ke.
2: Iya
0: kak. Si keduanya, bukan itu ngigau ya cak?
1: Si hati ya kak.
0: Si hati ya kak. Kadang-kadang kes ya, ia ketinduanya. Ketua ya tadi tersebut kena marah bukai. Ya, kalau muka kuntau.
1: Aku udah perasaan kaki udah nanjal kian. Lu pun nanjal ku kok betul.
0: Iya udah sih. Enggak kena dengan diri. Enggak kena dirimu.
1: Tidak ada mati deh sepe. Saya deh.
2: Tapi deh skill aja skill AI ini.
1: Udah. Ya udah setengah kok aja. Utanya bisa ya batal bel. Namanya jarang kita dengar Indo komplain kena kerimbot. Laki tu ada ngigau lu tata jari. Tentang laki tu sesuah jadi kena. Amin mimit temu datanya baru katil. Kadang-kadang mana baru katil jadinya lagi kick lembutnya. Kadang-kadang nemu-nemu temu datanya prabuang lah. Dia tumpu bini.
0: Okey, Anna pagi tu emadah ke? Ia pengudah jadi baru nemu ulah kebenar laki ya. Jadi kuya laki atau siku orang ya ke tough. tu buah ya. Lepas ni segi orang main gym kau ya, ya yeah. Tinggi kau ya. Namanya kalau jadi keliang menua. Kalau jadi orang orang pakai keliang. Kalau boleh nombor satu. Jadi dua dia bijin. Tidak ada sebut nombor satu pakai keliang mesti ya. Siga. Nomen. Orido nombor dia.
2: Orido segi kau mana tak kenyal.
0: Nyamap nah. Oh, yang ada lelaki atau segi namanya bekas keliang ah.
1: Bekas keliang dia tinggira.
0: Dan pengudah jadi baru yang nemu laki atau takut kegerinang.
1: Slek. Patut ya cak. Nanti bakal sudah pengatur program kalian gawai. Patut nguji positif cak. Kerja botok kita nguji kejantanan tiap ikut lakinya. Tang anak-anak madah dulu tesnya mesti digagal kita tengok cara belalai.
0: Mana idea dia?
1: Mungkin contoh benong sudah ya sebelum sudah dikinya dah. Gagak city racer ya temu lepas ke gerinang mudah siapa aku berani.
0: Ya ukai ngo sidai ke pekin ngo ada baru aku mendak je lari masa aku.
2: Gerinang takut apo?
0: Oh.
1: Ya tak heran tang anti indo takut gerinang logik ka. Tang laki takut ke tanya gerinang tu ih. Dah boleh terima tang. Cita boleh terima kita laki takut ke cicak. Dia berani ngo cicak ja.
0: Gelik-gelik cak. Gerinang pun gelik.
1: Sama.
0: Ticak pun gelik.
1: Aku gerinang pun nak gelik. Karena ticak tu nak nemu aku.
2: Apa? Pantai kena rau je
0: kan. Macam rahsia kawan. Yang pun nyebut.
1: Ya bukan ke Tegal ke tanya. Aku dah ada bukan ke Tegal ke pantang.
0: Sekejap aku nekan button record.
1: Sekejap. Off record. Aku tu terus terang nanti bahas tentang ticak tu nak nemu. Ketika boleh di dia yang raya binang. Saya ke yang raya apa pegawuk.
2: Tapi kan nama image nasi dia kelalu tinggi kini.
1: Ama ujian ni mengaji cak deh. Pengangat suhu yang bertubuh kita lain. Nah, banding yang kau jelo bukai, mana yang rayapnya? Kita kangat jalan bapak gua. Aku
2: kan bisa logik ya agak tuan deh. Baka mak ngah bapak ku deh. Mak ku berani ku lah. Rapak ku takut ya. Ya bau rindu ngelaki itu terbantai maya udah jadinya dia ada nemu kejangkau lelaki itu ngelindung kita ya tak kebenai no ngelindung
1: patut kuning awal kapet kalah kumplian malah ini ada kebak kanan mengular sekali udah pesan nyawa ngebak deh.
0: Ya udah jadilah baru mak dia nemu ya takut ke tanya.
2: Ular. Ya dia nemu aku mainnya lagi fosku pemeri aku mainnya kami dia bawa sekulu sungai me ularnya ular sawak dia melintang pada dapur aku lagi ingat. Ingat aku mainnya. Ya ukai abak aku datang bunuh hanya mak aku. Tangkap ya bapala. Mak aku berani.
1: Mak dia nangkap ya.
0: Cerita ya, pasal ular tu aku pun gelip minta ular.
2: Udah lah kita lelaki beriaknya. Bakal dia takut ketijak. Oh nama tu takut ketijak.
0: Ini logik nanti kita takut ular. Tu takut ketijak.
1: Lagi tu dia takut ketijak lagi kamu penguk dia. Apa yang saya
0: okay, lagu Ari Jessica Timah, Gilbert Gawang, Tua Dara.
1: Terus kemudian kita kami mood pagi gawai kita ini.
0: Subak semua mana-mana semoga anak Tua Dara. Itu dah jadi, nyundak darah lagi, nyumasam tua.
1: Bukan masam teguh, no.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: YBSSL pagi tu, fantasi versus reality.
1: Cuba bayar kita begulai lain mai bungai. Udah begulai kalau berbalik bungai kun tahu keluar megang.
0: Sebenarnya tu cuba bau ringut, dia tu bau gentut.
1: Ya. Cuba hari-hari jakob mana dia tu jakob jahit belum ada pendirian.
2: Cuba berjakob rubah hayo lunai udah jadi laki bini apo.
1: Mau mengar aja. Ada mau aku
2: nya
1: di sebut di demen. Ni pun mudah sebab kita laki bini. Kita ke gawa tu bukannya bertemu punya waktu tadi.
0: Okey, perangai tahu yang kita laki tu ke bini kita ya ke ditemu kita pegudah jadi kita bisi KDD. Ya mudah ke pagi itu perangai ini tua ya ke baru ditemu ya pengudah jadi ianya ini tua aku tu bangsa ya ke malas kah masuk utai. Saya dah makai ku ya berdapur yang kena sitik sudoknya yang kena sudok yang sama kena yang ngeluai kupi dan yang kena sudoknya kena yang ngawak lauk. Engkau yang baru udahnya sudoknya kena ngawak asik udahnya ngawak semua teh dia mah kawak yang kena nya.
1: Nah semua teh dapat ke ngawak berpasok mayuah. Hanya perangaian ni cah.
0: Iya.
1: Lalu pihak megap peninggal kita M-Chain ke pagi tu cita bakih ya ke lelaki cak. Subah sebenarnya bini ya. Amat pertama siang katanya kabarnya cak.
0: Oh cita bakih ya okey.
1: Bakih ya. Sebenarnya berbini pak pertama siang ya. Jeli yang orang belayak.
0: Ui.
1: Orang masak belayak.
0: Ui.
1: Anu orang mimpi belayak orang.
2: Oh, ama gangsta.
1: Dia tu agi mega gangsta. Bunyi telefon dia terus pulai.
0: Automatik ah?
1: Automatik. Lebang lama tu dari orang oleh nagangnya. Tang sekumbang udah bini tu. Oh, bunyi aku benong nyeli yang benong kamat ati tadi. Telefon bini lu pulai tu lah. Upah dulu aku.
0: The power of okay love eh.
1: Bukan itu.
0: The power of
2: gangsta
0: wife.
2: Huh? Nah, bini hanya gangsta garia.
0: Betul. Bini yang gangsta garia.
1: Logik. Jadi hanya main kita ngelesai ke bala anak menjadi kita ke bala menjadi bala kaban kita gangsta gila induk ke gangsta gila jadi nguya.
2: Kau dek tahu uji ke?
1: Aku dah nak petang aku ke gangsta aku.
0: Bini ku bayat. 3.0.
1: Aku kan bola cak. Dari ini pun bukan ada pengaruh apa aku dah berani kelabahan. Aku tu gamal je bukan kebayat tau kayu aku tu menakut orang.
0: Oh, merti.
1: Eh, cak ngomel ya, nanti aku buku cian tu lari, aku ni ngomel mercun.
2: Tak, ma bisa ke laki tu ia pada di mangah peniau sebedau dia jadi nguya. Lama-lama udah dia mulai mentas kebenaran.
0: Iya. Bisa ke ya bukanya?
2: Inok pun bisa ke bukanya? Pada ada gaya peniau ya, cara bekerja aku. Oh, mangah mainok tu, aku dah sumbung.
0: Tapi kebenaran ya, jadi nguya. Dalam hati ada taman.
2: Iya. Maneh mentas nelap.
0: Iyalah.
1: Iya, madu nelap orang neh.
2: Iya, induk pun bisik ke pada maya ya ge dara ya jegit. Jegit maya pangan tang maya ya udah
0: laki.
1: Imun.
2: Iya, imun. Itu ruang bilik.
1: Betul. Pap mana yang itu orang bilik lah, pai imun dengan mana orang punya tutup rumah pintu.
0: Kadang-kadang namanya ia demu bida, orang kenyanya demu bida ya.
1: Ya betul.
0: Demu namanya limitnya kurang.
1: Aw, lepas nasi tik.
0: Patut ni kena ya. Dikerja.
1: Nah. Bisik, bisik yeah. Sekedar orang tu tadi. Ya, bisik maya ya kenyoi. Itu emamat.
0: Ya, ya, ya.
1: Udahnya, abis aku ntar, abis maya lu tinggal ke semua tekenya.
0: Oh.
1: Semuanya orang bekerja, mas. Ya, tadi. Okay, jadi sebut pasal sebuah layan di temen ni kena berubah. Indah ke?
0: Pantai. Pantai berubah.
1: Anak ngerti kita yang mesti bekerja mega.
0: Tapi dia berubah pun berubah mega ke mana?
1: Ya.
0: Nah.
1: Ini sebut laki bini tu, ya. Sebab berubah nama macam nak buka kita ke baru berkala.
0: Ya.
1: Laba baru berkala. Kita nak nemu. Udah berkalanya baru kita nemu. Tang, mungkin kita ana sesekali kita nesal ngau pemutus kedamai kita tidak hidup sekunci.
2: Ayan ketisiak kepada semente udah jadi melaki bini.
0: Tisiak ticak. Ya cak ticak cak. Ticak minjar. Ya cak minjar ticaknya.
1: Ada aku kelata, aku takut aja kelata. Uji tiu tahu kan semua kenyanya tahu aja lah. Ya bizaur takut ngur lata.
0: Okey, itu nak kita mulai bang SSL pagi itu.
1: Ya semua salah lagi, bertemu baru kita baca cerita tak ke topik ranau kebuka lah, nemen.
2: Okey, bye bye, selamat pagi.
0: Okey, jamin ya.
1: Kita ingat bagi kerja ni. Okey,
0: bye bye.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semengkah pengerami ke diatur bak Masjid Sinang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu nan dikena perintah nolong rakyat ngempu tanah dirimpu nambi oleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertupi. Lebuh ke bercaku ia megak madah kepala tanah kebangsa tu megak dekat majak diberi bermaya kejemah hilak setipah ngop polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah tentang tajapan pihak atur kebangsa tu tau puntan untuk nyemak isi nyadi penyarut tau ke layak lebut ke tanah lebuh perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ke tegak tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak mual tanah dikena nguliah ke kemuntung campat lalu ulih memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi ngau ruang bilir. Menyalai atur kebang satu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke peniup penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Y 912.

Bang Rindu tengah cerita Postcode 97 ke YFM Segulai Sejalai. Hari itu pagi hari 2 kita bergelai bersama Y19 14 hari bulan 5 2026, tengah bulan 5 2026, tengah bulan 5 erti ya, kita hanya lebih kurang 2 minggu lagi kita dekat ngintu hari gawai bat tahun 2026 tu. Dan Stephen bergelai dengan kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, terus berpindang kita ikas kereta tu lagu hari Joshua Josh, Raja Mata.

Bro, kaban sampai mati YFM Y912 dan Stephen mungkin lengkau kita serito segala sejalan lengkau kami kalau serito bakal selama meh bahawa Y912 kita dekat bergelai dalam tempoh 3 jam. Ok, berita di Semerahan dan tu jauh agak hari kita di Kuching di tu untuk berkawal dengan skamer tu skamer berkawal dengan sidak ke ngagak pelaburan sidak ke namanya tadi kasi dak siku ajak ke ditipu tu tadi kalau ia ke ditipu skamer tu tadi siku orang ke udah pincin jadi cigu di kota Semerahan dah rugi RM350,000 jadi itu ditipu sidak ke kedekumai pelaburan tidak wujud siku orang tua itu berumur 71 tahun ia tu tadi meda iklan iklan di ayan kebak media rama bulan 3 tu tadi lalu beriklannya tadi bisa madah ke bekau dengan pelaburan meh nanti kita merana ke pukul dua tu kita dekat boleh penguntung jampat kita dekat boleh untung ko ya udahnya tadi lalu mayana namanya transfer duit mindah ke duit penyampau RM21,000 jadi itu pun bulan 4 tu tadi ya ke mindah ke duitnya tadi udahnya tadi orangnya tadi minta baru ke duit lalu dah boleh penguntung minta baru duit dalam lebih RM320,000 berbulan ke sama udahnya tadi lama ya tu tadi nganti nah seminat RM1,000 aja ya ke dah dipulai ke baru atau ke penguntungnya tadi nyong ngasai kediri ditipu ya tadi lalu ngagak report polis ngagai upis polis kota Semerahan jadi yang ngagak report polis tu kemari kes tu dipansir ni dah ke section 420 kanun keseksaan ya meh bekal ngau skamer tu tadi jadi mayu orang ke ditipu skamer tu tadi kemenaya teng nak ngagak report polis laban ke ditipu RM2,000-3,000 eh kapak konya ko sedaya dan tu saya kes tu lebih RM350 ya ke ditipu tu tadi ok jadi nyak cerita skamer terus ninggal ke kami YFM dalam lagi gawai 2 minggu lagi kita dekat ngintu hari gawai jadi berserima yang hari gawai tu mari kita ngalagu gawai meh lagu hari Stevenson ngalagu David Saul gawai mulia.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Okay, lagu hari Des Marcus, Adab sama Adab. Okay, EPL Liga Perdana Inggeris kalai main ke penudi ianya kena 24 hari bulan 5 2026. Artinya sebentar gawai kita ada kena mo ni bagi tim kedekat boleh champion ba Liga Perdana Inggeris. Okay, tumpu pagi tadi Everton main Manchester City ngalah ke Crystal Palace 3-0. Okey, nama reti ya buat main tu, kalai reti ya buat main tu, Manchester City bertangga kedua, boleh ngagai Arsenal ke dia tu bertangga ke satu. Kalai menyikir daripada kaku tadi main ke penudi 24 di bulan akhirnya tu main kedua ke penudi Manchester City ngelaban Palace tu tadi. Lalu retinya tadi 2 poin takah antara Arsenal dengan Manchester City. Manchester City lagi bisa peluang nantinya mak sedak ya menang bak main ke penudi, lalu Arsenal alah. Arsenal tinggi lagi peluang. Lepas Arsenal tu tadi patut menang bak main ke penudi megak. Dan tinggi lagi peluang dan patut megak menang. Antara Manchester City dengan Arsenal berebut ke champion ke tahun tu. Jadi Arsenal sedak ia patut menang melawan Crystal Palace 24 hari bulan 5 2026. Lalu Manchester City patut menang melawan Aston Villa. Atau Manchester City ngarap ke Arsenal alah nanti sedaya ka boleh champion. Arsenal tu tadi ni boleh ngarap ke Manchester City alah dan sedaya patut menang aja ngelawan Crystal Palace. Okey, udahnya nyak baru sedaya deka boleh trofi Liga Perdana Inggeris. Jadi ini bagi ke disukong kita Arsenal atau ke Manchester City kedekat boleh juara pada tahun 2026. Okey, dengar ke kami YFM, lagu ke sekali tu lagu Ari Bibi Sulu Angkun.

0: kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulang kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kau ngau ya?
1: Lagi kau perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina pak YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu hari Neon Jeffrey Nyala dengan Diana Ricky, Pegawai Atas Kapal. Di tujuh ngagi kita ke Pegawai Atas Kapal, ngau kita ke Pegawai Ba Opis. Dini agi ne, Pegawai Ba Dini Dor meh. Kelebih agi kita kena pula gawai menyak tadi. Okey. Tu bukan ngau siko iko aja orang ke tau kan mbi aku le masuk ngaga Harvard College ianya ba Harvard University siko aja rakyat Malaysia aku le masuk Harvard University tahun tu. Jadi nembe adu ianya nembe Aris Langau ko Jinzen ke 18 tahunnya tadi yang madah ke kebenar ya nadai gati ke minta ba Harvard University tang ujung-ujungnya tadi minta nguji ngapa manya tadi. Cia ya status ya tadi lalu diterima ke limpah Harvard University. University bukai ya ke terbilang ya ke bisi kak ngambil kau tu tadi yang kaum Yale University, Stanford, Stanford University, Princeton mega kak ngambil ya, University of California, Imperial College London, University of Bath, ngau mega mayu lagi mai college tau ke university bukai tu dekat ngambil kau tu tadi tang yang milih kira ke milih Harvard meh nduar ya tu tadi nampung belajar ngambil degree. Jadi meri pengagati kita itu pun dibisi anak atau ke bala bukai ke agam bedak bala anak atau ke bala ucuk kini masuk ba koles ya ke terbilang tu ke seminar terbilang dan koles tu mega nyudut ngeluar ke graduate ya ke pintar-pintar ya ke pandai-pandai ya ke muncul ba career sedaya. Okey, jadi ini bukan engkau kau tu tadi kemujur diterima masuk ba Harvard University. Oleh itu lagi kita bisa program Gilir Y dan sebenarnya terima Meheli lagu ke diberi nama Pelakon.

Terima kasih lagi berkulang kami ba YFM to my program Gallery Y. Kalai ba Gallery Y kita ke minggu tu kita bisik 10 lagu. Okey ba Gallery Y kita ke minggu tu kita ke ninga ke lagu ke terubah ke dusun ke sekolah itu ianya lagu Arisa Ziliana Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu pemadu baru ya ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Dion ngalekan lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rendah rancak betul. Indahkan kengau lagu dari penanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama lagu ke pengingat tua. Lagu ngau Tion di tengkebang J Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kalak berpekiat bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ya lalu diambil KMP jadi penanyi bak baru Prabowo KMP. Tangkan kengau sikup penanyi ke bernama Evelyn Tina joget Bujang Sigat lagu rancak moga Dion Galka di tengkebang William Suntai lalu tu moga sikup hari penanyi baru ya ke bisi ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban lalu ditangkan kengau lagu keempat Rich Rosana nama penanyi itu ngau lagu ke diberi nama Leju.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemai.

Terima kasih lagi berkenalan dengan kami Bawai FM Gilerwai ke benua di dengar kita diatuk yang ditusun ke Skeletor kita bisik 10 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejam Pergi hari penanyi veteran Rosalina dan yang If The Gawun. Lagu ke diberi nama Bungai Ambai ke Sulai. Lagu tu leka ya di tengkebang Justin Jun Junior. Lalu tiun di tengkebang Dan Al. Tok Siko Ari penanyi baru megak. Lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci lagu Ari Doni Lang. Lekang kau tiun di tengkebang Doni Lang Empu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Lister Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching di tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ni ke lagu hari penanyi Ivy Alexson Nuan Penghidupku. Dekat ngau tiun di tengkebang Eddie Kunsi tu sikyo agi penanyi baru. Ya kebisi bak program Galera Y Ungkup Sarito.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas mading nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

YFM Segulai Sejalan 24 jam sehari merindang kita. Okey, program gelaran way kita ke minggu tu tu lagu kedua ke penudi Putus Tunang hari Edi Kunci Lekang Aution di Tengkebang Duna Ranggau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Payeng Ari Kaban Nyadi Pangan. Tu aja nak gelaran way kita minggu tu.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Okey, lagu Rika Padam ke nama aku. Lagi dengar ke YFM Y19 lagi menggabungkan dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai hari 4 hari 4, 14 hari bulan 5 2026. Okey, kita ke pedang nama RTM dekat Nabor ke tahu ke dekat ngayan ke World Cup 2026 ke dia tu di Mexico, Kanada dengan juga Amerika ke dekat berengkah bulan 6 tu World Cup tu. Jadi kita ke nak nama buku ni ke kamada World Cup tu RTM ni. Laban dia tu mayuh orang dan move ke ni kamu dah TV dah. Mayuh orang lama dah nama dah TV ke. Kita boleh download RTM Click apps, download apps RTM Click ni boleh di download kita App Store. Serta mega nanti kita bisi Smart TV ba rumah kita. Kita boleh muka ba Google ni tadi giga kita RTM Click. Dia ya bisi mantai ke dini TV 1, TV 2, TV 3 yang kau radio YFM penulis didengar kita bak RTM kliknya kau kalau nguji bak Smart TV boleh didengar kita bak TV dia. Okey, jadi kelimpah harinya mega kita ke bisi decoder My TV nya. Jadi kita mega boleh meda RTM bak My TV. Okey, dua itinya My TV ngau mega RTM klik. Nanti My TV ni buah ngena line, ni buah ngena line internet. Nanti buat My TV dan nanti buat RTM kliknya tadi patut ngena line internet meh. Kalau bagi kita ke bisi Wi-Fi baru meh, tentu ya dekat terang di pedak kita TV RTM-nya tadi. Kalau bagi kita ke nganti-nganti World Cup bulan 6 tu. Okey, lagu kita sekali tu lagu gawai. Donnie Lang, ngantak ke hari gawai.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalan.

Okay, lagu ri gebe gawang bungai ke tanah tua. Okay, namun dah kita mata duit ketegap serta ti pemaduk berga di dunia. Tuan akan bulan 5, tuan akan bulan 5 2026. Ia ke pemaduk tegap ianya duit Kuwait, dinar Kuwait nama ya. Ti dikalih ke ngagai duit ringgit kita di tu ianya RM2.70. Ah, pemaduk tegap di dunia tu nak ke dia tu. Dan yang tadi tangkan kengau siti argi menua Arab ianya dinar Bahrain tidak kalih ngagai duit ringgit RM10.30 nyentuk ngagai RM10.50. Rial Oman nombor 3 RM10.10 nyentuk ngagai RM10.30 tu tegap amat tu mata duit tu. Siti lagi menua Arab bertangga keempat ianya dinar Jordan ianya RM5.50 nyentuk ngagai RM5.70. United Kingdom ngau duit sedaya ianya pound sterling RM5.30 untuk ngagai RM5.40. Euro megah berga ianya RM4.60. France, Switzerland ianya batangga ketujuh RM4.80 untuk ngagai RM5. Adanya tadi dolar mereka leban mata duit kita ringgit nyodah niki jadi deto tidikalih ke ngagai ringgit ianya RM3.90 nyentuk ngagai RM4. Dolar Singapura antara ke pemaduk berga di dunia ianya RM3.08 nyentuk ngagai RM3.12. Lalu siti lagi mata duit di berga bak menua Asia Tenggara di tu ianya Brunei. Dolar Brunei RM3.08 nyentuk ngagai RM3.12. Jadi patut temui hati kita laban sekedar menua tu ianya benua adab ke Asia Tenggara di tu. Ianya Singapura ngau mega Brunei. Okeynya antara mata duit ia ke tegap meh atau ke mata duit di berga di dunia nak bulan 5 2026. Setiap lagi lagu gawai Tony Rumpang ngau Raja Ramraj rancak begawai.

Ke jangin tu apa mah lagu Ari Merlin. Okey, di Miri mengambil kes skema kan lai upis pilih upis polis Miri tu tadi udah nerima report berkawan dengan kes skema kan lai pengrugi ya lebih RM280,000 hari dua tu tadi. Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah mada ke orang keritupu siku induk ke berumur 30 tahun. Jadi ya tu tadi mada iklannya tadi lalu orangnya mada kediri di bernama Chloe. Lalu Chloe tu tadi ya udah berwasip serta mega berjakuk beranak dengan Chloe hari tahun 2025. Anda hati ya leban apps jika ke dikena scam tu tadi atau ke scammer tu ianya scammer meranak ke pokok tadi meh pelaburan tidak wujud atau ke investment jadi bakal kamu aman hanya meja tadi anda lati lalu ngaga 22 kali transfer duit ya atau kemindah ke duit ya karena semua penyampau ya lebih RM280,000 jadi tiap kali ya dekat maksud ke penguntung atau ke utai ke diulih hanya tadi ya tu tadi diasuh orang anengguai dulu pasuk ke duit baru udahnya tadi di boleh penguntung mai hakik dan baru ditau mansut adanya tadi sekali ga ka mansut kenya anang guai dulu mansut kenya tadi ka mansut kenya di patut maya penalty RM80,000 nya maya tadi nyo nade boleh buku tu ke udahnya tadi yang asai kediri ditipu lalu ia tu diasuh ngaga report ngaga National Scam Response Center NSRC bak nombor 997. Okey, jadi lalu ngaga report polis. Kita akan buka tinggal saya kediri ditipu nak ngira meh mayuah nak mayuah kini. Boleh ngaga report ngaga National Scam Response Center NSRC 997. Boleh tahu kena boleh duit ya ke ditipunya tadi. Nya hal nombor 2 asal meh kita ngaga report ngaga NSRC itu ngambil ke kita ke bukai bala kita ke bukainya tadi ndak ditipu bakal kita. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai sekali lagi Ramles Water Kuka Gawai.

0: Okey, kita penghujung program, penghujung segmen tu, kalau kena ngujung ke segmen kita ke sekali tu bisa program Aram Mansel. Tanduk ya, di dengar kita untuk besar itu.
1: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningah buat program Aram Mansel. Setiap program yang kena keluarga, hari Indopis, bertanam Sarawak. Jadi buat program Aram Mansel ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku, dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikenak, nambah ke penatai pemisik, ianya, Cik Kanda, Manda Manggas, Ari Lot 100, Lipiola, Sunga, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngau tu, aku ngalu kenuan, Cik Kanda, ngagi program Aram Mansel. Selamat bertemu Encik Kandau.
2: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
1: Oh, sama-sama. Boleh nuan kongsi ngobala peningkat kita dalam program Aram Mansel ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nana Buah Kelapa alo Keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
2: Keterubah ingin api aku kak ngepun ke petanam kelapa pandan tu. Namanya aku agak dia udah miri aku selalu mansa tisi jalai ku medar gaya tinggi udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri empu udahnya lalu muka kuasaan pembesar itu lebih kurang 1 hektar enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku umpung menyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
1: Hau, reti terinuan teri, atau temukan runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu bat tahun 2017 teri ya tuan. Hau, jadi ya teri denya nuan pulai ke diaman itu jadi nuan teri alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuan ya teri ya tuan. Hau, jadi ya teri antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan madah kebuah nuan milih jenis banyak.
2: Aku muda pasaran kelapa pandan aku milihnya 8 orang kak memakai buahnya aja.
1: Nah, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya teritan
2: bisa ke bukai tandam anyuh pandan bisa 200 pun lihat ke bukai bisa ke 50 pun kelapa nama aku orang kapas santam
1: mayuh yang tadinya kelapa pandan eh. Ya. Nama antanya aku bantuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nama mbak perjanuan tu tadi.
2: Ah, kelapa pandan tu bau wangi, enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu dintu, laban dia baru nyamai dulu ya. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran ti mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
1: Oh, jadi itu tadi tuan dengan bang kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak. Jadi tadi dulu tuan pada ke balap pinggang kita nama kita mendak pun kelapa tu nyokas bakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peningit pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tu tadi ulang ngambil buahnya nanti nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
2: Ke daunnya pandak hari kelapa biasa aja.
1: Oh daunnya.
2: Daunnya. Nanti nuan kan nanam nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
1: Oh kapa pandan daun ya.
2: Jadi daunnya pandak pandak jadi daunnya pisit buah nanti ke daun lah. Pandak dia jarang daunnya lalu jarang daun panjai nyoka malai ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya jangan sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ya lebar dan nyoka buah deh tadannya nanti tahu udah pantap deh ya lagi itu sakit
1: tuh nanti dikembik dibanding nama beza paling tampak dua nya
2: kelapa santan tu nadewa ni buah hebsai jang.
1: Buah hebsai.
2: Buah hebsai air manyuah. Isik ya tebal. Tanah dai gua rakap belinya jangan.
1: Minta deh nuan tadi nanam tadi ini. Jadi dia dalam 50 puat tadi ya. Apakah ke kelapa pandan ke semua. Itu lebih tadi ya. Hari segi nyanyian nuan uliah ngambil buah nyantai nyo mansau.
2: Kedua tahun setengah.
1: Dua tahun setengah ya. Dah mansau main ya nah. Mana ke di ambil ya nah.
2: Ya.
1: Dia buka kelapa santan tadi ya nah.
2: Kelapa santan kurang lebih agak kenyak ya. Ya lubah di buah. Bisa datai 3 tahun ya. Lepas ini tinggi baru buah.
1: Kuliah nuan madan nuju balap ninga atur pengawak kebise dia ada atau kebise dia tu nuan maya berjalan ke projek tu.
2: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te dia tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya game ya break kita dawai nyak.
1: Maya ya game nyak tera baru ke tanam tera ke jumbuat tera awalnya.
2: Rumput mesti di tebas sekitar no sekitar kebun kelapa katanya ngambil ke utai buka indah ngacau ya kayaknya pemajanya cool lebat jarang 6 bulan sekali aku maja dah nak baca MPK 12-12-17 enggak cukup kayaknya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis enggak luna selain adanya megak berkena ke baja kapur minto kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning baka dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daun ya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun selalu ke sakit ya dan spray de pecuak bisi hidup te kerang bakat basawiat nyobis manyuah dia tu.
1: Ulian nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikena nuan semudah menjalai ke projek nanam kelapa tu.
2: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyo buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun enggak kos bah bebas. Gau kuasa nanti dor bertanam 2017. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 se.
1: Oh 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan nuan tau ke dari kena nuan tau lek kena nuan belanja lain ke projek nuan tau bukan masuk ke tadi nuan beli baja nuan berapa anggaran ya tadi ka beli racun ngaji bala pekerjaan nuan tip anggaran nuan lah tadi tu.
2: Kiranya 3,000.
1: Okay.
2: Jadi enggak kos upah nebasnya. Bisa 2,000 setengah.
1: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyo abiah pengawas sudah nebas tadi?
2: Ada yang tulang madang. Lebannya tanya lah. Leban minat mesin. Minat injen tebas. Bisa 2 hari ambilnya. Nak selalu nebas.
1: Apa anggaran penyampau buah enggak berat keduli ya? Hari hasil projek nanam kelapa bakal ke diadunuan dalam kandang. Tokas sebulan tokas setahun.
2: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 jadi. Setahun anggal kurang lebih 16,000 lah.
1: 16,000 ya. Oh, lihat dijual nuan teriak.
2: Hasil standar paling manual 26,000 ngegay 10,000.
1: Berapa orang pekerjaan nuan ke sini nulung nuan dalam ngerja ke pengawak projek tanam kelapa tu kan?
2: Nah dan tu dia tulung lah tu. Lepas pengawak nanam kelapa tu nah dan tu ngebiah kita. Dia bakal nanam sawir. Nah dan mula aku muka je aku ngaji orang juga dah. Sini nak kubi nak orang. Dah nah dan dia ko spray. Lepas ko bisa injen spray nyamai. Lepas aku nganjuang ngagai talan pemakai sebagian. Seminggu aku nganjuang bisa 300 sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya minyak ya. Tentu kurang di berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 kg 6 kg ya. Besar buah
1: harga nganjuang ternyata harga anu anyo RM2 sitai RM2 sitai RT RM2 sitai nya kalai ko 300 dalam 600 ringgit ana sekali trip dan 600 ringgit nak kalai nuan ngau 3 dalam 1008 kenya tadi tu ana luar dari Sreman to bisa dah kenuan kalangan jo orang Melayu
2: orang pun datai ka
1: orang pun datai
2: dari ya, bukan orang guna lima nyawa sedap pun datai ka gitu sebab nanti bekau rata kerja di tu orang hari kuci kerja ba linga di tu nyawa sedap Melayu bisa 50 ini baik dah pulai kuci yang
1: nama antara bantu yang kebisa dipinta engau yang keudah di bulan Wan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tahu
2: antara bantu te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Sreman baja 4 guni NPK
1: NPK tadi sebab 4 guni seguni tadi berapa pemerat kini
2: 50 kilo seguni
1: 50 kilo
2: dua kali tanya racun induk tai racun babas si 4 gilian ya
1: ngau racun serangga dan
2: serangga bisa 6 butul
1: 6 butul atri udah kali boleh nyatan berapa
2: tahun kemaya 2018 ngau 2020 maju lepol banyak ya teban bacanya mar NPK ya
1: boleh nuan megap pun si mada kebala peningat kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat mari nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kena tahu
2: aku nak kalah gaur kursus dan
1: berarti nuan tadi nemu ngadu untuk semua tuan ini berarti tuan
2: penemu nuan nak cara diri bu ya nak belajar pengalaman diri bu ya serta kunci ilmu gaur penemu gaur bala anak kenyap-kenyap kami dua anakku
1: nama jula tinuan jemaah hari la dikena ngerembai kage projek kedadu nuan yato awak kedatai bertingkat kejauh lagi jemaah hari la
2: jula arti jemaah hari la yang dekat misai ke kebun aku tu lebih besar dia hari tu dah lah nanti menyuh peminta aku tidak gaya peminta dia pinta orang menyuh nanti pasaran nyamai dan udah itu ya saya tanya tanam aku lah kumpul lah himpun nanti pedih ya itu kelapa bisa ya aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur atau ngadai serian
1: serian
2: kira aku bisa mendak pasaran mana bisa sedak orang ada izin pelancong pelancong kaya
1: kena ngunjur ke jako randa tua minta nuan mere jako pelansang nuju bala peningkat kita yang kebenuang atau kebisa jolati dekat berengkah atau kengepuan diri nyadi usahawan tani bekan nuan
2: jako pelansang ke peningkat kita itu bisa jolati dekat ngepuan ke nyadi usahawan tani itu ianya pengawak bertanam ke kelapa pandan kita mesti minat ngerja utai te ambil ke likun utai te kerja kita nya maksud kasih ya sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambil ke hasilnya mana bagas agi kita ngerja utai manyu agi ke hasil kuliah kita bertanam
1: Jako mana Jako Pelansa Rinduan tadi cik andau kira macam engkau bawa-bawa peningat kita kebisi dengan Jako Pelansa Rinduan tu tadi alo bisi lebih semangat lagi lah nih lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah tadi tuan eh unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak meri besar terima kasih ngagi nuan cik andau nak manggas lepas meri awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peningat buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap ninga ninga karandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik warna bertanam bertupi dengan bumai terima kasih
3: Wow. YFM Segulai Sejalai.

0: sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depeda kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansut nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar berandau ngurang urang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak berandau ngau urang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
5: Dr. Rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM

Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 4 14 hari bulan 5 2026. 19 ikut balai atlet Sarawak menerima insentif pemenang penyampau RM140,200 berindik hari penyudut sidak berlumba para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Pengawak nyuak ke insentifnya dipenyadi bini tuai pemegang menua Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bergulai dengan Menteri Pemansang Induk nembiak miet dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif ke pemandu tinggi ianya atlet lumak nyemerai Rusdianto Rusmadi timai pulai 2 itimidu emas 4 pirak ngau 2 engkerajuk lalu ngaunya ia nerima insentif penyampau RM22,000. Nangkan kenya siku agi pemain lumak nyemerai nasional Muhammad Nur Saiful Zulkafli nerima RM18,000 pengudah ia buliah siti medal emas 4 pirak ngau 3 engkerajuk. Semua bala atlet Sarawak mujur tuliah ke 38 itimidu ianya 13 medal emas 14 pirak ngau 10 engkerajuk. Berbak ngaunya Datuk Seri Fatimah bak Jakub Yamadah program apresiasi Touching Heart Shaping Mind ngembuan tuju dekat merik terima kasih ngagai bala atlet Sarawak ngamaga gerempung ukai di kuasa perintah ti udah mantuk mensia mayuah serta maga kaban strategik ngau volunteer penusah ngenyit. Nambah kenya sida maga udah mai ubah ke mana ngagai penghidup komuniti. Nya alai program tu tanda pengibuh perintah Sarawak ngambil keraban sida nak ngasai ke diri di kelawung serta seluruhan dijaga. Bak programnya yang maga nyuak ke stipikit ngau plak basa ngagai 50 ikut kaban strategik pengatur bantuk penusah ngenyit upis pengintu pengelantang raban bangsa Sarawak. Sama bisi disua ianya stipikit basa kontijen special Olimpik Sarawak ngagai 6 bengkah gerempung ke bisi berkawul. Semua pengatur pekit Belanda patut ngemeran ke sukut penglikun ngagai orang ke ngambik bagi. Tu berindi hari penusah berbadi nyadi lumba maraton empai lama tu ke uda. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke tajak raban penglikun di Anjung Gawak baks pemanjai jalannya tang orang ngau ngambik bagi patut nitih ke jalan Belanda ke udah ditetap ke dikena nyeliah ke penusah ke enak disadang nyadi kelebih lagi lebuh jalan alun ke bendung bersekut ia megak ngelalau sidak ti ngau Belandanya ngambil ke berjimat serta endak Belanda bak tengah jalai dikena nyaga penglikon diri bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngaunya raban pengatur pekit Belanda megak seluruhan berarti ke pengelantang sida ke ngau ngambil bagi nyengkawam nyedia ke stesen air irup ke cukup bak sepemanjai pejalai Belandanya. Di Kota Samarahan, siku pengajar keudah pincin rugi lebih RM350,000 pengudah ia ditipu bak pengawak meranak ke pukuk ke bula. Mansa ke berumur 71 tahunnya tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk bak media rama kena bulan 3 tu tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Samarahan DSP Barry William madah ke mansa udahnya lalu belabuh meranak ke pukuk bak online serta diasuh mindah ke duit 2 kali sepenyampau RM21,000 dalam pun bulan sitik tu kemari. Udahnya mansa maga diasuh sekali lagi mindah ke duit bak penyampau RM329,987 dalam ujung bulan sitik tu tadi. Tajak pihak mansa lalu sedau diri kena tipu, pengudah ia nerima penguntung harinya seminak RM1,000 aja. Lalu mansa udahnya ngagar report polis bak induk upis polis pelilih Kota Samarahan lemai kemari. Kes tu dipansiak ngena seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bak kes ke berbida siku nembiak ke berumur 21 tahun ditan ke polis lemai kemari ketegal di pelabak kengembuan keresa pornografi. Ditiah ke penerang hari DSP Barry William madah ke suspek siku nembiak ke belajar masuk tahun 3 bak sebuah universiti perintah udah ditan ke bak hostel ke alai endo ia diau.
Hasil Ari Perasa Polis tertemu ke telefon bincang dengan laptop ya. Mesti nyimpan mayuh gambar pornografi nembiak mit dengan orang besar tuai. Pansik ke terubah netap ke suspek berlabuh ngawa diri bak pengawaknya 5 tahun tu ke udah. Lalu kes tu diancung ngagai sapit pendakwa raya ngau perambu dakwa pengudah report hari makmau forensik ceras diterima. Kes tu dipansik ngenak Seksyen 10 Akta Penyalah Seksual ngagai nembiak mit 2017 ngau Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Miri, bak awak ngelah tengah hari.

0: atau geng 2B Bakwai FM Miri
1: 95.7 FM 98.0 FM RTM Klik Enggau Bak FB Rasmi Miri FM
0: 12 tengah hari ngagai pukul 3 leman segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ngelalu ke Bala Peringa ke baru mendiang ke YFM Miri ngelalu tengah hari begulai ngau geng 2B selama tengah hari darah Ulu Sungai. Aduh berita B.
1: Iya, berita tu mana?
0: Minggunya kemarin ngenyet ada mayor nanya nuan.
1: Mayor ne.
0: Kemarin agak upes GPN.
1: Oh,
0: ada nyusume gawai tanah ada kesalahan nabi ya.
1: Iya, laman lemainya bisik ke orang madang ko nama amat DJBing gaya JPN. JPN nya mayu JPN nya aku ke JPN nuka IC.
0: Okay, agak sore kau. Okay, terima kasih ya balap peningkat tuan nabi ya. Jadi kena muka ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Tu jago sempat macin ha. Kena tuang lalu ke balap peningkat ke tengah hari itu. Jadi kau jago sempat mata. Ia tinyalah ke orang bukai jauh pejalai dekat di tengah. Ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Lalu ia ke nak nyalah ke orang bukai lama udah sangkai.
1: Ya boleh.
0: Besar reti ya Nabi ya.
1: Nama nak retinya DJ mana ya, tengah hari
0: kata. Nanti semak kita yudu mimimin ke nyalah orang.
1: Okay.
0: Mimimin nak betul nyalah orang Nabi ya. Jadi nyor rindang tu rindang nyor bejai atau ke nama atau membawang deh.
1: Membawang.
0: Jadi orang lama ya kena nak kiruah anggotanya dah lama datanya meh.
1: Jadi iya, betul. Okay, nama deh di jaman laban kemayar itu maga orang jaku aja nak lihat ditutup kita balam sia atau labannya pilihan yang pu akan menyukuran nunjuk jarinya tadi deh. Jadi
0: ya ha ya iya. Jaku tang kita hendari indah nada peduli kiu teke kosidanya dah nabi ya.
1: Ya.
0: Jadi ke tengah hari itu bakal selamanya ke bala peninga bisa kami dah ke bukai. Jadi bala kaban tu abah met Malaysia miri lagi badau oleh di giga laban maya ke kemarau tu tadi mayu tunga ke atas ke jalai Costa Road ya deh. Nama tu Angus
1: jadi
0: kabel telefon mayu nyo empat api jadi sida ya bisa meri report gaya hari tapi ya. Jadi tu berkongsi dulu ngau bala peninga
2: report gaya hari Ba YFM Miri.
0: Ya, jadi report gaya hari Ba YFM Miri ke diterima hari Men Malaysia Miri madah kelemah itu hari di sadang deka ribur kudeknya di Ba Sekedar Nur. Malam tu ngau pagi pergi lah di sadang hujan Ba Sekedar Nur. Lalu angin barat berpupuat ngau penteras 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di utara Sarawak atau ke ngimai menua kita di Sarawak itu bergelombang peninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangan atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Ya, jadi kira ke bisi hujan minya ne.
0: Ngaunya selalu ke hujan dia tahu Nabi ya.
1: Iya betul. Nyuka ninteng malam ke hujan kena ya hujan banget kadang ya nak gentu balat na hujan ya tadi.
0: Ya, jadi hari berengke hujan mai ke berjadi pengerami
1: gawai daya bazar.
0: Ya. No Culture Festival mai.
1: Betul. Mai nya aseku tua laban ya ke datai YB Douglas sarinya madah randau yang YB Liki Machine madah ke harap ke Miri tu hujan pengudahnya nyebutnya alu hujan lebat
0: laban sida ari komiti penyangga penusah ngenyet di Miri di tu mendak kemarau ni kelalu lamanya minta yang opis di berkuasa atau ke perintah Sarawak atau
1: turun
0: Miri pengawak nama tu menih menih hujan ya.
1: Iya betul.
0: Atau ke nambah hujan ngambek kari hujan. Tentu saja pihak udahnya harinya terus hujan ya.
1: Iya.
0: Oke, lengkap ke ceritanya Bih. Jadi minggunya kemarin ada orang aku berlaban Bak Brand Busters.
1: Brand Busters
0: jadi,
1: minggu jadi minggunya minggunya kemarin menang kini.
0: Oh, nada nak Cikgu Atta nak masuk
1: ngajar. Oh, nak masuk ni. Oh, permisi lah cica kita ni.
0: Ringan mada den. Nada mada nak masuk.
1: Nak masuk ni.
0: Okey, hari tu lagi kita bertemu Bak awak Brand Busters B2.

Randian. Ngansah Randian, penajam tuin, nentu ke siapa ke pemandu pintar, Brenda, engkau bana, tiap hari 4 pukul 12.20 minit tengah hari. Seminar, PYFM Miri, sekulang, sejarah.

0: pelan dan then urung school saya tu ah.
1: Seminggu punting.
0: Seminggu. Wow.
2: Seminggu punting. Aku kena punting nadai kau lang kaji.
1: Okey, minggu tu kita datang baru. Minggunya kemarin nak nyandi labah murid sikut
0: cuti.
1: Cuti.
0: Punting ya.
1: Punting ya.
2: Saya punting. Celak jari tu. Baju pingin ya.
0: Oh. Agi CPN kau nama lah bang, umur aku dah cukup deh 16 tahun tu kau isinya tadi dicatat.
1: Payah menyang.
2: No di jeli om ada celak jari.
0: Lawan IC dia tu kan bisa QR ba deh. Jadi kau orang capua kan ya tadi deh.
1: Orang capua apa boleh buat? Mungkin dia hajar mutai dah atur orang.
0: Atur orang ya betul.
1: Awak mesti kita nak mua ya, minggu tu, minggu ni kemarin kebatang yang nak agi nando utai kebisik di engkau horor dalam Malaysian Book of Record tu kebenar ya, berendang ngobandang, semua peninggal kita mem, awak nak kan tu tusah na, ngai gaku ngayah ke kita kalau tusah lagi nemu ku deh.
0: Tang sarinya dua minggu lepasnya teacher.
1: Oh, tusah aku
0: tusah tang menang ke aku.
1: Oh. Oh, minggu tu dua take je ke.
0: Okey.
1: Oh, tu si te berkawan dengan Nembi ya. Tu au. Okey. Siapa Nembi ya ke berumur 2 tahun ti megai rekod merik nama 30 ikut ukui dalam tempoh seminit bak bub Malaysia of Record. Yang mereka nama 30 ikut ukur dalam tempoh seminit aja.
2: Umur ya 2 tahun.
1: Umur ada tahun.
0: Umur 2 tahun. Ampun
1: eh. A. Evan Alexius Ng.
0: Bukan ke nama Cina.
1: Nama Cina. B. Cheyenne Ishan. C. Vikash. Agak kanan.

0: Nak boleh barang? Minta kalau menua kalau ni, ya, teacher.
1: Menua menua kita di tahu
0: Malaysia. Malaysia.
2: Oh, Malaysia.
0: Oh, ya. Yeah. Aku ngamuk ega.
2: Eh, om mesti ke China ne.
1: China. Okay.
2: Ne. Aku ingat nama nya like B pilih aku.
1: B.
2: Ya. Ah, balap pendengar itu
0: kita tak tahu.
2: Iya, jadi balap pendengar kita kita tak saut, kita milih A, B, tak ke C. Okey, jadi Pai bisa itu.
1: Lagi
2: berunding
1: yang sini. Lagi
0: Google ni. Sige mikir gawai aja.
2: Lagi berunding yang sini.
1: Lagi berunding tu saya hanya kini.
0: Angkat tu saya
1: kini. Okay,
2: bisa tu Stephanie nyebut A tu ya.
0: Lagi yang aku nya.
2: Oh ni jadi kaitan kita itu. Angka dah gawai itu kini. Ujo cawang A. Jalang pu balat nama tu langkau tin B. Benicia B, Peter B.
0: Ujoh cawang.
1: Kita tutup kita.
0: Tutup dulu.
1: Nanti kak nemu. Ya ke nyawut A tadi.
2: Kosong.
1: Ya nadai nyawut C tadi.
2: Nadai B ngau A.
1: Nanti B.
2: Abi tadi Cheyenne.
1: Cheyenne Ishan. Ya tu si Kolombia prodigy berumur 2 tahun. Ante muju nampak record ba Malaysia pun record ngau yang merik nama 30 bangsa nama ukui dalam tempoh 1 minit. Jadi pemuju tu di tanyalah nyelai dan nanti buat kita lah bangayan ke pengulih ya. Pengingat ngau penemu titinggi ba umur yang kini miak na 30 bangsa ukui. Aku ketemu ku bulldog nama gay. Bangsa ukui nya bukan nama. Nama bangsa ukui nya kebaka bulldog apa semuanya.
0: Okay yang agak nama baru lah.
1: Jenis ya.
2: Jenis yang pun spesies nya
1: tadi. Okay, kita tengok yang agak yang kedua.
0: Tong laban baru tak dah lah 1-0 dah.
2: Ibra Andres tadi bisi. Ayahnya B laban namanya orang Melayu.
1: Tu jawab ya. Okay, tanya ti kedua. Hera Jeganan. Ia tu umur dia 5 tahun megai rekod ungkup nama Hera Jeganas. Umur yang 5 tahun magai rekod ungkup nama. A. Nembiak ke pemaduk biak boleh mutar ke Rubik Cube. B. Pengarang pemaduk biak di Malaysia. Tau ke C. Nembiak ti ngelalan menira kebangsaan ti pemaduk Mayu. Nama sawat ya.
2: Nama sawat ya. Nanti aku C-nya.
1: Tau seduai C. Okay,
2: Adeline Lily C. Mami Robertson, selamat tengah hari ku ya. Okay, Cross 60 C, langkau tin tu C. udahnya Stephanie C. Itu kenyit ku nak tu misalnya. Ulim macam doan tu cicat dah. Muli C, Muping lengan C.
0: Tapi galang kau tin tau kagawai.
1: Namun tak ku ya tulis besar.
2: Komen tu nyu kenyit.
1: Sama. Okay lah, Mayu C kita.
2: Iya, Mayu yang C.
1: Nada E, biasa E.
2: Siko, Endo, Imang, E. Kita perhati ke buat Facebook tu dulu. Buat Facebook kita. Nada buat Facebook tu. Mayu buat titi tu.
1: Okay, nanti bekerja tutup.
2: Tutup, ya.
1: Ya, kenyaut. Siapa tadi biasa E tadi?
2: Endo, Imang.
1: Siko aja tadi ni. Nungguai.
2: Salah Andrew Imang tadi ya.
1: Okay, bisa nyawab B. Nadai C.
0: Nadai C.
2: C,
0: ya.
2: C,
1: C semua.
2: Ya.
1: B ya.
2: Arti ya B.
1: Pengarang pemadu biak di Malaysia. Okay.
2: Kusung satu.
1: Nama kebuah. Tajak
2: kuntian seminggu.
1: Nama kebuah ya, pengarang pemadu biak di Malaysia. Laban ya udah nulis serta ngeluar kebuah ke dirimpu. Lalu nyadi ke ya sikau hari ni biak ke pemadulan dia dalam bidang nulis kreatif buat menua kita di Malaysia.
0: apa nama tadi cikgu?
1: Nama ya ni tadi Hera Jeganas.
2: Oh, Hera Jeganas.
1: Bangsa India.
2: Nanti nanti Cica tanya buat bangsa tadi nemu kami noy.
0: Dia buat nama je. Dah temu mana Cica? Mana mama alasan?
1: Mana mama? Kenapa sih dah nak ulang kaji?
2: Iya, tang aku satu. DJ mana aku su?
1: Minggu ni lah aku agak ngena tema.
0: Minggu tu. Gawai kabar dah.
1: Hari cikgu. Minggu baru ni
0: lah. Hari cikgu ada yang gawai.
1: Ada yang gawai jadi. Last kepenuhi kong kita ya.
0: Sebenarnya teacher cuti.
1: Sebenarnya teacher cuti sekolah. Minggu
0: ni lah
1: dua itiknya meh.
2: Hari pengajar. Jadi kira ke lama cuti meh. Sina yang alu punting sina toy lah. Brand busters.
1: Okay, ngonya aku tinggal ke kita ngolak tu. Kita bertemu baru minggu ni. Ila, bye bye.
2: Bye, cijata.

semua, aku Elika Eric, psikoari pegawai psikologi kaunseling dari klinik Pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat nyintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anak anda ingat, saluran niaga pengikun engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Terima kasih lagi kepada peningkat ke Milih Hawaii FM Mirih. Banyak ke Pak Altium Klik atau ke mana yang buat radio, dalam kereta Nabi ya.
1: Ya.
0: Jadi nyaw majak sama menua daripada Nabi ya.
1: Iya,
0: orang ke dia berumah panjai ku aku dah. Nyaw medak bala kabam belayan apa indah kaget tinggal di menua nyaw sama gaman sidaknya daripada.
1: Iya,
0: banyak ke dekat pulai kawai tu. Yang tak jap ya tua macam pesan ke bisa dikirim bala peninggal ngagai kita bawa FM ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi itu pesan ke cuba data dari Emily anak loan tau ke surah pesan ke bala di Ulu Tatau hari ini tatau bintulu sebungan kenawit sibu tau ke semua kembelayan tik lala niang indaya nyanya seripah anak capung ngau dekat nesau semua bala kita beladatai sampal semak tak kejauh pengawak berantu niang indaya nyanya seripah anak capung atau ke indai sura kena 2006 tu berumah jelembai sungai sap kanan tatau lalu pengawak dekat berengkah jam 6 lemah jadi bala hati hari jauh tau datai tumu pengawak tu hilang jadi penerang tik silia kita terus bergigak ke surah atau ke Emily di 013-599-2681.
0: Ya, pesan ke Siti tu pesan gawaian tu ni yang tukat anak pasang menuju ke pembelian bahawa rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai di Pakuk Luar Liam Bekelit Kaban Belayan di Rantau Lugai Sungai Gemah Kenawit Kaban Belayan di Miri Suai Roban Tibus Rungun Kelitang Dalam Luar Kuap Rumah Apin Ngau semua Kaban Belayan kena oleh dirintai ke ditu ke ngelala ni yang tukar anak pasang dipinta datang ke rumah Lingu Sungai Pakuk Sebuti Ngulu pengawal gawaian tu kena 28/5/2026 lalu 29/5 nganjuang bungai ke penam SIB Lambia Miri. Jadi penerang ke silet atau telefon yang menantu ya hanya ada suara sam kena lumur 011-33-09-98-00 tak kan geucok ya 013-767-0029.
1: Jadi pesan ketiga tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Wilfred Kiroh anak Jumat serta muain terbalu bininya Anjalat. Jadi pesan tu dituju dengan kebelayan di Tatau, kebelayan di Semuruh 3 buah rumah, kebelayan di Bintulu, kebelayan di Sebauh, kebelayan di Kakus, kebelayan di Sangan, di Mukah, Peking, Lutung Bakung, Ngau di Miri serta kebelayan ke Naklah disebut itu. Jadi penguat pengetas ulit tu dekat diatur berumah awi anak limping. Semua rosi berkenu kena malam 16 hari bulan 5 nyinya hari 6 tu jam 8 malam kena jalai yang semiang. Jadi penerang ti silik tau bertanya bernyadik niang nyinya Ana berkusung 13-803-9512 atau ke BB 016-371-0512.
0: Ya, pesan ke Siti tu sebenarnya tua menggawa awak tu ngau lagu. Pesan madah ke lai anak maluang. Lai anak maluang dah nadai kena 12/5/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 5, 14 hari bulan 5, 2000 malam tu nanti nitiah ke tu UKR 14 14 hari bulan 5, 2026 bak rumah anak ia senak anak ajar Senana aja lot 2628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu ni yang dekat Dianjung bak pendam Anglican Nyemungan Batang Air kena 15 hari bulan 5 2026 nyalai pesan tu ditujung ke Kabam Dayan di Kampung Iban Sukuang Pudai Tapang Pungga Skim Bulu Nangesan Tinting Lalang Uang Panjai Uang Pandak Nyemungan Sibau Rebah Batu Bebini Nang Kumpak Ngkelili Skim Lamir Miri Ngau Bala Kabam Belayan Bukai Kena Oleh Di Pesan Ke Dito Jadinya dulu je ke pesan ke bisa diterima kami kita menggawat tu setiap lagu baru dari Gwen Sanggup Aku dah tu lagi kami doai nampun baru pesan ke Bukai segulai sejalai
1: YFM Miri
0: Geng 2B.

0: Goen, sanggup aku kena merindang Nora Desramanta tadi be ya.
1: Ya.
0: Ya, lagu ke di pemadu kerindu Nora deh. Kaban ba rantau ke Mayo Manis dia nindoknya deh.
1: Mhm.
0: Oh. Terus ngepesan tu ke tengah rito.
1: Oh, jadi pesan ke sekali tu, pesan getas ulir datang dari Rozika anak Juan ngari ke Inaya inak tuai rumah Melissa Ilong madah ke pengawak getas ulir ni yang apa ya nyanya Juan anak Bali. Jadi penguat nguan ulit ni yang apai ya dekat dia tu kena malam hari 6 yang 16 hari bulan 5 pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 penguat muai ulit lalu ditangkan ke ngau penguat muai untuk balu ni yang Juan anak Bali. Jadi pesan ngetas ulit ngau muai untuk balu tu dituju ngegai balakan pembelayan di Salim Lalang rumah kaya Ulu Salim rumah gagat Ulu Salim rumah Bungan Batu Lapan Pasai Bun rumah Stanley Ambat Pengulu Edi Jemat Kumuyang rumah Miskin Batu 13 rumah Jana Batu 16 Sejugam Batu 5 Bintangul Kelai rumah Senguk Binyo Bintulu rumah Palus Binyo Bintulu rumah Ngadan Sungai Pasin serta kampung Melayan kenalah di rintai kerito anda ngira semak tau ke jauh siapa ke bagi sepengelalan yang Juan da Bali dipinta datai ngau penguat atas ulit ngau muain terbalu di rumah Melissa Ilung Salim Belalang di Sibu
0: ya pesan ngetah ulit ke Siti tu datai dari pesan kata sulit data dari Dini Rajau Dini atau Kerajau anak Edward Sadai madah ke pengawal kata sulit Inaya inya Bronika idiang anak Cundi kena pagi 16 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah lot 458 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching jadi rumah panjai ke di Tesau itu inya rumah panjai rumah Manggat Pelanduk Paku rumah Nelson Rentap Beduruk Paku rumah Anyi Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama Paku rumah James Meliang Tanjung Baru Paku rumah David Muyu Kerangan Pinggai Paku rumah Entri Samu Paku rumah Augustine Unjah Jukun Paku rumah Martin Siba Sepuna Paku rumah Cabuk Nanga Buang Paku rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku rumah Henry Ilum Senunuk Paku rumah Mendit Penum Paku rumah James Lubuk Kelampuk Paku rumah Guang Nanga Pawun Paku rumah Nicholas Semama Nanga Jitu Anyut rumah Martin Ngelambung Nanam Pak Anyut rumah Edward Sujang Engkerabai Anyut rumah Evelyn Inya Lempawang Anyun, rumah Lawrence Barau, Lingit Anyun, ngau rumah Judin Udau Anyun, rumah Pelima Sungai Rian Anyun, rumah Nelson, nang buai padih, ngau kabam layan bukai kena oleh dirintai ke dito, ke ngelala, ni yang Bronika Idiang, tau ke Inai Boy, dipinta datai. Jadi pesan tu, penerang kesilai tak telefon agai Dini Rajau anak Edward Sadang nak nombor 017-2288-447.
1: Jadi pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu nyanya bini ni yang Betrus ayu anak kebam tau ke Magdalene Santa anak Bikang. Jadi penguat tu dekat dia tu di rumah panjai tu rumah Jenny semua rubi berkenu di si Buti kena 16 hari bulan 5 jam 7 pagi. Jadi jaku tersau tu dituju ke semua bala di tik diau di Gunang, Seloi, Tiris, Liam, Sungai Tulang, Ngau di Suai serta semua bala kaban tik lalani yang tu dipita datai sampai ngai penguat ngetas ulit ngau buai terbalu tu.
0: Lalu pesan rabat ke Siti itu data dari senior tau ke Inai Ivan ngari ke Sida sebilik mada ke apa Sida ianya ex tua rumah Serit udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu ni yang dekat di Sengai Balamayu baru rumah Remba Tetikah Undup lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 5 2026 ianya hari 5 Yang dia pesan tu ada tujuh ngagai kabar melayan ke diau di Miri, Bintulu, Tatau, Kuching. Nanga Kesit, Nanga Kumpang, Sekayo, Batang Undup. Lalu ngagai semua kabar melayan di sebarang lain luar diau ke ngelala Niang X tua rumah serit anak tambum dipinta datai babala mayu ngagai rumah remba tertingkah undup batu lintang. Jadi penerang kesiliat tau telefon ngagai lumur tu 019-818-9285 enya inai Ivan.
1: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat datai dari George anak Adam ngari ke anak ya. Inya Charles Jimbau anak George ngau isanya sati yang tak ketadu anak tau madah ke menantu ya tau ke anak ya inya Kobita anak sati yang tak ketadung tau ke dikangau ke Indah Gindu bini Jimbau Supi Ita Kobita udah nadai kena 11 hari bulan 5 hari 1 tu tadinya di niang dekat di Sungai Balamayo kena sarito inya 14 hari bulan 5 tau ke hari 4 di bilik 05 road, rumah Richard Pai bakal sibuti lalu dekat dikubur pagi pergilah ini 15 hari bulan 5 jam 8.30 pagi di Penam SIB Lambia. Jadi pesan tu dituju dengan kapal pelayan ke ngelalan yang Kovita anak Satiang tak ke Tadung hari Kucing Luantu Batu Linang Lubau Nanga Ajau Entana ngau di Banggai Kiba serta semua akan membelayan kena oleh dirintai di tok kengelalan yang sama belapit di pinta datai angkasah ke penusah tu. Jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Diodora Juni berkusung 19-944-6643 tau ke Charles Jibau kusung 19-496-9990.
0: Ya, pesan ke penudi itu ada dari Michael Langgung, anak Melin, tahu ke apa kaya hari rumah layuang sungai Sebungan Sebawah, pesan itu menuju kabar melayan di Batang Sebungan, Jalan Sebawah, Gelam, Semebak, Nsai, Sarau, Sekutan, Gerung, Sebemban, Rumah Andan, Nanga Sepaji, Majau, Sungai Sibau, kabar melayan ba Tatai Kenyalang, ngau kabar melayan ba tua rumah Nadiang nang Serentang gat ngau kabar melayan di kapit Sungai Babi di Marudi ngau kabar melayan bukai kana Allah di sebut itu. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah layuang Sungai Sebungan sebawah Bintulu laban dekat ngetah sulit setamuai entabalu ni yang kaya anak Michael Langgung ni yang kaya anak Michael Langgung tau ke inai jang polis kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam. Jadi ingat nak pesan kau lihat dikenatai ke bawah kita ke sekali itu. Jadi sudah terlagi mic kita mendiang ke program temuai minggu tu ngau temuai kami duainya Dr. Nicholas Jimbun.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, nambahkan selamat nanti yang hari 4 pukul 1 tengah hari kita bergulai dalam awak program Temuai Minggu tu. Jadi munyi kuda digerah kami dua buat pun program tu tadi. Kami dua bisa menerima penatai Temuai dari klinik Bandaraya Miri, Dr. Nicholas Jimbun anak Juli. Selamat tengah hari Dr. Nama Berita.
2: Selamat tengah hari yang kedua DJ. Berita amat mana tengah hari tu.
1: Nama perkara atau topik dekat dikunci ngebala peninga untuk tengah hari tu Dr.
2: Ya, jadi topik kita ke tengah hari tu agak mana bagi aku lah ya, rasa penyakit darah.
3: Okay. Penyakit darah ni.
2: Banyak orang kalau ninggal tapi nak orang nak nemu nama maksud dia. Kita memang ada penyakit thalassemia lah, okay? Jadi nama penyakit thalassemia tu ianya itu ialah penyakit genetik ti boleh ari puriah. Artinya di bersih darah merah kita minsia lah. So orang ti ngembuan penyakit thalassemia tu ianya sidak ti nak ulih ngasih ke sel darah merah ti mana ataupun normal lah yang kita panggil hemoglobin. Okay, so hari ini kini benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku daripada jin kita mensia ti nak betul ataupun salah dipeturun dengan area pindai dengan anak. Jadi anak boleh menghasilkan darah merah kita panggil hemoglobin ke betul lah. Okay. So nama fungsi hemoglobin tu, so hemoglobin tu fungsi dikena ngebaik oksigen dengan seluruh peringkat tubuh kita mensia lah. Jadi ia berfungsi sebagai transporter transport lah semua oksigen dengan tubuh kita mensia. Jadi ini tak apa tu penyakit thalassemia tu boleh kita bagi yang tiga kategori lah. Okey, kategori pertama ianya thalassemia minor, ianya pembawa thalassemia gen saja. And then thalassemia intermediate atau thalassemia major lah. Okey. So ni tak kapan siap ti udah digagak Malaysia Thalassemia Registry 2023 lah. So statistik orang ti sakit thalassemia buat Malaysia tu bisik 8,282 ikut. Jadi negeri tip pemaduk tinggi orang tip ngebuan penyakit thalassemia hanya negeri Sabah. Bisik 2,000 lebih itik kes di diikuti ngau negeri Selangor, Kedah ngau Perak. Jadi berkini ngau negeri kita buat Sarawak tu. Jadi nanti banding ke apa tu nanti di pedak buat statistik 2023. Jadi Sarawak bisik ngebuan 274 itik kes. Tip udah ada register lah. Anda anda Malaysia Registry Thalassemia 2023 tu. Jadi antik dibandingkan dengan population kita di Sarawak bisa 2.5 million. Jadi persen berapa ikut ke bisik thalassemia ianya 0.01%. Which dia punya angka tu amat mimit lah. Jadi oleh kita madah penyakit thalassemia di Sarawak tu lagi mimit
3: lah.
1: Sebedau tanya ke Bukai tu laban ada utama ada penyakit thalassemia atau penyakit kira ke turun tau ke genetik tu. Contohnya apa itu nanti beranak bisa 5 ikut anaknya kebarang kalian menyiko jako Melayu berapa ikut anaknya ke bisa mesti bisa tanya sakit thalassemia nya ilah dah data.
2: Ya nanti tu ya berpanggai ngau apa nya ya bisik penyakit sama ada ya pembawa atau ya thalassemia major ataupun ya thalassemia intermediate. Nya ya berpanggai juga ngau inai ya maga. Sama ada inai ya normal atau tu inai nak normal. Lagi ko cerita lebih lanjut.
1: Bisa data dia lagi data.
2: Ya bisik persen-persen ya.
3: Jadi tu so tanya kedua tu doktor. Ni dia kepada non tadi sakit thalassemia tu bolehnya di hari genetik atau ke hari puri apa apa itu kainai jadi bekani sakit atau jadi bala anak anak sidak tu menyiko DJ Bana ke ditanya tu tadi
2: kita ke pansiak penyakit sakit thalassemia tu penyakit genetik lah dipuri hari apa itu kainai lah si di baik bala anak lah so indai tak apa itu bisi ngembuan jin ataupun igi penyakit thalassemia tu dekat dipurih ke ngagai bala anak. Okey, berkeni apa pun berkeni berapa peratus bala anak tu dekat dijangkit. Okey, kita ngambil ke contoh lah. Okey, nanti laki ataupun bini normal tip berkahwin dengan pasangan tip normal. Jadi 100% anak ya dekat normal lah. Okey, jadi ni boleh hirau. Okey. Jadi nanti persen laki ataupun bini ya ke normal berkahwin dengan pasangan ti ngembuan ataupun pembawa thalassemia dia anak selewaya bisik risiko 50% normal. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa lah, pembawa thalassemia. Jadi nanti sama lelaki ataupun induk tip pembawa thalassemia berkahwin dengan pasangan tip pembawa juga, kita madah pembawa berkahwin dengan pembawa thalassemia, dia anak sedaya 25% dekat jadi normal lah. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa thalassemia. 25% lagi dekat jadi patut thalassemia major. Okay? Itu penyakit boleh penyakit thalassemia major lah, ke major. So nanti semua lelaki ataupun induk tip pembawa thalassemia tu berkahwin dengan pasangan tip ngebuan sakit thalassemia patut major, maksudnya pembawa thalassemia berkahwin dengan orang kebisik major thalassemia, dia 50% anak sedawai akan jadi pembawa thalassemia, 50% lagi akan jadi thalassemia major. Okay. Jadi contoh kelima, anti lelaki ataupun induk ngembuan sakit thalassemia, kita ada thalassemia major, berkahwin dengan pasangan tip normal. Okay? Orang major tu kahwin dengan orang tip normal. Dia anak sedawai 100% akan jadi pembawa thalassemia. Okay? Jadi contoh yang kelas lah, pasangan induk atau lelaki major berkahwin dengan major, jadi 100% anak seluai akan jadi thalassemia major.
1: Semua dan
2: semua.
3: Semua.
2: Semua. Nya alai saringan atau ke pemeriksa sebedau berkahwin tu amat penting. Jadi nanti apa tu lelaki bini sudah kahwin ti dekat berperiksa pun boleh juga. Sebab untuk detect benda tu untuk
3: bisik
2: awal lah. Detect awal lah, jadi counseling boleh diberi dengan gaya bala ke pembawa ataupun thalassemia major tu lah.
1: Okay. Lalu nama tanda atau kelai ke dikemuan sidak terkena rampit penyakit thalassemia atau kemaya sidak tu boleh ditemu bala lutua ya kena penyakit tu dah, doktor.
2: Okay. Jadi kelai-kelai ataupun simptom thalassemia tu thalassemia tu dibagi yang ketiga jenis lah tadi macam daripada aku tadi. Nanti ya semina pembawa thalassemia aja. Jadi sidak tu gerai. Nadai nunjuk ke apa-apa simptom. Jadi macam kita itu lah. Nadai nunjuk apa-apa. Gerai bukan kita. Tapi nanti ya apa tu thalassemia major. Ya major ya bisik memang thalassemia, sakit thalassemia lah. Jadi sidak tu dekat nunjuk ke simptom ataupun sakit hari umur di pemadu awal lah. Hari umur sedak ya lagi 6 bulan lagi 8 bulan begini dah nunjuk ke simptom. Nama simptom yang first yang pertama di asai sedaknya darah merah dekat kurang. Okay. Terlimpah harinya simptom-simptom lain tu simptom-simptom yang lama baru boleh lah. Bukan contoh bentuk muka ti nyelai lah. Di oleh dipedak ngagai pesakit thalassemia tu sekelimpah harinya sidak tu dipedak pucat maga leban darah merah amat rendah. Selain harinya sidak tu dekat bisi simptom baka jantung berdebar-debar tusah kan sebut sebab kenapa sebab tu darah merah rendah lah. Lepasnya sidak tu dekat dipedak kuning kita ataupun kita madah jaundice lah. Kelimpah harinya sidak tu bisa simptom baka gentung perut leban ketegah hati ataupun limpa sidak yang kembai buat dalam perut. Lepasnya tubuh sidak ya pedis kat mansang besai baka kita ke normal. Anggau tulang mudah rapuh. Kalau seleta ulih senang selalu tabin lah. Jadi ngagai pesakit di thalassemia intermedia sidak tu dekat nunjuk ke simptom laun lagi. Selalunya mula daripada umur sidak remaja lah, 10 ngagai 20 tahun. Simptom pertama ditemu kita hanya sidak darah merah sidak agak rendah. Tapi tidak serendah sidak thalassemia major tadi lah. Rendah tu bisa dalam 7 ataupun 10 gram per desiliter lah. Tajak pia nanti nyama tapi sidak tu nak perlukan rawatan lah. Kebanyakan kes sidak tu nak perlukan rawatan. Tapi tajak pia nanti nyama tanda-tanda awal komplikasi dekat nyadi dia sidak tu dekat diberi darah lah untuk rawatan dia. Jadi sidak tu bisik risiko komplikasi seumur hidup lah. Contoh sidak tu senang ke boleh tulang rapuh, osteoporosis lah kita madah. Sakit lemah jantung. Lepasnya kembai bahagian limpa lah. Lepas tu sakit saraf tunjang belakang. Okay.
1: Oh, jadi nyai irau gatin hina sakit telesmia tu, doktor. Jadi kena muai kesal tu dulu. Kita berperinan dulu, meh doktor.
2: Okay.
1: Lagi kita nampu baru, anda pindah ke bukai peninggal. Laban mayu lagi penerang ke cukup berguna berkau ngah penyakit telesmia ke dekat di kunci ke doktor Nicholas senangkan tu lagi.
4: Genap peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninggal kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha.

0: rawatan zat besi. Tapi itu ulih nasihat doktor lah. Okey, ulih nasihat doktor. So, pembawa enggak orang ti sakit leukemia tu nak diasuh makai mati vitamin. Ataupun ati jelu atau ati jelu, ati capi, ati babi ti ngebuat zat besi ti tinggi lah. Okey. Pas sakit leukemia megak diasuh makai vitamin folic acid. Ti kena mantu pembentukan sel darah merah ke mana lah. Ngau mega suplemen kalsium untuk menguat ke tulang sida ya.
1: Jadi tu doktor nyenda berasa kita dah berujung program kita ini. Jadi nama pesan orang ngagai balap ninga ke bisi penyakit atau leukemia tu doktor.
0: Ya, aku harap ke balap ninga ulin nemu ngau silik agi lah pasal penyakit leukemia tu. Tajak pun kita ajaran ni kita selalu dengar tapi kita nak nemu
1: penyakit
0: nak nemu penyakit lah. Tepat tu kita suah ni jarang dengar lah. Jadi nak bakal penyakit bukai selalu kita dengar bakal penyakit darah tinggi, kencing manis. Okey. Jadi apa tu rawatan awal, apa tu screen awal, detect awal lah. Untuk untuk nak menjadikan tu jadi makin serius lah.
2: Jadi terima kasih ngagai Nuan Doto lagi bisa tampunan itu.
0: Kuasa tu aja lah.
2: Nyalai peningah bukannya ko jaga randau kami tiga ngau Doto Necklace Jimbo dan Julie tadi kau ngau penyakit thalassemia. Jadi ya ke pemadu maneh munyi ko ya bepersatumu orang ke merambu diri ke kak jadi melaki bini mana lagi dulu bepersana Doto ya. Yang kita nyebut kata munyi kenyamai kan Doto yang pengerina udah nyadi dua iko orangnya kamu tuas kenyam
1: tuas ya
2: gal
0: ya betul
1: ya laman udah lama jadi deh di Jepang
2: sampai jadi pantainya dalam peringkat ya kak
1: ya,
2: kak jadi melaki bini yang udah maya bepersana nemu diri sikonya namanya meja. Sikonya kira ke nama intermediate
0: tadi media
2: kira ke resiko boleh anak ke sakit leukemia nya sige besai pula. Terima kasih
0: doktor. Konseling amat penting.
2: Jadi nya tadi berita atau kebenaran ke cukup mana hari ya Dr. Necklace ngagai bala peningah. Jadi udah tau lagi kami dua bisa menerima penatai temuai dari Jabatan Insolvensi. Tadi kena penyakit leukemia atau lagi kena kes bengkerap tu. Jadi harap ke kita terus mendiang ke YFM Miri lawan Mayuh Mega info ke mana ke dekat dikenatai ketemuai kami dua nangkan tu lagi. Terima kasih Dato.
0: Okay, terima kasih.

0: Gemuai Minggu tu. Pak YFM Miri.
1: Ya, habis saya baru temu ai kami doai laku kedai tengah hari
2: laku kedai saya tu. Taja punting minggu lepas ne.
1: Ya. Jadi kita baru dah di perindang Ika Saiful malam agi muda atau tengah hari tu agi muda
2: agak. Agi muda tu.
1: Labang neguai ngantu-ngantu kita ku dah ngetu merarau tengah hari tu labahan penerang ke dekat di kenatai ke temu ai kami doai ke nangkan ke tu. Ianya cukup mana bekawa ngau bankrupt kena ikut cara kita yang lepas dari Sinta Panjo bankrupt tu. Jadi yang lalu ke penatai temui kami doai hanya puan Marcella Lin
2: ya.
1: Binti Gabriel Dud ke studio tu kali kedua bertemu nah puan ah.
2: Iya.
1: Nah berita tengah hari tu.
2: Mana?
1: Kalau bajunya dah mun gawai tu.
2: Dah mun gawai dah.
3: Sama mun gawai dah.
1: Sama mun gawai. Bisi pemisi gawai tu.
3: Ambil mah lah.
2: Ambil ne. Pula kini jadi puan.
3: Pula 100.
2: Orang 100 sini tu ne. Okey.
1: Jadi nama topik perkara ke dekat dikenang dikunsing bala peningah tengah hari itu ngalih hari itu apa?
3: Okay. Keterubahnya aku meri besar terima kasih dengan gawai FM Miri laban udah meri awak ke alai kami dari Jabatan Insolvensi meri penerang ke pasal bankrupt bakal ke sekali itu lah. Terubahnya aku madah ke nama Jabatan Insolvensi itu ngagai bala manyoh lah. Jabatan Insolvensi Malaysia berengkah dengan opis nama opis bankrupt yang tengah sekedar ubah nyengkawam menjadi Jabatan Bankrupt Malaysia ngau Jabatan Pemegai Harta sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi kenyawari tahun 2003 nyentuk ke dia tu. Jabatan Insolvensi Malaysia nyak sebengkah agensi perintah hari baru Jabatan Perdana Menteri tik ngatur serta ngatur kes bankrupt pengawak ngetu ke company pengawak ngasil gerempung ngau gerempung orang gawak. Bankruptnya sebengkah proses undang-undang ti endur nengah atur mahkamah siku-siku orang dipadah bankrupt lalu aset yang diberi ngagai ketua pengarah insolvensi ke dituju ngasil ngau ngagih ke ngagai orang ti merik kreditnya. Ia berengkah ngau atun ti nak nitiah ke notis bankrupt petition dari orang merik kredit ngau utang minimumnya 100,000 tak ke peminta dari orang berutang yang pula udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptnya.
2: Jadi itu tadi puan berapa ambang ubah utang minimum ti kalau diberi itu tadi puan.
3: Keterubah ya subak ambang minimum ditetap ke buat 10,000. Dannya ditikik ke ngagai 30,000 buat tahun 2003. Buat tahun 2017 ya ditambah ngagai 50,000 sebedau ditikik ke ngagai 100,000 buat tahun 2021 maknya benong COVID sebab lah.
1: Jadi pengudah ditukuh ke bengkrap namanya di bak reta tengkira individu ke ditukuh ke bengkrapnya dah puan.
3: Semua reta tengkira yang kawam ke kereta sedaya tanah, rumah, bangunan, saham, duit simpan, insuran, barang kemas ngau tik bukai nadai berbayar dekat dipegai ketua pengarah insolvensi nyadi ke pentadbir reta sidaknya. Tajak pihak bisi sekedap pengecualian bakal barang asas ngau rumah ngau perengkah kerja tik berga baru. Dalam perkara berketuk pengawak ketua pengarah insolvensi ukai seminak nyaga orang tik bankrupt tak megak nyaga hak sidak kemerik kreditnya.
2: Jadi itu tadi apa nama batas implication pengudah orangnya dipadah ke bankrupt tu.
3: Orang ke udah bankrupt nak uliah mangkuk sekedap pangkuk pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank tak ke ahli kunci kandang manual. Sidak megak ditagang menjalai ke pengawak dagang serta pansut ahli manual ti nadai pemendar.
1: Lalu klaim perinya nama ke tagang bukai bak orang ti bengkrap dah puan.
3: Sidak mega ndak tahu nya di pengarah company, ndak tahu nya yang kontrak dagang ti nadai notis, lalu ndak tahu bekerja ngau pangan ngau kabam layan sidak yan nyemak ke nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi lah.
2: Jadi nama empat bengkrap ngagai seko pengerja pengawak perintah tu tadi puan.
3: Enti bakal orangnya bedau dilantik, bedau di ambilnya di civil service. Sidak yang mentik, sidak yang jatuh bankrupt, sidak yang nakkan uliahnya di civil servicenya. Laban sidak yang memang perlu melalui satu nama kita nya bisi
2: notis, well, okay?
1: Bisa tapisan.
3: tapisan kebankrupan sidaknya dia tu lah. Tapi bagi sidak yang sudah bekerja civil servicenya tapi di jatuh bankrupt, maya sidak benong kerja, sidak tahu kena hukum disiplin, laban ketugal berutang tiap balat lah. Maya sidak ya pengudah sidak pincin, gratuiti ngau pincin, uliah dituntut oleh ketua pengarah insolvensi, kena mayar utang sidak.
2: Utang sidak.
1: Oh, lalu berkenik ke dekat mansur ke area-area bankrupt tu dah puan?
3: Cara maksud ke diri dari kebankrupan bisa empat titik. Ianya pembatalan dari mahkamah, pemansut mahkamah, certificate pemansut ketua pengarah insolvensi, ngau pemansut automatik pengudah 3 tahun ngau sekedar syarat yang sudah ditetapkan. Ngau start tahun tu berangka hari tahun 2026 tu bisa siti agi cara baru ke kena sidak yang maksud ke diri ianya dikumai pelepasan fast track.
1: Jadi kira berita mana yang lagi ingat-ingat nama utai kena kumai pelepasan fast track tu.
2: Jadi ulih puan nerangkan nama reti penglepas dengan sijil pengarah besar insolvensi tu.
3: Sijil penglepas ketua pengarah insolvensi nitiah ke ketua pengarah insolvensi dikena ngelepas ke orang tiba bankrupt dari perintah bankrupt. Pemansut tu dipegai dari kategori orang ti utang mit inya baru hari 50,000. Kesnya sudah dipejalai ke lebih hari 5 tahun lalu nada perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah ti benon dipejalai ke maya sidak ya kak melepas ke dirinya lah. Orang ke bankrupt baru umur 40 tahun dan utang sidak ya baru daripada 200,000. Penjamin sosial, orang ti bankrupt ti sakit kronik, orang ti OKU disah ke oleh sidak Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Orang tuai ke berumur 70 tahun ke atas, orang ti sakit mental kena uliang atau dirempu, ngau orang bankrupt ke udah nandai.
1: Lalu bekini ngau pengelepas automatik dari baru section 33C Akta 360 tadi dah puan.
3: Pengelepas automatik retinya bakal orang ti bankrupt dekat ngelepas ke diri pengudah 3 tahun dari bulan sidak yang nganjung penyataan hal ehwal ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia. Ngau syarat sidak mesti ke nitiah bayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja tiap 6 bulan tang agi tak kena bantah hari orang kemerik kreditnya gak lah tajak sidak edah mohon untuk pelepasannya.
2: Jadi itu tadi ulih nuan nerang ke ngau silia agi berkawal ngau ke diberi kelala tahun tu ianya pelepasan fast track tu tadi puan.
3: Pelepasan fast tracknya siti dari polisi peluang kedua kedekangau kami polisi peluang kedua 3.0 kena di inisiatif dari Jabatan Insolvensi Malaysia tengemerat ke orang bankrupt kena ngelepas diri dengan cara sekedar kategori baru kategori yang barulah.
1: Jadi sebenarnya kita tiga nampuran aku jangka kita puan menggawak kita ke sekali itu ngambil ke nak kelalu tanya ngirau gati dengan kes-kes
2: bankrupt bankrupt ke bola DJ bananyo kesal ni ngau tu bukannya.
1: Aku dah ngecia mai Sarawak aku sayang arenya dah berkaunter sidak ada. Tapi nak ku semangat kan apa ana. Okey, jadi kita berperina dulu datang lagi pulai baru ninga ke ranau kami tiga.
0: Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantang senang nguan menua ari aku DJ Fast Media FM.
4: Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, gagai semua peninga YFM. Ari aku Arina.
5: Hai, aku Elma. Aku kemeri selamat lintu hari gawai, gagai semua peninga YFM Mary. Gayu guru gerainya mai. Oh ha.
6: Apa?

0: tidur.
1: Ya, nanti kau ngau cuti dua hari aja.
0: Ngau cuti dua hari aja. Sino mat ga sina ya.
1: Pulai dewai, pulai gawai dewai. Kata tajot lagu.
0: Tanya cuti dua hari aja. Kira kena pulai
1: minya. Sharing pit mimin ya. Oke, jadi nampak baru merendah kita tiga atau apa na. Jadi oleh non berkunci kenapa kita geriti yang menaka orang bankrupt dilepaskan dengan fast track di charge atau ke nama pelepasan fast track tertarik.
2: Okay, bakal ke depan dah tadi kami bisa tahu untuk bisa pelepasan melalui fast tracknya. Bisa empat kategori yang ke baru di yang layak untuk minta pelepasannya lah. Bakal kategori apai indai tunggal, peminjau dagang mikro, mid, ngau tengan pemesai, mangsa tipu, ngau pembeli rumah projek ti terbengkalai.
0: Oh, jadi ertinya orang ti bankrupt ti masuk dalam kategorinya dekat automatic kurang layak minta bantunya tadi.
2: Ya, nanti orang ke bankrupt dah dalam kategori yang ke depan dah tadi, ya bisi ditinggi prasyarat yang ke ngasuh sidak yang layak lah. Yang ke terubah sidak yang pukesnya mesti diperjalaikan tak kurang hari 5 tahun hari pengudah yang dijatuhkan bankrupt. Ngau kedua, kes bankruptnya nada di pansiak atau ke proceeding bak kes mahkamah yang sedang berjalan lah. Tajak pihak nanti nyemak bisi bantahan dari orang kemerik kredit maya sidak yang minta pelepasan fast tracknya tadi. Jadi automatically ga pelepasan permohonan sidak yang tadi akan terkeluar dari proses fast tracknya tadi. Jadi akan diproses di baru section ke 33A ke terubah tadi lah.
1: Oh. Lalu berkini ke jabatan insolvensi nentu ke orang ti bankruptnya masuk dalam empat kategori besar lalu layak minta fast track pelepasan fast track tadi ya puan.
2: Lebuh orang ti bankruptnya minta nengah pelepasan fast track tu orang ti bankruptnya mesti nganjung dokumen ti nyukung peminta. Bahkan ti sidak yang minta ari baruah kategori apai indai tunggal dokumen kedeguna sidak ya. Salin penerang penatai pemisi, slip gaji, declaration sumpah penerang penatai pemisi nanti bakal sidak yang ada slip gaji, surat tikah, surat sara atau surat pemati, surat pengada anak mit, perintah nyaga anak mit, ngau declaration nanti orang bankruptnya udah sara tapi sedua yang ada dokumen rasmi. Nanti untuk kategori kedua ianya peminjau dagang mikro, mid ngau tengan pemesai, bankrupt mesti nganjung Suruhanjaya Syarikat SSM ngigak tau ke salin lisin dagang serta sempekat pinjau bankrupt ngau institution keuangannya tadi lah. Bakal kategori ketiga mangsa scam, mangsa tipu. Dokumen kada perlu adalah salinan report polis sidak ya, ngau dokumen ke benua dipansik oleh sidak polis, ngiga hasil proses CCID mule PDRM, bakal proses nombor telefon, nombor account, nama company kenipu ngena portal rasmi sidak PDRM ya tadi lah. Bakal kategori keempat ngawal orang ti bankrupt ti nyadi pembeli rumah projek terbengkalainya, bankrupt tau nganjung dokumen, sempekat nyual ngau beli rumah antara bankrupt ngau pemaju, ngiga company SSM company-nya tadi, sempekat antara bankrupt ngau institution keuangannya, ngau salin report ngagai tribunal pengguna tau ke report polis.
1: Aku tertarik rati ga ngenang nama tau baka kes rumah ke nak temu terbengkalai tau tanggungjawab kau orang ke pembelinya bengkrap ke puan berkenai kau.
2: Iya, laban rumahnya loan sidak ya udah diproses tapi rumahnya lalu bedau temu. Jadi tetap sida yang pulonnya kena putung. Tapi at the same time sida ya bisik ngai mayar.
1: Laban sida yang rumah ya maya free.
2: Sida ya maya free mas sida ya laban rumah nak tembuk sida ya gapat nyewa buat bukai jadinya double cost sida ya. Kapan nak ujung-ujung sida ya gak kena nampung penusahnya
0: ya. Betul.
1: Lepa penusahnya nak dilempai ke ngagai ya ke peminjam tak orang ke merek kreditnya contoh mereka banding yang bakal orang ke institution kena merek jalek duitnya kok nggak nyadi ke undang-undang bikinnya buat
2: nggak nyadi kan
1: kasih ke orang ke merek rumah nak temu ini orang yang tuh ya katanya
0: nanti rumahnya baru temu reti yang tiba kontraknya atau agreementnya desain nanti 10 tahun tadi tang pipe temu-temu rumah tidak tetap bayar dalam masa 10 tahun yang tadi
2: ya betul
0: akai nyambak madai saya. Namun itu mayo ke kes bukannya ni puan.
2: Ya, pasal rumahnya lah, pasal rumah, pasal mansa scamnya lah yang paling mayo dia tu.
0: Oh, jadi tu tadi bukan ni orang tip bankrupt boleh minta dilepas ke dengan fast track tu. Dan nyakati orang bankrupt patut ngelatai ke diri pampang tip pemaduk semak tu puan.
2: Nanti dengan pelepasan fast track tu mesti dipinta dengan online dengan portal rasmi Jabatan Insolvensi Malaysia ianya einsolvensi.mdi.gov.my. Lalu buat dia sida boleh minta kategori ke the antara empat kategori nya tadi serta nganjur dokumen ke nitiah kategori ke dipilih sida ya. Barang sida bankrupt ke bedau kalak datai ke opis dilalau ngambil ketekalannya datai ke Jabatan Insolvensi awak ke ngatur kesnya ngambil kerjasama ngau jabatan ya ke semak lah nu sida ya.
1: Lalu bakal ni orang ke bankruptnya boleh namo pejalai sekali ke peminta sidanya sudah diterima tak ke bedau dah bakal ni kan puan.
2: Bala bankrupt patut merasa pemutus hari siti-siti hari lah laban semua keputusannya akan dalam website ke Nur Sidak yang memohonnya tadi Nur Sidak yang minta pelepasannya tadi nanti bisik query hari jabatan Sidak yang perlu nyawat dalam tempoh 3 hari dan dalam sistemnya ia akan madah ngagai pasal pemutusnya dalam tempoh 36 ngagai 39 hari kerja lah. Surat pemutus dekat dikeluar ngagai orang ke bankrupt pengudah pemutusnya digagak. Nya alai amat berguna ngagai orang ke bankrupt bisik datai serta madah ke alamat pemaduk baru ngambil ke surat pemutus pemintanya uliah diterima sida ya. Baka sudah disebut kami tadi lah bala pemiutang pun agi uliah ngau bisik hak untuk sida yang membantah pelepasannya ke diminta
0: sida. Diminta tadi ya. Oh jadi nama cara dikena nyeliah ke kita hari bankrupt tu tadi puan.
2: Antara cara ke kena nyeliah ke dirinya melanjang nitiah ke penguliah dirimpu.
0: Ya.
2: Ngatur utang kita ngau pintar, berjimat sebenarnya yang sempekat, ngena kad kredit ngau berjimat, datai ngagai mahkamah nanti dikangau serta ngatur semua utang ngau orang kemerik duit serta nanti bisik pematut lah.
1: Jadi kena ngujung kerana kita tiga atau puan jadi minta nibar ke Jako Lalau ngagai bala peninggal tu.
2: Okey, kita nak patut seminak mendiang ke orang ketiga atau ke sumber ti ndak boleh dikarap. Penerang ti ndak tahu dikarap asuh orang bankrupt nyeliah ke diri serta ngai datai ke Jabatan Insolvensi ti pemandu semak. Jabatan tu ngelalau orang ke bankrupt ngambil ke datai ngau lengkas ngagai jabatan tu laban ngau penatai serta kerjasama kita, kita bisik dekat bisik peluang dilepas dari status bankrupt jemaah hilap. Bankrupt ukai ya belamanya. Nakak bulan Disember 2025 sarinya Jabatan Insolvensi Malaysia udah masuk ke lebih hari 380,000 kes dikena merik peluang kedua ngagai orang ke bankrupt nampak hidup baru kena meh peluangnya untuk angkat baru nanti kita bisik tanya tahu ke pengirawati tiba kau ngau kes bankrupt kita tahu datai ngagai Jabatan Insolvensi tersemak tahu ke ngelawak web mdi.gov.my.
0: Lau sikit siti topik tu cukup mana sehari tu. Asal ko topik tu asal cukup fokus malam malam ningak pun nyu rinduk ningak ke dekat dikongsi malam-malam temuai kita serta ne di mana. Ya.
1: Kelebih ba mirai tadi ni office kita ada puan.
2: Tingkat 11 Yulan Plaza ada.
1: Tingkat 11 Yulan Plaza. Tahu dah tak aman dia bisa utai ke nak ko pengidup kita ai mak lebih ke munyi ko kita tiga tadi kita tu meli utai tehnya nak tu bak lebih ke baru mah nyung ujung ketua ke nyo de chaso ra bankrupt dah.
0: Iya betul.
1: Jadi terima kasih sekali lagi kawak noan oleh limpang kita puan nah.
2: Sebenarnya aku kira kak promo jabatan galah. Kami bisi ngau muka booth ba Sarawak ku sayang ba Bintulu hari 22 ngagai 24 Mei lah. Minggu baru lah.
0: Minggu baru ni.
2: Harap ke bala-bala ke Bak Miri ke belah-belah Bintulunya. Sampai dah time eh.
0: Anak malunya.
2: Anak malu bertanya aja. Tak ada masalah.
0: Iya.
1: Bisa main oleh-oleh kita kian buat counter kita lah.
2: Bisa ya.
1: Di Miri kita nak main oleh-oleh kita semua.
0: Nanti bisa. Kak aku nolong ke Bintulun kian ni.
2: Harap sama kian.
1: Terima kasih ke beritanya tadi.
0: Terima kasih Puan. Ngau asistennya Sarito.
2: Terima kasih lagi kita.
1: Okay, jadi udah terlalu lagi bisa kita temuin nasi kok lagi datang lagi.
0: Dua apa sama dua ikut temuin lagi program ruai kita lagi.
1: Okay.

Kitai, Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabanembiak kemai hari. Semina buat YFM Miri.

0: kali daging agak bala peninga kita sarito nyu kelut kami doai DJ Bana sarito nyu laku mat konti kami doai ne. Okey, jadi temuai kita sarito jadi siapa temuai kita sarito bala peninga kita terus ngelawak ngai Facebook Biri FM kami sarito siapa temuai kita yang minta doai madah ke diri dulu mikrofon tes dulu guji ke dulu.
1: Hello.
0: Ah, okey. Okay, jadi ya, ulih mata ke diri dulu. Temui kita ni perlu ne, temui.
1: Glowing ni ke bukit.
0: Oh, ni ke bukit ne. Kira ke jalan kaki meter tadi ne. Okey, jadi minta mata ke diri dulu. Cukup keliang kita yang cukup kumang. Okey.
1: Okay, keterbaya merek ku merek selamat lemai serta merek salam tepi masa nuju DJ Brenda dan mega nuju bala peningat mayu nangi rasa apa-apa lah. Okay, keterbaya terima kasih lah bahawa dah menjemput aku ngomong miku ke konti baga kelemai tu. Okay, keterbaya ku merek memperkenalkan diri nama aku nama glamour DJ
0: tahu nama glamour okay. Uli
1: okay, nama glamour lah. Okay, nama aku kamamatnya Richmond Kulih anak kata. Aku lebih dikenali sebagai Kulih Mon lah. Okay, bakal speto to inai kula.
0: Okay, ni. Batu dulu ne. Kira ke kurang.
2: Haus.
0: Okay.
2: Okay. Selamat ngale hari nuju semua bala kita. Kelebih age. Aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Punai Anak Langgung. Dikenal sebagai nama glamour aku Pina Kata. Dapur Pina Kata.
0: Oh, Dapur Pina Kata. Oh, okeynya.
1: Kita dapat
0: stiker, dapat posternya. Okey. Jadi kira ke nama tu kengempu dagang tu tadi. Kira ke doai ne?
1: Ya.
0: Kira doai ne. Jadi hari tahun berapa udah nama tu Dapur Pina Kata tu udah ditubuh ke tu tadi?
1: Okay, so untuk penerangan lebih silik lah, aku SMB manager lah, PL lah. Dapur Pina Kata tu sebenarnya ya lama udah terwujud sebenarnya.
0: Okay.
1: Tanpa orang luar lah. Selain daripada kita mempunyai close friend.
0: Iya ya.
1: Lama udah sebenarnya ada Pina Kata untuk ditubuhkan. Cuma yang sampai dikenali ramai. Sampai dikelala bala mayu. Kita pun sampai mungkin cara kita kat posting untuk dagang.
0: Iya ya.
1: Akhirnya tadi Dapur Pina Kata tadi ditubuhkan daripada tahun 2023. Keterubahnya ditubuhkan 2022. Keterubahnya ditubuhkan Bak Belaga.
0: Bak Belaga.
1: Iya. Ia berkembang pesat Bak Belaga. Dia tadi pindah ke Nuka Side lah. Nuka Side daripada Belaga. So cuba muka cawangan kita buat Sibu Jaya lah.
0: Buat Sibu Jaya.
1: So bakal kedi kenal, bakal kedi pedak bala mayu ke detok lah. Bisa antara peninga bala peninga, bala ke bisa tamat live lah ke medak. Buat page Pina Kata. Occasionnya Dapur Pina Kata buat Sibu Jaya. Ya okay kedirik lah yang macam kedi kita madah, kedi kena madah ni. Koperasi empu franchise deh, ia bergabung ngau tim bukai. Side utama yang tadi ialah Tuan Corner. Owner yang Nancy lah.
0: Jadi kita reti ya, lah. Reti ya kita mahu share partner lah
1: berbisnis ya, dengan deh. Dia macam koperasi franchise banyak lah.
0: Oh, okey, baru ku nemu tu tadi. Hanya di hari Belaga doa ya pindah ngai Sibu Jaya ni tu. Jadi pindah ngai Sibu Jaya tu tadi tahun ke berapa? Tahun lepas.
1: Tahun terubah lah.
0: Oh, tahun keterubah. Yeah. Oh, okey. Jadi kini asai doa hari Belaga ngai Sibu Jaya tu tadi. Kini asai pengawal berdagang tu makin ke depan makin mayu orang kelala berkini ya. Kita minta mem punai kita madah ke bekeni proses sepanjang pengawal dagang dor jalai itu tadi.
2: Dalam pengawal dagang aku bakal ke dia tau lah hari subak sampai dia tau aku dikenali ramai orang dia tau. Aku dia tau nyo maju ke depan. Nyo nak tenggelam mayu orang lala. Makin aku keluar makin ke orang mayu ngelala aku.
0: Kira rezeki lah.
2: Rezeki lah nya. Rezeki tahun aku tahun 2026 tok lah.
0: 26 tok. Sigi amat leban kita yang ngadu pengok berdagang tu. Perlu mayu dikelala orang ya. nanti kita nak di kini orang nganjung mua kita itu nak nama orang kita ini nama pokok kita sebenarnya. Okay, jadi atuk tadi anang umai pengok berdagang aja balap ringas tuai besik kena selampai nikit konti tu. Nama selampainya lagi aku nanya nama kita yang besik ngau pekit tu asai ko.
1: Yang kau besik.
0: Jadi ulis tuai pandah ke diri hari ni pernah tes tuai sebenarnya.
1: Berkini buat penatai asal.
0: Iya, tahu.
1: So, ku mewakili kami doa lah. Okey, keterubah ya tadi. Penatai asal kami doa mami. Hari Kapit.
0: Kapit. Orang Kapit. Oh, jauh mak tidak kemiri ne.
1: Jauh. Saya tadi, lama parents ku, mami ngau mendiang didi, memang gawak belaga. So, kami sebagai adik-beradik segi membesar belaga. So, bisnes mula dari belaga. Dan yang tadi, cuba berpindah rezeki lah. Pindah ke Sibu Jaya. So parents beli rumah Sibu Jaya apa semua. So nyak lah cuba nguji market. Ya, buka market Sibu Jaya pun dia tahu market dah kenal, dah ditemu
0: wayang. Iya, aman.
1: Why not kita try lah, try market. So far tu dah berjalan 2 bulan. Syukurlah. So berbalik kepada ke tempo soalan tadi ni. Atai penasal sigi hari Kapit.
0: Sigi hari Kapit.
1: Dan menetap dia tahu memang dah officially menetap buat Sibu Jaya.
0: Buat Sibu Jaya. Laban tidak perhati ke nama tu tadi. Laban balap peringat kita tentu ya hari ni tu itu nama tu dapur pina kata tu tentu ya orang kat nemu nama ke buah bisnes nama bisnes tu pina kata laban penatai asal hari Kapit tentu bisi jalan cerita tadi nah boleh sedua nerang ke nama reti pina kata tu tadi
2: Sampai
1: Utai tu tadi juga kemudian aku ngecek ke balam yang lebih terang sebenarnya tadi semua tidak agak mami memang berasal daripada aku dulu. Idea daripada aku bincang antara
0: kedua. Nanya PA ya, dulu.
1: That's why okay aku kadang-kadang aku mewakili tak. Lepas itu gagak ya tadi memang berpun daripada aku. So kewujudan sebenarnya pina kata atau sebenarnya nama glamour mami
0: Punai
1: dikenali orang sebagai pina. Dia tahu yang dikenali sebagai Punai. Okay.
0: Nama kebuahannya Punai kan
1: ya. So that's why pina ya tadi udah mayang lala deh. Sehingga dia belaga tanya dari dulu deh. Pina adalah nama mami. Ya kata tadi is kata nama menyang didi deh.
0: So okay.
1: Kita iban biasa lah bakal Jackson, Jisun, bakal
0: ya,
1: Jennifer. So nama kata yang tadi kata.
0: Nanti diperhati nanti aku kemena poster dan ini juga pina kata jadi pronunciation yang tadi pina kata lah
1: lepas konsep dapur pina kata itu tadi yang mengekalkan tradisi ataupun generasi Iban. So why not kita ngekalkan pronunciation-nya? Maka Iban. So ini kita makai why. Contoh soalan. Dan bapak pina kata.
0: Ya. Okey. Jadi ngarap ke penerang tadi diberi ke dikungsi kita pertemuan sarito tadi ianya dapur pina kata. Ngai ke orang sarok kumainya baka bangsa sidak semenanjung dia dalam bangka. Nyanyu i lah. Ya, jadi nuan barang bisi nyadik tadi. Apa ikut kita semua deh?
1: Kami nyadik bisi tiga iko.
0: Ya, okay.
1: Aku anak kedua lah.
0: Tengah-tengah sikit kena ya. Tengah-tengah sikit mayur. Mayur bunga.
1: Kena lah. Aku anak kedua. Ketuai abangku. Itu ba India lah. Memang kau jauh. Memang India ba Chennai.
0: Chennai.
1: So kumpul siko ketiga adikku ke Indo. Dia kawa ba Singapura tapi dia tok menetap ba JB lah.
0: JB.
1: So nya ada that's why aku
0: nyu jauh-jauh mangga.
1: Jauh sida ya. Lama-lama that's why business maka bisnis mami memang suba 50% lah. Dia tu memang totally aku rasa 100% memang aku yang join handle.
0: Ya.
1: Semua bisnes saya lah.
0: Jadi sebenarnya kita nampak baru randau kita nyu dah berasa nyu dah nyu 12 minit sudah berandau tu ne. Udah tu lagi kita dekat mening ke nama tu randau doai nama selampai kena doai tu. Nama lagu peminta doai ya. Lagu gawai uli ya.
1: Lagu gawai. So betul angkat nah ne.
0: Iya.
1: Mana nah, lagu ranca-ranca ne?
0: Iya betul. Asyku bisi lagu nampun ne.
2: Sinonya nak ulehnya lagu.
3: Tahu kan dia main kan.
0: Sebenarnya aku kan main lagu siapa tu sebenarnya. Lepas kita temuai kita setari tu kuliah kita itu sebenarnya sikuk penyanyi. Ujian mana ke lagu baru ke dipansun atau untuk tadi?
1: Ya memang betul pada DJ Brenda. Aku pun dalam setahun tu dah lagu tu dah official setahun lah lagu tu.
0: Oh dah setahun
1: dah. Sudah. Lagu elok. Tajuk tadi Semina Anak Manusia.
0: Iya, Semina Anak Manusia. Siapa ke gagak leka lagu ni?
1: Memang tadi anak anak orang panjai yang bu page anak orang panjai. Udahnya tadi music atau ada yang cuma music semua memang 100% daripada TNS Enterprise
0: Enterprise. Iya iya.
1: Yang nyak Tony yang kabi ngau bini ya sekali.
0: Memang
1: ada Tony yang kabi lah sama sedang Tony usahnya
0: kak. Laban aku ke nama madai laban ku bisik nebah ke lagu tu sari nyamai kami ni jauh Sarawak. Jadi kami sepembanyai ni jauh Sarawak nyebegau kasihan made DJ B kurang. Semina anak mensia. Jadi jadi leka ke kami berjakut sepembanyai ni jauh Sarawak tu. Iya, kena kami betul ni bergagal ni lagu tu.
2: Cun mana lagu yang Semina anak manusia yang menua selalu.
0: Iya.
2: Cun lagu.
0: Iya, betul. Okey, jadi kita merinang lagu hari Coleh Mon, betul lah Coleh. Coleh, Coleh. Ah, Coleh Mon. Ini lagu diberi nama Semina Anak Manusia. Boleh kami segulai
2: sejalan.
0: Iya.

0: Kitai, Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabah Nembiak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Okey, jadi begulai baru program Ruai Kitai sarito anda berasa nyudah 20 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi sarito begulai ngau temuainya Puan Bunai ngau kuliah, betul kah kuliah? Betul ni. Ngai ke salah kan, sebut aku coleh me koleh lagi. Okey, jadi tok tadi randau ke kedua tu inya bekau ngau selampai di kena seduai yang nyanda tu tadi. Tentu orang kena mu nama di pekit ngau seduai tu ne. Okey, jadi ulih seduai tok ke madam dulu. Okey. Madam dulu nerang ke nama selampai ke di kena atau ke sesh dikenal Madam Sarito.
2: Okay, terima kasih DJ Brenda. Okay, baka sas dikenal aku dia tau inya aku siku duta kumang inai orang.
1: Wow, duta kumang inai orang you.
2: Duta kumang inai orang. Jadi dito aku kak madah ngau kita.

0: Tanya tadi, amin.
1: 11 hari bulan 7 2026 Abah Miri. Abah Miri, Abah Bintu lo. Akak mudah malu. Mu Abah Miri. Okey, ulang lagi.
0: Saya kau ngau kau. Penyanyi kita itu ne. Jadi tu kira nuan tu duta tahun lepas ke tahun tu tadi?
1: Duta tahun lepas 2025.
2: Oh, 2026 lah.
1: Kira ke duta 2025-26 lah.
0: Kira kontrak setahun.
1: Kontrak setahun.
0: Jadi bila ke paketnya diatur tahun lepas?
1: 9 hari bulan 7 lah.
0: 9 hari bulan 7. Ya. Oh, kira ke bulan 7
1: belum ya, paket semua, tu ni. Ya, ya, ya. Memang kan 6 bulan ujian.
0: Ujian. Ya, okey.
1: Ya, 6 bulan ujian.
0: Oh, 6 bulan ujian. Okey. Jadi tu tadi puan lepas orang ketemu nama ke buah tema paket tu tadi warna oranye tahun tu.
1: Lagi ya hanya soalan.
0: Okey, boleh. Okay. Tentu ya bisi lepas warna oranye tu paling cabal
1: ya, tema sedak ya. Okey, warna oranye.
0: Lepas warna oranye tu nak semua orang boleh masuk ba tubuh kita lah. Tentu ya bos-bos kita kengatuannya tema warna oranye tu tentu ya mencabar lah. Tak pernah orang semua orang kat warna oranye.
1: Ya, nak semua.
2: So menyokong DJ Brenda tadi boleh ke tersawat ya. Tanya ya. Nama kuat paket tu tema yang warna oranye. Bakal paket ke sampai datuk bos kami tau. Tiap-tiap tahun tema yang sikit berubah. Bisa empu idea dari empu lah. Nama kuah yang memilih warna oranye. Ya meh. Bakal tahun lepas, contoh tema tahun lepas retro and
1: memang retro.
0: Retro. Retro. 90-an.
2: Maka tahun tu tadi ya milih warna oranye.
1: Tema warna oranye.
2: Maka bala-bala temui kelatai 11 bulan 7 hilap babin dulu. Kena ajak nama-nama gare-gare warna oranye.
0: Full oranye.
2: Buat dek kak warna oranye tau.
0: Buatnya mesti warna oranye.
1: Suka. Ya. Dia derempu.
2: Mayuh award malamnya lah.
0: Malamnya ya.
2: So kak penerang ngusih liat tadi. Tau follow atau ke add Facebook aku Kulehmon CoLLEHMON ni bisa gambar kumpul dia.
0: Apo dinga balap ringa buat mesti warna oranye. Kulit warna oranye, bulu mata saya kocat warna oranye sekali saya ke. jadi kira ke nyak kreativiti buat
1: betul, masing-masing.
0: Ya, betul. Laban tu kena ke nunyi korang, orang ramai deh. Laban bila nanti bakal pengok beketo makin kita mayo, makin ramai nak berasai ke pengok nyuna habis deh. Jadi dah tu bulan 5 nyuna berasai 2 bulan lagi. Ya.
2: Kira ke sebulan lah. Nanti mutong bulan tu juga kau.
0: Nyuka sebulan.
2: Bulan depan kita juga wise macam kau.
0: Ya, amat.
2: Nyuna berasai.
0: Okey, jadi koleh tu tadi kira ke finalis ke baru tahun tu ne. Jadi ulian nonderang ke nama 6 bulan munyik ko mem tadi bisi 6 bulan ke,
1: ujian.
0: Kertas kejar.
1: Kertas kejar punya 6
0: uji,
1: bulan.
0: Uji nonderang ke kendi proses tadi.
2: Ya, sangat punya proses. Okey 6 bulan lah sebenarnya 7 bulan. Hari bulan 12.
1: 7 bulan. Ya, mai sudah ya hari bulan 12.
0: Hari bulan 12 sudah.
1: Sama.
2: Kebenaran tadi lama dah ku sik ke bisi julo ati ke pikir. Tengah tadi sampai ready sige agak sige kau mengenali certain event. Nama dia tujuh, nama tujuh hati dekat berpekit ngaga event tu. Dia rasa dia uliah, dia cuba analisis lah.
0: Betul.
2: Dia aku kau tenganyo direk. Okay, kau pekit. Ante mana ante ala nak.
0: Oh, ya betul. Ante ya alalang mana di bawah ngau
2: betul. Nah. So kita nemukan DJ lebih nemu ne. Bapa budget apa semua kena kita
0: beradu. Betul.
2: Ante di sponsor semua orang.
0: Wei, nah, nawa, iya. Kira ke rezeki ya
2: tanya. Ante kita nyabu mana wa. Nampak tadi sehingga ngalah sabung lah.
0: Iya, seminat kami dua aja nemu.
1: Iya, kita derim pun nampak, derim pun nyabung.
0: Iya,
1: kita aja nemu.
0: Laban punya ko koleh tadi, laban kita beranjung ke menurut sabung. Okey, seringit nur ini.
1: Okey.
2: Menyukur dia boleh kepada tanya dia tadi. Tempoh 7 bulan untuk ukai yang singkat dan ukai yang mudah.
0: Betul.
2: Mayuh liku-liku cabaran dia gagak. Apa tas setiap bulan setiap hari
0: gagak. Ya, betul.
2: Bala-bala organize memang sidak ya sangat-sangat proper untuk ngadu pengawak.
0: Iya.
2: Daripada mija dijual.
0: Mhm.
2: Mija ukai sigit 20-30 itik.
0: Ya,
2: 133 itik table.
0: Apo.
2: Dan
0: bergetar bintulu.

0: ada je ne. Untuk menyebut berapa ikut finalis ne?
1: Uleh uleh ha.
0: Dalam 25 ikut finalis.
1: Apa?
0: Bisa kategori, digitik kategori. Kategori Kumang, Kumang ini orang, Oklin. So semua contestant dalam 25 ikut. Semua 25 ikutnya dipertandingkan. Petas pertama sidak ya kami tu. Berjual kemeja.
1: Berjual kemeja ni. Jadi tiga kategori tu tadi. Tiga kategori pemenang tau ke tiga kategori sekaligusnya.
0: Bekenin eh.
1: Ya baka leban baka paket ini orang tu tadi. Kira ke kategorinya kediri ni. Ya nak bercampur.
2: Kediri
1: Jadi ini orang tu tadi.
2: Kediri.
1: Price kediri. Kumang ya price kediri.
0: Tapi berbuat ke 25 itik. Berbuat ke table nya
2: meh. Berbuat ke table. Tapi tablenya diperbuatkan tiga kategorinya.
0: Yang atas pertama tau.
2: Atas pertama untuk kita tiga kategori.
1: Tiga kategorinya tadi.
0: Sebulan je.
1: Sebulan
0: semua balap semua balap finalis. Nampak ke
2: meja.
1: Meja.
0: Meja mula suba 80 ni. 70.
2: Mula buka 80.
0: 80 table.
1: Request,
2: request baru 20.
0: Request baru temuan.
2: Request
0: so balap pengajuan pun yang nak suka tinggal agak.
1: Betul.
0: Ya mesti bisa pro in court
1: eh. Iya betul.
0: Boleh kena okay. Cukup kena ruang. Sekudak kena.
1: Saya ku gempa ngau oyen mayanya ni ngau bala oyen oyen kena oyen mayanya
2: ramai sama sampah datang
1: nanti nenek penanggul oleh penurun ni lah lah jauh kan jauh
0: sejam dua
1: sejam ya amat kan ya jadi ya jadi harap ke balap dengan kita boleh nyukung kole ada kat ngau paket bila ni tadi
2: 11 hari bulan
0: 2026 2026
2: abak bintulu
1: abak bintulu
0: apa kalau masih lihat tau follow kumpul Facebook boleh mon dia tak ada kumpul TikTok RK tau type je
1: RK ni jadi kira ke 2 bulan lagi hanya nak berasa sebulan
0: bulan 6 prepare 100% prepare well
1: wow
2: semua jadi, dah prepare magang
1: dah prepare magang jadi
2: bulan 6
1: jadi harap ke bisik sangkut ni laman tu udah jadi duta tentu ia akan mai
2: nak mustahil
1: mai tata generasinya tadi
2: generasinya tadi amin amin awak nak putus sampai jadi
1: sampai jadi
2: generasi
1: turun temurun okey jadi itu tadi aku bisi minta penyanyi kita dekat mai sitik lagu sebenar yang mupo alamas duit tu lagi pulai ke sibu baru ya
0: baru masa pergi lagi gawak
1: deh iya laban pergi lah munyi kokoleh tadi bisi orang dah booking pergi lah okay. Nama lagu kapai no untuk sari tok kole.
0: So, lepas lagu kumpai bisa kroke minta ampun nama mama.
1: Kira ke lagu joget metu ne.
0: Enak rancak, enak gak sedih sino. Ketup lah lebih mati.
1: Apa ne aku ni kan. Bakal kebat cata kenyalang.
0: Udah kena kick out cerita kenyalang aku
1: semua. Amai ne.
0: Kalau kena kick out lepas bisa
1: lupa. Uji non cerita lo. Nama aku bakal kena kick out cerita kenyalang.
0: Nah, tahu sebenarnya tadi aku pun ada kalau mana dengan siapa-siapa aku bisa single
1: okay.
0: Atau aku agak apa-apa single nada kalau mana dengan siapa-siapa
1: nada kalau mana
0: ya
1: ne?
0: Close friend je nemu
1: oh close friend
0: jadi,
1: aja nemu
0: jadi aku sebagai kawak bersikit company pas walau bos aku sebab alai kuliah kaya dan nanti aku berlagu bercerita kenyalang kaya
1: okay.
0: Aku tak ada nada mungkin muka nada naban sikit tengah ya deh
1: tapi maya udah bisik single
0: sikit benar masa sikit benar di approve sudah RTM
1: oh jadi maya berdini berlagu
0: bintulu
1: bintulu DJ
0: sebenarnya tadi kesebau hagai
1: kesebau hagai berlagu
0: maya nyak maya tadi masanya bisik power board bas bawah lagi nyari aku tadi berlagu aso sudah berlagu RTM gak tapi bas bawah
1: bas bawah mini studio nya ne
0: akan sekali cek link padahal aku dah bisa
2: Nina ada stop mayanya
0: nah dah mana
2: dia nanya deh aku ingat deh mayanya bisa di stopnya
1: aku konti mayanya
2: aku mayanya oh jadi tak
1: nak ulian aku tapi mayanya amat nak ulian berlagu gek oleh mayanya
2: nak ulian
1: kalau DJ Flo pun ada di sepanjang programnya
0: sistem pun problem
1: ya problem nak ulian berlagu
0: so nak sampai saya tahu banyak
1: kira ke penudin
0: nak ulian.
1: Okey, nama tajuk lagu tadi aku leh.
0: Ketup labi mati.
1: Ketup nama tadi.
0: Lelabi mati.
1: Oh, lelabi.
0: Tajuk aku sempat mas sebenarnya. Lepas kami mpu kami mpu pekit tu tadi. Dia tahu tema yang ukes tak warna urin aja.
1: Okey.
0: Ia pun tiap antik siapa bisa follow kami mpu page mana mana finalis lah. Tiap hari kami ngepost kami mpu tas. mesti mai jako sempama ngerti ya sekali. So ketuk lebih mati tu tadi.
1: Kira ke bupantun
0: atau jako sempama ya ama.
2: Sempama.
1: Sempama ya. Okey, jadi ku nguji tu dulu antinya mak tu bisik karaoke. Okey, kita nguji tu. Tu kini tu boleh betul gini tu.
0: Entam jadi je.
1: Entam aja ni. Okey, minta nak kena headphone dulu. Okey. Okey, jadi penyanyi kita kira kesikup penyanyi sikup pemekit bulan 7 tu ilah dekat Ngau Pekit di Bintulu. Betul. Kena 9
2: 11
1: di bulan 7 di Bintulu. Jadi ngarap ke koleh all the best nge guys duai ngarap ke penguat penmujung ngarap ke nadai penanggul ngarap ke bisik sangkut ne.
2: Ya, ngarap ke penawak pengawak dagang ku maju lah.
1: Amin. Ngagai mami punai ke harap ke bisnes nuan makin maju, yeah, makin ke depan. Inti inti nenek penangoi lah. Aku geng abang kesibukannya. Iya,
2: bis giga aja homestay.
1: Homestay. Okey, jadi kita terus menang ngokoleh ngau siti lagu ri Anderson ngalai diberi nama Ketuk Lelebi Mati. Ya. Yeah.

0: bisik Penanggo laban tu nadai karaoke nang awak uji kole bisik lagu bukai kini laban lagu tu ampai bisik nadai bisik karaoke
1: nak boleh kuambo Antoni Usan.
0: Okey,
1: ada company yang sama agak.
0: Company yang sama.
1: Betul. Okay. Ada pada Tony yang kabil lah.
0: Okey. Jadi kira ke jam berapa sedoi mupuk tu lagi?
1: Penembok.
0: Penembok ni.
1: Nak rasing.
0: Nak rasing ya.
1: Asal atai malam tu.
0: Iya betul. Laban dia tu jalan pan bonyo pun.
1: Sangat mana.
0: Mana ya.
1: Cuma nanti hujannya agak licin lah.
0: Betul. Jadi berlubah meh kita berjalan ni. Okey. Jadi kita terus berindang. Kulemon minjau lagu Antoni Usan diberi nama Nak Ulih Aku Ambo. Okey. Okay.

0: Okay, terima kasih banyak kelemon ngawa mami punai jadi ngarap ke kita bertemu baru awak minggu baru.
1: Aduh.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam berat TV titik ringgit nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

nak peluang tu, aku merik selamat gawai Dayak ngagai semua kaban belayan bat saya ni ya. Bala staf klinik pergigian Miri ngau semua bangsa Dayak kenyambut pengrami gawai Dayak bersampi.

0: Siti lagu gawai baru 2, 3, 4, 5, 6, 7 by James Rockers, Elvis M, Dimat ngau Jared Texan. Jadi jamnya makin gak semak tu Nabi ya.
1: Ya betul.
0: Nabi baru temu Aipan nyo mayu gak ketikong ngau.
1: Laku konti tu asari tau.
0: Jadi tu sebengkah pengerami ke dekat dia tu tunggak kalong lama tapi ya. Jadi berita mana agak bala peningah kita di Baram. Jadi anda mulai peluang recah ke pengerami Menasa Baram 2026 di dekat dia tu berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 tu ilak bak long lama. Jadi mayuh macam pengerami nama pengerami ke dekat dia tu tapi.
1: Iya, jadi pengerami dekat dia tu nya pekit nyumpit, kedua nya pekit nyala, udahnya ketiga pekit manduk kuih bangkuang, udahnya keempat pekit manduk kek pitko, udahnya bisik kelima tu nya pekit ngajat datun julut, udahnya bisik pekit ngajat solo ngau bisik mega pengawak pengau pemerindang artis menua tu ngau mayuhangi. Hanya di pengerami tu diatur serakup kain Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama lalu dekat di penyadi ke Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Jadi anak nak ingat datai ngagai Pesta Budaya Baram 2026 berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Dewan SJKC KT Long Lama di Baram.
0: Ya, klaim harinya pengerami tinggal rindu kati sepamanya pengerami itu nyengkau pengawak di pemadu di anti-anti hanya pekiat powerboard kena 23 ngau 22 ngau 23 hari bulan 5 jadi ukai seminaknya aja mayu balat temui ke ke datai dekat di perindah ngau mayu macam peki tradisional ngau budaya munyi kau dah dibaca nanti ada ya. Okay, jadi nyau tak ke nyadi di long lama nyadi di miri nama teka nyadi lama itu ada beba gawai daya bazar ngau etno culture festival.
1: Iya, jadi hari itu kena 14 hari bulan 5.
0: Ya, masuk hari ke 14 gawai
1: betul.
0: Daya bazar sudah dibuka.
1: Jadi hari itu kita dekat Berindang artis hari itu DJ Bana kena ke hari 4 inya Heli ngau Priscilla Jen Jen. Priscilla Jen Jen nanti nak salah kesiko penyanyi baru tu DJ Bana.
0: Iya. Jadi pergilah bisa paket genang pampat lalu artis ke diundangnya Juniaman. Lalu 16 hari bulan
1: nama. Ya, 16 hari bulan ini paket Little Miss and Mister. Jadi artis dekat diundang mainnya inya Alex Wan.
0: Lalu 17 hari bulan paket Dayong Sangun artis ke dikangam Rindang Claudia Geres ngamega siko ya ke pemenang Miri Division Karaoke ya.
1: Ya, udahnya 18 hari bulan 5 inya pekit Keling Belawan ngau artis jemputan kita inya penyanyi Lucy M dekat Merindang pengawal pekit Keling Belawan mayanya.
0: Dah kita nemu siapa Dayung Sangun, siapa Keling Belawan. Lalu 19 hari bulan sekali lagi panggau Ethno Croucher Festival dekat diricah kengau pekit Keligit Orang Ulu. Bisa artis jemputan Rosiana Urai ngau Idua Seliang.
1: Udahnya 20 hari bulan inya persembahan live band atau Ari Curtin Music Club ngau artis jemputan mayanya inya Menua Hassan dekat Berindang pengawal live band mayanya.
0: Lalu 22 hari bulan deja seminak panggap pemerintah aja begolai ngau dunia lang ya.
1: Iya, 21 hari bulan ana ingat bisik peket Kumang Iban ke dianti-anti pala mayu tu ne di Jabana. Jadi artis jemputan mainnya inya Ramles Walter dan kemerinang berpeket Kumang Iban kena 21 hari bulan 5. Jadi minggu baru tu tadi tentu ya kelebih lagi pengawak bakal berpeket deh. Berpeket Little Miss, berpeket Dayung Sanggun, Keling Belawan, Keligit Orang Ulu ngau Kumang Iban ungkup minggu depan tu tadi. Jadi majlis penutupan kena 23 hari bulan 5. Jadi artis jemputan mainnya tentu yang mayu orang nak sabar dianti-anti inya Gabriel Mawan ketibaik lagu gemilang Dayang Bintang.
0: Ya, kita moga bisa pemenang karaoke gawai daya bazar ya.
1: Tahun tu tadi ya.
0: Okey, jadi bukannya kau tengah nanti bala kita gak bisa rawan ngagai Bandaraya Miri.
1: Iya.
0: Ane nak singgah tau ke ngelawak gawai Dayak Bazar ngau Ethnocraft Festival.
1: Iya, mayu macam gerai ke bisik dijual dia berasap. Tentu memang mengasap banyaknya sebulan tu.
0: Jadi jamnya makin cemburu tu ketua ngatai ke peminta bala peninga ke ngai ketua dahnya.
1: Iya.
0: Hanya ringan ke dah puas atau nak dibaca
1: tu. Iya. Jadi kami doi baca sekedar di Facebook Amir FM tu tuari Hillary Jones. Okay, ya, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal di konti hari menua Sarikai tokku ya. Panas kami di tokku ya, minta nambah lagu tai orang kena merindang semua minat YFM. Habis ini dengan live ku ya. Terima kasih ya Hillary Jones. Jadi tu hari Nita Sapit kanal. Selamat tengah hari DJ ku ya. Panas kami dah seloi si Buti, minta DJ mutar ke lagu gawai kena ku merindang semua bala kenglala. Nangira jauh tak kesemak ku ya, harap terperindang. Okey, jadi tu sekali tu hari Dublin K. Selamat tengah hari geng Dobi. Panas kami di Krukup Krupuk ya, Krupuk Seratuk. Jadi pemegap kita bisik Kerong Line S. Joseph bisiknya apa tuan itu udahnya Juliana Mari yang lucu ku macam subtitle. Nah, ya sigi kenyak ya Juliana laban ya direct translate hari Facebook tu. Jadi tu hari Eldrin Wilfred, selamat tengah hari hari IPD Ulu Terengganu. Selamat berjalan ke pengawal, minta mutar ke lagu Seperti Bunga Jarau kena menindang diri empu bermenua orang ngau menindang apa BJ serta warga Kampung Naka Kota Semerahan. Dah tinggal megang untuk aku Nambi Lohom ku ya Ajan Jawa Berkampung Sampun Baru. Garap ke semua gerai-gerai belama ku ya.
0: Itu siapa GBC nyambar itu Roy Kuang selamat lemai kan Roy Kuang panas tidak di Sriaman. Rita-Rita Pemadah Kari tidak panas.
1: Panas ya.
0: Nuar Agat enggak pelabak ku ke Penudi itu Nabi.
1: Iya betul. Jadi Nuar Agat tu ku ya minta mutar ke lagu Sulu Makai di Dalam. Okay leh ini Juni Aman. Kena merina semua peninggal YP Miri bakal kengalir tu pesan selama hari gawai tidak kedatai nujud semua peninggal serta tucu meh selalu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Okay, jadi ngagai bala peninggal di titi minta pun kami nak sempat dekat macam pesan-pesan ke ditinggal atau ke udah ditulis kata tadi minta pun nama laban kami dua yang banas mayuh temuai kira ke laku bilik kami dua yang selalu hanya di kepenuhi itu. Terima kasih ya laban dah bergulai kami dua hari jam pukul 12 nyentuh ke pukul 3. Jadi nanti lagu nak sempat ditebah tu tadi minta ampun kira ke utang dulu.
0: Jadi ke penudi tu mari selamat lemai ngagai peninggal kita di Lundo. Bala sida geng polis di Lundo. Bala nama tu bini sejen major. Bisa ninga ke lemai tu selamat lemai ngagai bala kita di Lundo. Lalu pian maga terima kasih ha, kita ke bergulai ngagai kami dua kenyang repon program. Jadi satu lagi program di nampun program mengelating hari kabantu hari WiFi terus ke rentak ngalih hari dan tajak pihak di Miri ditu di semak kita kat ninga ke program dalam Jako Kayan ngau kenya terus masuk ninga ke ba Altium Kelingan.
1: Iya betul lambat dia tu indah modern kita boleh nama tu tekan link aja boleh ninga kami dua nanti hari 4 pukul 12 ngagai pukul 3 ngalih hari
0: kena ninga ke bala peninga Juni Aman merindang bala kita ngelagu keliang tembawai. Mumpuk kami doai. Bye-bye. Bye-bye.

0: Rentak Ngalih Hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Okey, asal Nuan boleh menerima hari Fred Lewis mai jam kita pukul 3.05 minit ngali hari ya. Jadi pulai baru ke studio YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah bergulai ngau Bana ngau Brenda ba awak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke lemai tu atau ke ngali hari tu kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Terima kasih kita ke Agi Segulai Sejalan dengan kami di YFM. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua atau lagi ya. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lebih lagi kita ke Agi Kiro berjalan ke pengawak kita ke ngali hari itu. Lebih yang megak kita ke di rumah engkanya gawa di rumah aja atau ke off day tu kena dimindah ke Sarito harap ke lagu ke ditebah mega oleh merindang kita ke benung diau belalak ke ngali hari tau ya. Okey, jadi berau terus panjai pukulai pa segmen rantak ngali hari untuk merindang kita dulu ngau lagu-lagu kena ngudah di sedia kaku hari I miss you ngau Kaison John Dara Lawa.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Okey, berperinang kau macam-macam lagu kita ikan kau sama lagu gawai itu peningat ya. Nya tadi lagu gawai dari Nelson Anthony Brami ba Ari gawai ya. Kalau nak lama lagi kita Raban Bangsa Dayak dekat nyambut pengerami Ari gawai kurang lebih 2 minggu lebih berkenyak ke meh ya. Kita ke dekat nyambut dari gawai. Nanti kita berhati ke diatur muka mayuh macam program ke diatur dikena ngericah ke pengerami hari gawai kita ke tahun tau atau nyengkau bazar gawai pengerami makai lemai pekit dah kumang ngau beka pekit keliang jadi ngagi kita ke udah bergelar kumang ngau keliang gawai 2026 tau meri pengagati ngagai kita ya engkanya udah boleh gelar kumang ngau gawai kumang ngau keliang pilih menua gawai 2026 tau ya. Okey, lalu pihak mega ngagi kita ke udah nengkira diri dekat pulai gawai mega ya. Tentu mega udah nyedia ke diri ngau barang tau ke perengkap pengangkut ke di kena pulai atau nyeng kaum bala kita ke pulai nepan bilun ba ari gawai tu harap ke mujur meh mulai ke diri ke menua ke bisik sekedar ke lama udah nak mulai ke diri lalu pihak mereka engka bisik ke anda pulai ke tahun tu engka idaro rabukai amri awak engka rabukai anak awak kita boleh berami gawai ba endor kita ke diau gawa yang okey hanya tadi yang lansak berkawal ngau pengerami hari gawai ke dekat data itu peninggal ya. Jadi itu berkongsi ke dulu muka gerah hari induk pis polis pelilih kucing untuk yang kawam gerah nutup sekedar jalan alun berserimai dengan pengerami muzik kucing 2026 ke dekat diatur hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak yang ke dekat diatur ba Padang Merdeka Kuching. Jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup berengkeh hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak. Ianya berengkeh hari pukul 7 malam nyentuk ke 12 setengah malam. Ianya jalai pa traffic light RTM Jalai Pearl Simpang Jalai Wawasan ke lebuh

Wayang, Jalai Tun Abang Haji Openg, nuju ke Jalai Bereng, Jalai Bereng nuju ke Jalai Pel, ngau muka Jalai Gambir, nuju ke Jalai Tun Abang Haji Openg. Ya, sekedar Jalai Alun ke dekat ditutup, berserimai ngau Kuching Music Festival ke dekat diatur 16 ngau 17 abang Padang Merdeka Kuching. Okey, jadi ngelansak muka sekedar hari penyanyi ke dekat merindang abang Kuching Music Festival tu. Penyanyi terbilang hari Indonesia Cakrahan, habis ini muka penyanyi terbilang hari menua kita tempu baka OAG beli Francis, Fridaus Matrang, Ramli Swarta, Chien Eng, Mal Imran, Kiri Keris, ngau penyanyi-penyanyi ke Bukai. Okey, nyak tadi natai ke gerah berkawal ngau sekedar Jalan Alun ke dekat ditutup berengkah hari 16 ngau 17 hari bulan 5 tau. Berserimai ngau Kuching Music Festival 2026 yang kedekat diatur ujung minggu tu ila. Kalau kita habis rembus ke Kuching ya. Okey, kita terus merindang kita bawa awak rentak ngali hari. Udah tu lagi enggak nyapa bala peninggal kita ke BC Ayan ba Facebook YFM Iban. Hari Heli pelakon.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Selina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Jadi emak tujuan mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat. Animal. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ken lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udang kunik tu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang pencelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai pencelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai bakal dek bakal gawak nima bulu nima pangau
1: Artia.
0: Udahnya baru kita gawak nima tua. Udah dek semua udah dek gawak nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao. Udah kita gawai terus aman sao tawan bukai baru kita gawak kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawak kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itih ketusuan adat ketiban udah dia gawak nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawak kenyalang udah dia gawak kenyalang tahun bukai nanti dia gawak baru dia gawak ijo pumpung. Udah dia temuk gawak ijo pumpuang agak ke dek kap gawai timangnya penyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang ke nutuak buriat tajau ngebesi dia pilih ya pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau ngebesi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belak-belak buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngauran enam. Animar panjai timang pemain data basano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artia.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyabak inok nyabak. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang ngangau antu sebayat. Aku tu nemu nima jaluang. Tak aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya. Lepas nyak pengawak antu sebayat. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari. Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh demi orang ino kemudian piringnya makai udah babi demi makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya abad tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimang tua pagi tumu ya temu nadai kalah lawan orang nimang tua tumu semua arti nimang tua aku mu tawas hari ini mah tua atmo jadi amak pengawak di 50 5 pangau lawan kira ya pukul 9 semo leban datai ino antu kena padah mana datai sade padah ngabang pagi urang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantu pangau sapa ino panai ino sini jadi nyar kangau kura dolo ya nyet bulu pagi lawan ke semo kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semo pengawak 50 dede memang pengawak bukainya semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngalih hari mau malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau nanti ngagai kuat pagi baru 6 hari nya baru timang mau nanti ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari nanti timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

Siti, lagu Gawai Ari Iri KL ya. Gawai nyadi ke Lambang. Terima kasih kita kagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM ke ngali hari tu. Selamat ngali hari maka Edlin Wilfred Ari IPD Ulu Terengganu. Dekat berperinang dengan lagu Sayonara Gawai ko ya. Kena merindang apa ya Mr. Tini ngau maka bala ba kampung Nangka Kota Semarahan pihak maka nuju menyadi ya Gavlin ke benuang operasi di Lubuk Antu ndak ditinggal ke maka entua ya Nambi Luhum ngau maka ajan Jawa pa kampung Sampun Baru ngarap ke semua sidak ya gerai ko ya. Baik, selamat hari gawai ke dekat data ya. Lalu pihak maka Salina Neti ke ngali hari tu hari sengalang debat dekat berperindang ngau lagu hari Angela Lata Jua ngali hari tu ku ya. Ndak betah sulu kena merindang hati diri ku ya. Okey, lalu pihak maka Elvin Sin hari Selangor dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai hari Ricky L ku ya kena merindang bala peninga ke mendiang kerentak ngali hari pihak muka nuju Indaya di Serikai ngarap ke ya semampai gerai belama ya. Okey, Mary Jalo Ujo hari suang panas suang ke lemai tu ku ya. Pihak muka Cecilia Kumit ke ngali hari tu muka minta tebah ke lagu hari The Crew sempekat pengerinduk ku ya. Kena merindang bala kaban meh ke ngali hari tu. Nyak tadi nyinguk bala kaban peninggal kita ya ke BC. Nganjung peminta ngemeka komen pa Facebook YFM Iban. Okey, jadi tu ngenang bantu SKAS tu ya atau ke SKAS kalai pengawak ti meri bantu SKAS renggat kedua dekat berengkah di peri pegilak 15 hari bulan 5 2026. Kalau kategori SKAS ungkup ruang pilih ianya RM424, ungkup orang ke udah tuai umur ianya RM234 ngau orang bujang RM150. Hanya pengawak ti nyuak ke bantu SKAS renggat kedua ya. Okey, gerah maka ke dikongsi dengan bala peningah kita di YPM ke lemai tau ya. Okey, tu lagu dari Elta Bronstein Kumang Sarawak nuju bala indut arah kita ke udah bergelar Kumang Sarawak. Okey, lalu pihak maka engkanya dekat berpikir ujung minggu tau kini tau ke minggu-minggu ke dekat datai harap kau dah nyedia ke diri ya dekat ngau masuk pekit kumang nyerombak hari gawai kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mereka ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
4: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, kapan sampai mati hari Hawat Rock ya? Maka lagu dikenal merindang kita ke lemai itu kagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu pakar selama ya, lemai hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, hanya di lagi berkongsi ke sekedar hari berita info bukai ke lemai tau. Kalai Aum Rabies Asia Rabies in Borneo 2026 dekat diatur berengkah hari 29 hari bulan 9 tu lah, nyentuk ke 1 hari bulan 10 tu Palan Convention Borneo Kucing BCCK. Jadi awam ke terubah diatur ngau besai ba Asia tu dekat ngemporok ke bala orang ke landi pemansi ya, orang ke ngaka polisi NGO tuai community ngau meka orang ke tebangkar nama ya. Dikena mansi ya, ke berkawal ngau penyakit rabies ya. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Diutum madah ke rabies inya penyakit ke ulih diubat anti nyema orang ke di ketua pejelu berubat tumu ya. Jadi ya madah nakak ke dia tau 94 kes pemati ke tegal penyakit rabies sudah direkod ke kenyar di tahun 1987. Okey, ingat tadi berkawal ngau awam rabies Asia rabies in Borneo 2026 ke dekat diatur dalam bulan 9 tu ila ya. Okey, lalu agi kenang berkawal ngau penyakit rabies tu. Kala itu berkongsi berkawal ngau program nucu vaksin anti rabies pihak meka masang microchip ngau nyedia ke lisin nupi ukui dekat diatur ba Taman Bintang Bintangur kena 16/5/2026 nyari 6 telak ya berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 3 ngali hari. Kita ke dekat Mai Ukui kita bertuju vaksin anti rabies atau datang ke Taman Bintang Bintangur atau ya. Okey, lalu pihak meka program ke sebaka hanya program nucuk vaksin anti rabies meka dekat diatur ba Ching Ang Methodist Church Sungai Sadid Sibu ya ke dekat diatur 16/5/2026 untuk meka pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari. Okey, kita ke dekat Mai Ukui kita bertuju vaksin anti rabies tentu ke Ukui kita berumur 3 bulan ke atas nak ngandung lalu sedia ke IC kita ampu sebelum kita ke ngancung Ukui kita bertuju vaksin anti rabies ya. Okey, hanya tadi berkongsi ke berkawal dengan program menuju vaksin anti rabies segera kanan luar di benua kita ya. Okey, kita terus merindang kita ke lemai itu peningah setiap lagu hari Nelson Nehru merindang kita ke engkau benung Pak Rantu Jalai benar daripada jam ke dia tahu harapkan lantai hati mendiang ke lagu-lagu pemerindang di YFM.

0: Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM. Bisik maya, jaku tipansut dari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang uliah nerima, jaku ti endak belebas, uliah ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua hari mulut, kadang-kadang lebih tajam hari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uliah ditikal ditarit pulai. Hati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okey, hari Veronica Natasha simpan anda bertampung maka lagu dia kena merindang kita ke lemai tu peninggal ya. Okey, jadi itu seminar berkenang lalu pihak maka dikena kita berhati ke berkawal dengan kes skema tu ya. Jadi di Kota Semarahan, sikuk pengacar kaudah pincin negawa rugi lebih RM350,000 semudah ia ke ditipu bak pengawal beranak ke pokok tindak amat ya. Jadi ia ke umur 71 tahunnya terpedak ke iklan beranak ke pokok bak media ramah bulan 3 tadi ya. Jadi pemangkuk kepala polis Perilih Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pengacarnya lalu beranak ke pokok bar online lalu mindah ke duit dua kali RM21,000 pun bulan Siti tu kemari. Udahnya muka ya diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 ya. Jadi ya sedar ke diri ditipu semudah ke nadai nerima penguntung hari mengawak beranak ke pokoknya ya. Jadi yang muka udah ngagak reporter polis bahawa induk opis polis Perilih Kota Semarahan lalu kes tu dipansiat nitiah ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Okey, jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke terpedak ke iklan meranak ke pokok ke boleh untung mayu datang ngujung ke kita rugi ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih ke terpansa ngau iklan ke bekenya ya. Okeynya seminar berkenang lalu seminar dikena nyadi ke lalau okay, semua kita ya ambil ke sama berjimat. Okey, jadi nyengu kepala kaban kita ba Facebook YPM selamat lemai James Pengiran lemai itu minta tebah ke lagu kaban sampai mati dari What Rock ku ya lagu ke BC udah ditebah tadi ya bagat bagat mega ya dekat berperindang kau lagu dari Ricky L tua darah merindang kita bangsa Dayak ke nak lama lagi ngintu pengerami hari gawai ku ya. Intan bakit ke lemai tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpada mimpi. Pai lambai mega bisi nyapa kita tim sengau dekat berperindang ngau lagu gawai. Lapan kita ke dekat nyambut hari gawai tu ku ya. Pihak mega gerunsian terbang hari desa Indah Tiga Permai Jaya Bandar Baru tu dan minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang sidak serumah ba empali yang pantau sidak nadi sebiliak ba taman melihat harap ke hari gawai ke dekat datai kita boleh ngintu ngau gerai nyamai. Okey, Colina Lo selamat lemai sem ku ya. Cecilia Kumit maka dekat berperindang ngau lagu hari The Crew sempekat pengerindu. Okey, hanya sekadar mega bala peninggal kita ke bisik nyapa ba Facebook ke YPM. Lima lemai itu lagi kita ingat tu mendiang ke berita hari Palan Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: segulai sejalai.
1: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991. Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Seminak berpangai minta kerja bau pis perintah hajak dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga batumpuk peniau buntal. Kelimpah harinya ia megak madah kepala graduate ke semedau tu, mayuah udah bujurnya di orang bumai ngob kebun, laban ngembuan, penemu, pelajar dikena ngemaju ke pengawak keulih nyadi ke teladan negara rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek gempuang berbala mayuah keulih negap kagi pemenah kawal serta pengibuah negara pangan diri. Mulai berkat aktiviti bisa diatur bak program tu, bakal lica pemansat pelajar, lumba no main serta maya hagi yang kebukai diulih mulai ke pemanah negara rakyat di ngenuan menuanya. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

hari intan datai ba jam ke penudi awak rentak kali hari kita di YFM ke lemai tu kalai pukul 7 pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program pelasar jurai program ke dikeluar ke pini ribut ya dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu kalai madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar bagi menua di serata Sarawak lalu muak ke malam tu di pelabak ke dekat hujan sekedar ke Nandur di Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri hingga Beka, Limbang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari Mayu penatai sepenglaju 20 nyentuk ke 10 nyentuh ke 20 km sejam. Terima kasih Ainul Waldi Idris ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari kita ke ungkup 12 jam ya ke berengkah pukul 4 lemai itu nyentuh ke tumu pagi pagila ya. Okey, berdahulu kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai pemerintah ngau sekedar lagu-lagu pemerintah kita lalu pihak Mekah pukul 6 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke sadari limpa.

0: Esther, bisik pilihan. Nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tajakut Tuhan madah. Tang ia milih meramun kenyawa diri, laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Nah, mau tetap pelajar kita di itu, kita Kristian anak sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, bakal ke ditemu kita, mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia, ianya sidak ke lelaki. Tajap ia, bisik megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tak ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh

0: Induk ti ngembuan pengelandik peminta engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther. Bak topik Esther penempat sejarah tau ke history maker. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai ngau kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke sarito ari ke cukup ya beserti ke lebih hagi ngagai raban kita ke inai kita ke induk ya laban sarito kita nemu sarito seninjek benal abesri mai ngau ari inai hanya di ngau awaknya mega keterubah tu aku merik selamat ari inai ngagai semua bala induk ke lebih hagi kita keninga ke program kami bakal ke sarito selamat ari inai ngagai semua kita hanya dipuji Tuhan. Berserimai dengan hari ini sekali itu bala peningah kita seruran bisa temui bergulai dengan kita bak program ninting minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisa bertungak mua dengan aku di studio ya dengan lalu ke penatai nuan agai studio ke sari itu Pastor Shalom nama berita
1: Shalom, shalom. Terima kasih te udah ngelalu ke aku sekali lagi ngegai studio setari itu.
0: Ya, berita mana nih, Pastor?
1: Cukup padat-padat selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya.
0: Amat, laban antik mua kita perenciang, antik mua kita tampak, antik mua kita nak redu-redu. Tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini, Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh, Pastor. Laban munyi ke aku sarito hari inai, tentu sidak ya dekat mandang ke utai ke mana ngagai laki, tak ke ngagai anak sidak ya.
1: Betul. Betul, nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang
0: ya lah aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor ya sari itu balai inai jadi queen pintu kereta buka ke inai kita
1: wow sedia kenyak bala anak laki ya. Okay, buka pintu.
0: Ya, cukup gagah hati kita. Halaban kita nemu sidak ke induk, sidak ke inai tu nang ngembuan tangguh pengawak ke cukup besar ba ruang bilik. Jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin. Mm-hmm. Nama kebuah special laban hadi kena tua masa, ada kena tua meri tanda terima kasih ngagai bala sidak induk ti begelai inai berserimai ngau ari inai. Sari tu tua megak dekat bejura ke topik berkawal dengan siku induk ya ke dikelala kita lebih bagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu dia pastor ne. Di pelabak aku megak kita kalak ninga cerita berkawal dengan Esther ke bisi ditulis apa bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainuh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor. Aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawa ngau Esther. Siapa Esther lalu nama utai ti dikerjaya.
1: Terima kasih ya. Tu jaku tanya ti balat badas lalu berserimai ngau rinai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Taala jadi ke pengagak sejarah. Nah, siapa Esther tu? Esther tu ino orang Judah. Diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya git miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hindai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku indo ari pemayuh indo bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan. Penghidup tik likun ya megak manah gamal. Lalu dipeda amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali sikuk pemesai bak mayanya ya tiba nama Haman. Bisik pramu dekat munuah semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya tiba bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu bijakuk munyi tuk ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan. Dia tuk nyadi queen maya tiba kata. So Esther lalu nyerah ke penghidup derempu. Ya induk ti cukup balat berani. Istu meramun ke nyawa diri bertemu ngau raja, madah ke pasal peramu aman. Ya nang amat-amat istu tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum, bunuh. Lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Juda.
0: Okey, bala peningah hanya tadi mimit penerang bekau ngau Esther ya nang segi amat Esther tu tadi siku induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana ko kita nyadi nya tadi sitik bonus lah deh. Nanti di perhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat ko kita. Ti udah nampak rikut pemujul ke jauh nyulut nyentuh ke nyadi orang keterubah nampak nama bak bidang ti di kemerat ke sida. Pemujul keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi ti nangkan kenya nampung pemujul sida bak mayuh bidang ke bukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelau kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemanya subak pastor.
1: Ya, Esther ulih digelal penempa sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tuju singkang orang bangsa Juda lebuah mayanya. Ingat uti kena sebut ko tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan kena Esther nyadi ke penyelamat laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama ge teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah ke ya bak penuduak ya bekenyak megak bak kitai bala kita ke indau ya Tuhan bisik juluak dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap iku kita bisik peranan dalam peramu Allah Ta'ala. Esther induk tik berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerjau taitik benal, ngerjau taitik betul, kena ngubah jalai tik bingkuak, ngelurus ke utai tik ngambil ke ngenak lalu terus ngenak. Esther ngenak pemintal ya, ngenak wisdom ya. Okay seminak ngenak pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orang yang tadi bekeni ke yang kena pemintal ya kena ngadu ke nya yang ngubah sejarah peramu musuh ya ti bernama Haman dekat munuh dia tu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siku ti nasi oleh ngubah sejarah menua nanti tiap iku kita ti dengkah bak nol penduduk kita nasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penduduk nuan kena suara nuan awak kau boleh didengar ana sekali nutup suara dari empu lebih kita nutup suara dari empu artinya kita yang mengenal kau tak itu salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita baka penghidup Esther ianya membuat hati tak berani lalu membuat rundi yang tak dalam ia kelebih lagi yang ngasih ke kangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey seminak kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita antik sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok ke manggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita meda kita ngasai ke penduduk kita tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak itu tinggi daripada orang atang percayalah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu ngau raja mayanya ke megak laki yang bu de pastor.
1: Betul betul.
0: Ya tu tadi nak datai batang tubuh pihak aja ya tu tadi. Tang ia udah nusun strategi ko kita. Ya bisik hikmat de pastor.
1: Betul.
0: Bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke bepekat dekat munuh bangsa ya. Lalu tujah pejalai penghidup Esther tu merek inspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngerja nama utai tik patut tajak pun tusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor, nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani baka teladan ti di ayan ke Esther, kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau amat, tajak pun kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Amat, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagi kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megah pasal ya tibisi penemu nak munyi kujaku orang nak hantam keromok lebuah yang ngerja pengawak. Ertinya nak ngerja tes ngapak lah. So kita Kristian megak di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diadal ke Tuhan nang udah bisi tuju, nang udah bisi perambu bak penghidup kita. Kelala mahu kita itu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisi tuju ngengkah ke nuan bak penudua nuan dia. Pihak ya, kok leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk ni tu. Tuhan bisi tuju bak dini-dini nul penudua kita ke dia tu. Bakal Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang ti ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang ti ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak, ngeruntuh lalu nebang-numbang. Tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tan jakut Tuhan madah tang ia milih meramun ke nyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nah mau kita pelajar kita di tu kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuah kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak berani artinya kita berjakut ke utai ti ngena serta ngelurus ke utai ti bingkua lalu ngemetul ke utai ti salah kita dikangau dikena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus nyadi pemantau nyadi kepenulung nyadi kepenyukuang orang kelemi agi ya lalu ngangkat niri negi kesidak ya pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah hari kenyadi mangsa dia tu sidak nyadi kepemenang. Hari ke debunuh, dia tu sidak dihidup. Hari ke deprinsa, dia tu sidak yang nyadi senang. Hari ke kemedias, dia tu sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngena kita nyadi keperengka, baka Tuhan ti ngena Esther. Esther nyadi kepengari Tuhan. Nuan megak nyadi kepengari Tuhan. Nuan nyadi ke message Tuhan. Jakut Tuhan madah. Tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya. Erti jakutnya. Madah ke message pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu. Pemerani Nuan nyadi ke pengubah. Ngubah utai ti ngelingi Nuan. Lalu dini alain Nuan dia itu. Nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi saud dari pasal Greman. Sama-sama meh kita berarti ke bala peningah. Ya, nanti kita medak utai nak entu betul. Kita anang diau diri. Kita anang nak berbunyi. Laban nanti kita diau diri. Retinya tadi, ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai kebakanya ni pastor. Ya, agi ingat gemegan. Agi lama-lama suba nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor
1: oh, pihak menyau nangat mat ya
0: jadi kita anang bakanya ukai maya ya kita adiau adire jadi bala peninga kita dekat ngetu belalak nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begulai ngau kami.

0: Terima kasih kita agi pegolenggoh kami di YFM buat program Pelasa Jurai 6.35. Saritok kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu hakitai. Lalu agi bermua aku, agi pegolenggoh aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngage batar randau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Tok de pastor, dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar tok ke pengeliat hati Esther patut nyadi ke contoh kita. Mm-hmm. Esther nganti maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngagai raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedeka adi bunuh. Ia piak mega entik bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut tok ke bersengkik jakuk ngau bala diri menyadik kini. Mm-hmm. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik ke kawa kita enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar ba perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat ba penghidup. Enti kita nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah banyak dah. Mm-mm. Ya. So Esther nyadi ke contoh kita. Ia mutal ke penanggul tip besai ngau penuh sabal. Ia megak nak mutal ke utainya kediri. Ia nyedia ke balaya. Ia ngasuh sidak ia bersampi. Ia ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ia sabal. Ia nak mutal ke utainya kediri. Tu oleh de pelajar ke kita cukup mana nama kebuah sabal nyak berguna laban lebuah kita ngemuan hati tik sabal dia run yang kita nyak lurus lagi dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabar ti nyak nyau ketap-ketap arti nyak nyau segawat kita ngerjau tai nyak. Nah dengar tu masa Tuhan nak sebakar ngau masa kita ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat ni maya utainya di pedak kita pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh sabal ngasuh hati kita bersedia agik nanti utai ti di sadang kita nyak nyadi sabal ngasuh utai ti kerja kita nyak teratur lagi lalu nanti kita nak sabal tadi lalu indah nanti. Ha, kita ningal ke jaku orang berketuk dia kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku berpun ba emosi kita nah kita mesti sabar bala peninga jaku sabar tu cukup balat berguna
0: ya sabar ba semua utai ke di asai ke kita utai ke di anti kita utai ke di sampi kita nya utai ke cukup berguna amat amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke indo anti anak sida nya kumai kita mancau meh pasal ya gi miat mancau meh ne
1: betul
0: anti ati sida yang nak lihat ati sida yang nak sabar kak aja nyebut jakok kena mana de pastor
1: dah. Betul nang amat naman. No datai okey nak mana nyoba kak ke jakok jumpa. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Lebuh anaknya mancar ku mai de de tu baka kerak baka ukoi nyadi ya inai kerak inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya ngarap ke nuan ngaku me bala pedinga kita ke indok lebih agi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena tu mana ya nanti kita ngai di kumai orang inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agak megak berkawa dengan Esther laban tua sigi sari tu nang Esther tok bak perkara kita ke indok tok ba orang ke indok tu de pastor
1: amat
0: ngias diri empu tok de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedau di baik ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor dia Esther tu tadi nitiah ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngerja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitiah ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayung bantah mia de nitiah ajak de nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam mutai kak ngena lebih lagi aksesori orang Indo tu tak tadi lepas tu lambat kak temungu raja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja utai kau dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira bak perkara berketuk bakal ni orang Indo kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngembuan pelajar tinggi ulih naladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak ngusah dirembu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tu mayuh megaknya di dah ya. Cukup mayuh lalu dekatnya di extra-extra aksesoris dah kena lagi dah. Ya. Aku lagi ingat sekali subak tu nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Bedak siku inai tuai nu tuai nal gendoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi yang nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak berpegai bak pengaya, bak reta, bak tengkira. Tajak ya kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai ti macam. Tang ya ngena pemajiak secara semula jadi ya. Ya, tangia ngemai penghidup diri bepun ba penemu dalam murtinya indo tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyandiang penemunya madah ka utai ti ngena mega ngagaya. So berapa ti jakuk lalau aku ditu ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai ba Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa yampu. Maya ari kediato, mayuh utai ti uliah jakuk lawat mempengaruhi penghidup orang. Naya, baka social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya. Utai teman saya trend baru, kenuk kok. Lalu mayuh orang nitiah, tangbak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu. Awak ke kita ngelala derempu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia ke mana hagi ati ti likun, penghidup ti likun. Nadai megak salah kita itu menghias derempu. Nadai aku ngumainya salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipeda likun, dipeda dipeda orang tu nang di asuh. Yang ngai nyadi ke kita itu suat peniau lagi laki kita nomo bini ku nyak tusut peniau ko ya ke lagi na ya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindi bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan dengar ke jakuk tu kada sebut ko ditu. Esther ya bisik modikai ti nyadi ke penyandiang penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi. Ya. Semua utai oleh kerja magang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarikh dunia tu. Penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak uliah dilanggal. Kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu uliah dikerja nuan magang. Naya anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu. Tang baka orang ti pintal. Anang tak hantam kromo. Oh. Penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. Impact. kita pangkak penghidup kita. Lepas kita ninggal ke dunia tu, nama utai kak ditinggal ke kita, berita ti mana, utai ti mana. Kita kebiak mesti nemu tujuh penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tujuh penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah ti bekani ti kak dikerja nuan Esther, sejarah ya ya nyadi ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Enti nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar naka ma pemanahnya. Enti nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakunya ya bekeni ke kita ngemesai ngermai ke bala anak, lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah tala nuan pengagak ya. So pemajian ari dalam ukai ri luar tu penting agi, pemajiat ti di dalam lebih lama lebih manah agi. Lama agi kita matang agi kita baju agi kita debedak laki pedebak ko senyum laki kita duduk sepiak ne ya. Laban ke buah laban sida ya rindu meda bini ya ngembu anak ati ti cukup likun ngagai ya piak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup manah, cukup manah. Mayuh utai boleh diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayuh ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peningat, bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajiak, ukai semina ari luar, pemajiak eti badas lagi, ianya ari dalam bekenya mah penghidup Esther nah ya. So pemaji ari dalam lebih hage berguna ukai ari luar bekenya megak penghidup kita penghidup semua bala indo okay, pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abies ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai ora bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua tang sampai aku awak ke kita nyayan ke pemajiak ti bau rengutnya bau rengut Kristus lalu orang dekat mulia ke apai kita ti di surga. Ingat nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakal Esther, dekat ngembuan pemajiak bakal Esther, dekat ngembuan penemu dalam bakal Esther, dekat ngembuan semua tu ke mana bakal Esternya tadi dek pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih ya. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala Indo sarito Tuhan hari ini lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Indah bak program ti diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk ti ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk ti amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki ti ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala keindo bala keinai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Tur pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program pelasa jurai 635 sarito. Anak-anak ingat bercunto ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program pelasa jurai 635 mere selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua sari tu hari 14/5/2026. Bergulai dengan aku baru di Sadari Limbang. Berlabuh hari dia tu nyentuh pukul 9 malam tu lagi. Maka selamat aku ke konti kami di YFM Limbang. Jadi sebenarnya berita bukai peningat semua dulu ko merintang kita ngelagu keterubah dikena mungkalawa kita di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Yang lagu di Kenamung Kalau kita di Sadahari Limbang ke Lemai Tu Peningan, semua lagu Gwen sanggup ke ngepun ke jam kita di Sadahari Limbang. Terima kasih agak pengari kita di Limbang tadi. Begulai dengan DJ Sibil, lalu di YFM Kuching, kita begulai dengan pengari kita di Kuching tadi ya. Jadi pemaga urut pukul 8.15 tu lagi, bakal selama kita begulai dalam Hello Y Limbang, begulai dengan DJ Serun kita di Y Bintulu kebenarannya.

0: Selamat bertemu baru kita ba awak helawai ke sekali tu enang yang inting hari 4. Dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ngau kita berita ke nyadi tok berita ke dekat nyadi di menua Bintulu di tok. Di berita ke terubah ke di berkongsi kaku yang berkawul ngau pengawak. Niti daun berserimbai ngau pengerami hari gawai Dayak. Tikas menua Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur. Hari 6 tu 16/5 tahun 2026. Ba Esplanade Bintulu. Jadi aku ngelansa pengawak tu kalai pengawak tu dekat dipercadi ke Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, Kemega Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi pihak mega bisik pengawak persembahan gendang papat udanya miring lalu pengawak flag of contingent Niti Daun Mantar Gawai Dayak peringkat Bintulu tahun 2026. Jadi itu tadi berkawal ngau program Niti Daun berserimbai ngau pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilia Bintulu tahun 2026. Pihak mega hari nangkan kenya hari Minggu 17/5 dia pengawak atau ke pengerami makai malam mantar gawai Dayak Tikas Pelilia Bintulu dekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu di tu. Kalau aku ngelansak sekedar hari program mayanya dia bisik persembahan gendang pampat, persembahan ngajat hari Iban, kaum Iban udahnya bisik megak cabut tiket bertuah ngau persembahan tarian hari Bidayu ngau orang Ulu serta mega kedianti-anti tentu ya pekiat kumang gawai. Jadi tuk tadi berkawul ngau mantar gawai Dayak Tikas Pelilia Bintulu tahun 2026 kedekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu ditu. Okey. Jadi ngonya berita ketiga ke dipengkunci kaku hari 6 tu mega dia titik pengawak ke dikumbai misa khas berserimbai ngau hari guru kena merit terima kasih ngagai bala pengajar kediatur gereja St. Anthony Bintulu kena 16/5 tu ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu lalu dah habis misanya dia bisik sesi fellowship tau ke Port Bless ke dekat diatur bak Dewan John Van Dila. Jadi semua diperansan datai kelebih lagi sidak pengajar. Ya, berita ketiga lalu berita kepenudi ke dipengkusi kaku yangnya berkawul ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 ke dekat diatur kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai untuk pukul 10 malam berpalan bak Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu lalu tema ya gawai. Jadi ngelansak sekedar pengawak mayanya dia bisik pekit ngajat anak mit induk ngulah laki pihak mega pekit ngepan pemaduk manah ungkup induk ngulah laki ngau pekit lagu rohani orang besar tuai ngau anak mit. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tau kengagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-0501. Okey Dom, ngaunya ngujung ke helawai kami hari Bintulu. Beri selamat berjalan ke pengawak ngagain Wan.
1: Okey, terima kasih Seron, DJ Seron kita atau ke DJ Yon ti udah ngelansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu kelebih lagi ya. Harap ke kita terus begulai ngau kami di Limbang FM sada hari Limbang.

jadi pihak mega program Sadari Limbang oleh didinga kita di YFM Limbang Hari Radio oleh didinga atau kedepan Facebook Limbang FM pasti di hati.

0: Okay.
1: Hanya tadi pendengar semua Helix One baru dah merindang kita buat ke lemai tu. Lalu mega Helix One siku dari artis atau ke penyanyi ke di Kangau kami merindang ba Northern Region Music Festival berengkat dia tu 22 nyentuh 24 hari bulan 5 2026, nak lama dagi ba lot 777 Limbang. Jadi aram sampal datai nguluk pengrami ke bisi dia tu ATM Limbang ya.

Ya, sebenarnya hutai bukai peningan semua. Aku dekat baca sekedar pesan barat ke BC dianjung kita ke Lemai tu. Jadi pesan ke terubah, ianya pesan datang dari Emily anak lon tau ke Sura. Kamu pesan ke

balai di Ulu Tatau, Ari Ilik Tatau, Bintulu, Sebungan, Kenawit, Sibu tau ke semua kebam layan tinggalan yang indah ya ianya Seri Pahana Jabuang. Jadi hingga bahasa yang nesau bala kita sama bela datai sampal sama tau ke jauh bahawa pengawak berantun yang indah ya Seri Pahana Jabuang tau ke indai sura kena 26/2026 ba rumah Jelambai Sungai Sap Kanan Tatau lalu pengawak deka Berengkah pukul 6 lemai. Jadi bala ti jauh tau ke tau datai tumu bab pengawak tu ialah. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai indai surat ngagai surah atau ke Emilia nak lawan 013-599-2681. Jadi ke situ tu pesan gawaian tu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelian baru rumah panjai bakas baru rumah panjai rumah panjai pakut luar liam kelit Kabam Layan di Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit, Kabam Layan di Miri, Suai Ruban, Tibus, Serunggut, Kelitang, Dalam Galuar, Kuap, Rumah Pin, Gau Kabam Layan, Kendaule di Rintai, itu kelelan niat tukan anak pasang, dipita datai ngagai rumah Linggu, Sungai Pakut, Sibuti, Nguluk Pengawak Gawai Antu, kena 28/5/2026, lalu 29/5/2026, Nganjung Bungai ke Pendam SIB Lambir, di Miri. Penerangkan silia kita telefon ngagai menantu ya Daswan Asap 011-330-99800 tak ke ucuk ya 013-76-7029. Jadi ke Siti terpesan dekat ada kengetas oleh Nia Wefret Kiro Hana Jumat serta muai yang terbalu bini ya ianya Anjar Lat pesan menuju Kabam Layan di Tatau, Kabam Layan di Semuruk Tiga Barumah, Kabam Layan di Bintulu, Kabam Layan di Sebawah, Kabam Layan di Kakus, Kabam Layan di Sangan, Kabam Layan di Mukah, Kabam Layan di Pekiang, Kabam Layan di Lutung Bakung, Kabam Layan di Miri, serta ngagai Kabam Layan kena boleh disebut itu. Jadi pengawal kita sulit tu dekat diadu ke rumah awyang anak Limpiang Semuruk Si Bekenu kena malam 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam kena jalai semayang. Jadi ngarap semua Kabam Layan boleh ngenatai ke diri penerang ke silik kita tahu bertanya bak lumur menjadi ni yang tumpu bak lumur 013-803-9512 ngagai Ana atau ke Bibi 016-371-0512 berkenya ke sekedap pesan berat ke boleh dibaca aku baka ke sekali tu. Jadi lagi aku nampung sekedap pesan ke bisi ke lemah itu ke bisi Danyong kita kelebih lagi ngagai YFM.

Ya, begini meh Siti lagu lama Stevenson sepanjang dengan lagu di kena merindang peninggal kita ke baru atau ke lama udah mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 lemai untuk ke ujung program tu lagi. Jadi peninggal urut pukul 8 malam tu lagi aku bising engkau berandau bergulai engkau Encik Devi atau ke guru besar Devi Anaju yang hanya naik pengerusi gereja Saint Michael menamit Limbang yang berkawal engkau program ke dekat dia tu di menamit program mantah gawai bergulai engkau gereja Saint Michael engkau semua chapel zone C bagi menua Limbang tahun tu. Jadi kita sama nanti pukul 8 malam tu lagi. Jadi terima kasih mega peninggal ke aku ke bisi mendaku live TikTok di live TikTok aku mpuh DJ Dom. Jadi bisi peninggal kita minta aku bertebak ke lagu gawai. Lalu terima main lagu gawai ke dipinta peninggal kita di TikTok aku mpuh seperti yang bunga jarau.

Ya, tentu ya. Abanglah pendengar tu tadi, pelabar aku benung sibu, benung kiru lah, ngerjau tadi dapur. Munyi ke ditemu kita, udah kita ningal lagu gawain tadi, nyo saya kap pulai. Oh, ne, bisinya udah cuti kini pelabar aku. Leban minggu baru nak lama lagi pun bala anak ke benung sekolah tadi, bisi pemisi. Jadi maya tu me kita itu tadi pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai. Jadi pemegang harap ke kita terperindang ninga lagu gawai, siti lagu dari Rick Anderson, lagu seperti yang bunga jarau, nya siti lagu lama ke cukup mana siti lagu gawai ke cukup mana cukup keman dikena kita nyambut gawai ukai ngumbai lagu ke baru-baru ukai ngumbai lagu bukai ke gawai bukainya dan mana tang siti lagu ke cukup keman bati kita inya lagu seperti yang mengai jarau ngujung ke jam kita pukul 6.53 minit lemai tentunya bala kita nya tadi benung bergagak ke penganan bisiknya gagak serang semut, bisik, gagak. Macam-macam tadi gagak, kita nyambut hari gawai. Bisik megak, kita kena sempat pelabak kongkanya sibuk ke pengawak terimpu, bisiknya sibuk pengawak dagang, bisiknya tadi. Sibuk ke pengawak bukai, meh. Kelimpah hari kita ini tadi bergawai, tadi kita nengkira ke diri dekat beli bunyi tadi sebut tadi bakal penganan tadi main tunjuk aja meneh asal je bisik pala guang tadi uliah menya nada hari kengagak kue ngagak hari kengagak ke ngagak hari nada hari kengagak beli baju nyayat baju beli aja meh nama kita ke bisik duitnya tadi nah jadi happy mega sepedau bak program jaku sempama pukul 7 lemai tu lagi siti lagu gawai lama mega hari raban PBP dikena berindang kita ke bisa bergulai dengan aku di Sadari Limbang.

0: ni kat nyaku sempama tu ni. Ni ni mana ke tu belapak kau? Ah, mana nyaku sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikena mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyumetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, sambil-sambil kita gulai ngaku di Sadari Limbang, sambil-sambil kita praktis ngajat, kini belajar ngajat. Sebetul kita nyambar gawai ne 31 hari bulan. Tentunya banyak utai kade kedekat di praktis kita. Bisinya praktis belagu, bisinya praktis kuntau, bisinya praktis ngajat. Ni bersebut ke praktis ngirup. Bisa sekedar tadi hari-hari gawai menyingkut sekedar ne. Okey, bertemu baru kita peningah ba program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah ianya ringat anak ukoi atau ke anak tunoi, anak kunoi nah. Jadi ringat anak ukoi tu erti anak ukoi nanti agi miat daripada sigat gamal lalu nanti lalu dikayam kita dia anak ukoi nemu ringat serta ngengang kita. Jadi tang sepama ringat anak ukoi dituju ngagai induk darah. Induk dituju ngagai induk darah aja tu nah. Nanti pura-pura ringat tak kebenar induk darahnya meraya buat laki na pihak ya. Jadi jalan kena Jakut Sempama tu pada sama tunjuk butang aku tu digigit induk darah. Engkau induk darahnya ringat na ukoi lalu gigit tunjuk aku demalam. Nah, tadi nah. Ya tadi Jakut Sempama ringat anak ukoi nah. Ngujung jam kita baru pukul 7:01 seminit lemai. Jadi kita nampung Jakut Sempama kita kedua udah tu lagi.

0: ni ke nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko. Ah mana nyaku sempama tu. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pihak.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, pertemuan baru kita akan nangkan kita peringat semua segmen Jakob Sempama Batusun 32. Jakob Sempama kita kedua bakal cupa minta beras, bakal tanya minta balas. Reti Sempama tu bakal kita ke nyukung orang buka yang ambil kia malas nyukung kita lah. Bala tuan rumah kelandiap Jakob suang nak Sempama tu laban ia malu nyebut nanti terus minta sukun ambil redak ya empu. Jadi jalan yang nak ayat atau ke jalan yang nak atau ke cara kita yang nak Jakob Sempama tu ianya jadi pengawak ditumbuh kaku tu bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas nanti nak disukun kita dia projek tu nak mujur ilak meh aku malas budi kita ke manahnya. Hanya tadi Jakob Sempama tusun ke dua, dua itik Jakob Sempama ke udah di kunci kaku bah hello bah sadari limbang ungkup kita ke minggu tu. Kita terus berpindah ke Siti Mega lagu baru di YFM Limbang.

Lagi macam sekedar pesan berat ke ABC, dianjur kita ke lemah itu peningan semua. Pesan ke Siti tu pesan dekat mada ke pengawal ngetas ulit ni Wilfred Kiruh Hana Jumat serta muain terbalu bini ianya Anja udah dibaca aku tadi. Lalu ke Siti tu pesan mada ke Lai Anak Maluang udah nadai kena 12/5/2026 dekat di Sengai Balamayu malam hari 5/14 hari bulan 5/2026 barumah anak ya sena anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu dekat Dianjuang pergilah buat pendam Anglican nyemungan batang air 15/5/2026. Jadi kaban belayan di Kampung Iban dituju ke kaban belayan di Kampung Iban, Sukong, Pudai, Tapang, Punggak Skim, Bulo, Nangesan, Tintin Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Ngamungan, Sibau, Rebah, Batu Bini, Nangga Kumpang, Kelili, Skim, Lambe Miring, Gau Bala Bukai, Tinda boleh dirintai ke nama dito. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas ulit datari Rosika, anak Juan ngari kindaya tuai rumah Melissa Iluang dekat mada ke pengawal utas ulit ni apa ya yangnya Juan anak Bali. Jadi pengawal nguan ulit ni apa ya dekat diatur kena malam hari 6/16/5/2026 pagi hari Minggu 17/5/2026 pengawal muai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawal muai yang terbalu. Lalu pesan tu dituju ngegai Salim Belalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah Habungan Batu Lapan, rumah atau ke Pasai Bon, rumah Stanley Amban, Pengulu Idi Jemaat Kemuyang, rumah miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sajugam Batu 5 Bintangur, Kelai, rumah Senggok Binyuk Bintulu, rumah Palus Binyuk Bintulu, rumah Ngadan Sungai Pasin. Setelah kabar belayang kena boleh dirintai ke dito nang ngira semua atau ke jauh siapa kelala ni apa ya juan anak Bali diminta dipinta datang engkau pengawal ngetas sulit engkau main terbalu ba alamat atau ke tah ba alamat ke disebut tadi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Kita terus dengar ke lagu gawai peningat semua Ari Rembles Walter.

Ya, Benjamin Siti lagu gawai, lagu Ray Robles Walter. Hujung ke jam kita pukul 7, 22 minit lemai. Hagi mengkang mulai ngaku di sada hari Limbang baka ke lemai tahun 14, 15, 2026.

Sabah Lemai, peninggal Datuk kami dapur ke Berita Lemai 14 hari bulan 5 tahun 2026. Kaunsel Negeri Sarawak mengemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke Mayuh Bengkah Projek Pemansang ngagi orang Bumpu Tanah Adat Bui Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Lalu tu isi berita.

Kaunsel Negeri Sarawak membenarkan perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026 pengundah dibaca kali ketiga Menteri Perkara Wang Ngau Ekonomi Baru II, Dato' Ahmad Douglas Ugambas hari itu tadi. RUU yang ngembuan 7 dikenak nampung belanja pemansang tambah Sarawak lebih RM26 juta. Akhir belanja tambahnya nyengkam 51 sub-aktiviti ngau 73 sub-sub-aktiviti tip guna ke akhir belanja tambah. RUU nya disokong Menteri Pemansang Rindo, Nembiak Mit ngau Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kaunsel Negeri Sarawak Megang mendarka perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ngau nadai ubah. Datuk Ahmad Douglas mendarka anggar belanja tambah biasa ungkup tahun 2026 boleh RM1.323 bilion. Agih belanja tambahnya nyengkam RM13.34 juta ungkup upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah ngau perintah lokal. Nangkan kenya agih belanja tambah RM188 juta diungkup kengagai upis Menteri Utiliti ngau telecommunication, lalu RM20 juta disediaka kena nyedia kediri ngau masuk Pekit Sukma Selangor serta RM12 juta ungkup Bala Atlet Sukma. Dun Sarawak Megang mengemdarka anggar belanja pemansang tambah keterubah 2026 tik boleh RM301 juta. Agih belanjanya ngaul mayu bengkah projek pemansang nyengkam RM50 juta kena angkat ke pemanah infrastruktur Mensia Mayu ke udah cair. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mendaka perambu undang-undang belanja tambahnya udah dikemdarka ngaul nade ubah Ari Bala Adun. Nerus ke sesi bertanya sawut. Upis Pemansang Tanah Sarawak SLDB berjalan ke maya bengkah projek pemansang tik mungkut 1,247.02 hektar ngagai Orang Pemputan Adat Bumiputra NCR di Strata Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projek ti di perjalaiknya nyengkam pengawal nanam sawit di Pedanum, Enggau Pakan, kelimpah dari projek nanam getah di Sri Aman, Pakan, Kapit, Ngau Lubu Antu. SLDB Mekat Benum calai ke projek nanam kopi di Semunjan, Semarahan, Ngau Sri Aman dikenal negap ke sektor komoditi serta nyungkap penatih misik rakyat menop sisir. Orang Pemputan Mekat dekat kemansang ke bab pemesai 275.35 hektar dari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Menua ungkup orang berkebun sawit bak Kampung Teh Mukah tik mungkut 116 ikut orang bisi dipasuk ke bak SLDB itu. Nakak ke dia tu nadai peminta diterima dari kandang menua Sitak Meluan yang alayan saur pemputanah nganjung peminta ngagai SLDB. Ya Mansur kejakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan Dato' Roland Duat Cubin. 1,801 projek pemansang kapasiti orang dagang dipercayaikan di Strata Sarawak bak pemanjai langgut pemansang Malaysia lumpar ke 12. Sapit Menteri Dagang Terbangsa Ngomranak Kepokok Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh madah ke projeknya ngembuan 7 dekat negap ke industri mikro mid ngau jalan pemesai kelebih lagi bak menuap sisir. Pengawalnya setipak ngau Komiti Pengatur Pemansang Urat Dagang Sarawak SEDCC. Kelimparinya lebih 113,228 ikut orang kebisik ngau ngambil bagi udah nerima pemain hari projeknya. Ungkup bagi menua betul nyengkam krian, bisik 34 bengkah projek di Pejalaika, di dipasuk 1,650 ikut orang, bisik ngau ngambil bagi. Ya Mansud kejakunya lebuah bertanya saud ngau kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Friday belia. Pengawal negap ke kaul pejalai penerbai bilon antarabangsa dekat majak ditegap serta berhati ke pengulih penerbai bilon antarabangsa terus ke Miri. Sapin Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Datuk Dr. Jerib Susil, madahkan perintah menua dekat bergempung ngau company penerbai bilon dengan kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, UPIS Dagang Temuai Sarawak ngau agensi ke berkawal. Insentif ungkup company penerbai bilon megak bisi disediaka dikena merangsang pengak muka pecalai penerbai bilon antarabangsa ke baru. Tok nyengkam rebate charge padang bilon, bantu ngelaku ke ngau promosi bergulai ngau atur pengawak ngemudah ke ngenak cara bukai. Kelimpa harinya Airborne Neo Megak Benung Mansiak Pecalai Komersial tik ngau mirinya disebagi hari perambu pecalai penerbai bilonnya.
antara batang pengawak dekat di Kemeran, ianya Kaljalai antara Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri dikenak mendah kage accessibility dan integration ekonomi di Sarawak. Nya alai pejalai penerbai bilon nya dipelabak ke dekat Belabur beroperasi bak suku ketiga tahun 2027 atau ilak. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban konsel negeri Sita Pujut, Adam Yi Siu Sang. Penangguh logistik antara batang perkara Tik Ngasuh Lawun diberi bantu ngagai urang kekenak tasahbah. Sabit Menteri Pemansau Rindu Nembi Amin dengan Pengelantang Komuniti, Dato' Muhammad Razi Sitam, madah ke laban penyampau perahu dikenal operasinya bisik tatak. Nyalai perkara yang lumpuh dengan raban berjalan ke operasi nyelamat dengan mindah sidak kekenak tasahbah dengan palan ngenduh sementara. Berin di arinya, upis mengintuk pelantang pendia bergulai dengan Komiti Penyaga Penusah Ngenyit bagi menua, dengan pelilih menua, udah berjalan ke sekedar atur proaktif. Kelimpa hari ngatur sekedar program latih amal ngau simulation di bagi melau Sibu, Kuching ngau Bintulu, nyengka menyedia ke stok pemakai, barang kedigunaan ninting hari serta numbuh ke depoh mini. Ia mansud ke jakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sita Macan, Ellen Sidin Gramong. Pemayuh lutur ti gawak ngagai rakyat di Sarawak diatu ianya sikut lutur ke tiap 519 ikut orang. Sampai Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Dato' Michael Tiang madah ke 5,738 itik pengawal puang nyadi lutur agi bedau DC di Meluatau. Perintah Mekat Benar mutar ke isu tengah komprehensif belalau ke sistem tistipa dengan upis Menteri Pengerai. Tuk kena nentu ke rakyat menua pesisir ngasih ke servis pengerai, ngangkat ke pemanah klinik pengerai, klinik mindah kin kitu dengan servis lutur terbaik. 176 fasiliti klinik pengerai di Sarawak Megah sudah digitalize dengan cloud-based clinic management system, lalu 94 fasiliti agi ngantik dalam rintai. Ia mansud kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sita Bawangasan, Dato' Sri Wong Sun Ko. Empat projek pemansa empat Sita Telian benung bak proses langkar ari engineering. Projeknya dipelabak ke dekat di tender bak suku keempat ke tahun tu. Sapit Menteri Bak Upis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti nyengkau mengau perambu ngagak pasar bersepadu, perengkah guna suku mukah serta ngagak anjung rias naga, ianya kedai makai kaladana mukah ngau waterfront mukah. Kelimpah hari langgur projek dindiang penagang tusur tebiun tasik, benung bak proses di pejurai ngatur serta langkar ke terubah. Projek temukat dipelabak ke dekat tender bak suku keempat ke tahun tu. Nangkan kenyak projek dindia penagang tusur tebing batang mukah ngelayang sungai penakup ngau sungai Telian di adang tembuk dalam bulan 4 tahun 2028 tu ilak. Udah proses tender tembuk dipercurai ke tahun tu, pengawak ngagak projeknya dipelabak ke belabuh dipercurai ke bak suku ke terubah tahun tu. Pengawak percurai ke projeknya dalam timpuh 24 bulan lalu diadang tembuk penuh bak suku keterubah tahun 2029 ilak. Ia mansud kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sita Telian, Royston Valentine. Projek ngangkat ke pemalas jalai ari biawak ke kampung Kendai diatu ngau jalai ke Udah Bisik nyengkom jalai tanah ngau berbatu tik panjai 11 km. Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansam Penyakit Kapal, Dato' Aidil Lariwo, madaka projeknya dekat dia tu nyadi jalai belakin 6 meter pemesai, nitih ke standard upis kerja raya JKR R1. Skop projeknya mekat nyengkong pengawak ngagak sistem parit, engkelebat ngemasang struktur pengelikun jalai. Penyampau semua ungkus projeknya dipelabak ke semak RM77 juta. Projeknya dikemudar ke upis Menteri Pemansam Tumpuk Peniau ngau wilayah hari baru rolling plan floor langgur pemasar Malaysia lumpar ke 12. Ia mansud kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sita Opar Billy Sujang. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.
Lebuh berjurai ke usul dikenatai ke Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Sitak Meluan Dorlan Duat Cubin nyukung penuh pemujuh perintah Sarawak tidak negap ke pemansang menop sisir ngau infrastruktur pemun. Ia megak minta sekedap projek nyambung grid karan ngagi rumah panjai bak Sitak Meluan di Kemeran ngau Jampat labannya utai kedengungna rakyat intiung hari. Sitak Meluan megak bisik pengulianya di hub bertanam tupik moden Sarawak dengan pengawak ngenak teknologi pintar, drone ngau pemansang agropark. Sambisi di Prambu yang pemansang tanah hak adat Bumi Putra NCR ke Besita ngau palandur ngumpul serta hasil ari bertanam tupik ngau nambah ke jalai ladang dikena negap ke ekonomi kebun mit. Yang madagi maya sekolah di Meluan patut diangkat managi ngambil ke nembiak menop sisir nak tinggal ba arus pemansang pelajar sida. Berbangunnya Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Batu, Johnny Pang, lebuh berjurai ke usul ya, madah ke langgar penemu numbuh ke sitik plan besai, kena ngurang ke penusah ampuh bah di Pintulu. Plannya patut dipercayai ke dikena mutar ke isu ampuh bah dengan cara ti lebih berurun lagi, bak timpuh panjai. Ia madah bah besai kenuntung Pintulu dalam bulan 2 tahun 2025 subak, beri empas ke besai dengan rakyat bak menuanya, nyengkaun pengurusak kereta, yang kaum pengurusak rota tengkira ngau ngurugak penghidup sidak nintiang ari. Pemayu rakyat kedia bak menuanya Agi Irawati tiap kali hujan banget nangi ke kanan dur sidak kena ampuh bah. Pelin besarnya patut mungkur kapasiti parit, ngatur sungai, pegung ngandang air, sistem jakut tanggan tumu ngau koordination antara agensi kebekawul. Ngalih ngagai pemansang bukai, National Geographic Learning dekat ngelancar ke sebuah kos penerbitan baru ti diungkup pasal ubah iklim di Sarawak. Direktur Kanan National Geographic Learning, Michael Cahill madah ketuk, dikena berarti ke cara Sarawak mutar ke napik pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru. Edisi keterubah dekat mantai ke bekaul ngau kes pansir ngau pemesai guna pemerhati nyaga rampak menua. Ya mansuk cakut tu ngagai pengarang berita udah penemuan berit bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Pengit Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiap projek innovation ti dikemansang sektor perintah patut ditegapka disukan itih kapunya serta documentation ti terang. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan mada ketuk dikenak ngayan ke bukti serta merik menguntung kebenar bak tiap bengkah projek diberi ngagai rakyat. Tu antara batang perkara innovation dikemeran ke sektor perintah, ukai seminat ngasil ke penubuh baru, tangayan ke bukti berkeni rakyat nerima pemayat terus hari innovationnya. Penemu berjalan ke projek innovation mega ukai seminat datai hari sidak berkuasa saja, tang tanggung pengawak bergempung enggak pengerja pengawak perintah, dikena nentu pengawak memberi servis kepada rakyat terus diangkat mana lagi. Ya mansut kejakunya lebuh pengak nutup konvensyen kumpulan inovatif ngau kreatif Renggat Upis Agensi Perintah Sarawak di Kuching. Di kenang ujung ke berita ke lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mengemudar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke mayah bengkak projek pemansang agak orang pemputan adat Bumi Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ikut orang dagang dekat bulih penguntung. Yarka kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Semalam mai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
4: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau, nyok kian kita rem dek. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak dia mujabnya. Nyok ukai kudanya namu dek. Kerbau, kerbau. Ada namu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di tok.
5: Limbang, YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
6: Okey, sama lemai tinggal kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang, bawak sada hari Limbang.
7: Terima kasih Rolana Gilbert tidak macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di sada hari Limbang.

0: Ya munyi aku hari pun program tu tadi pendengar semua aku berkonti tu bisi temuai dekat bergulai dengan aku berawak ketika sekali tu jadi meri selamat lemai dengan kai cikgu Devi nah.
1: Okay, sama lemai DJ Dong.
0: Ya, jadi kita sudah live tu cikgu.
1: Okay, kita teruskan. Segaya ya.
0: Lama dah datang dah.
1: Masih agak DJ Dong.
0: Jadi nama berita lemai tu cikgu?
1: Mana? Semina tadi nurun tadi DJ sisa sangkut kereta hari ulunya.
0: Hari ulu tadi nah.
1: Ya, hari ulu. Hari sekolah.
0: Hari sekolah ini.
1: Hari SK Melaban.
0: Apa nama jawanya?
1: Ujung benua
0: Limbang.
1: Ya, betul.
0: Puji Tuhan boleh datai.
1: Boleh ke? Mesti orang kan narik dari bawah kereta. Apa biasa? Nak biasa tanya DJ. Nak biasa apa tu? Nak biasa nak jalan licin muka keliak. Keliak licin menjalan tu kulukin. Dia tu dah tahu orang. Tapi tengok kami kan. Mesti jalan pada tu.
0: Agi
1: jalan tanah.
0: Agi jalan tanah. Ne.
1: Ya, ya.
0: Jadi... terima kasih cikgu laban ulai limbang tajak munyi kenuan tadi jauh mem laban kian.
1: Ya.
0: Aku sigi nemu laban selalu kian sobak.
1: Ya.
0: Nak perahu pun dah kalah.
1: Betul betul.
0: Okey jadi lemai tu cikgu inya ke bulai ke kota inya guru besar nah.
1: Ya betul.
0: Inya cikgu Devi nak juing. Inya naik pengerusi gereja Saint Michael menamik limbang nah. Jadi ya, itu betul, kira betul. Ke berbidang ke cikgu lah.
1: Atau bidang setidak lah.
0: Setidak ya. Bagian gereja ni. Jadi nama kini batang pengawak ke dekat disebut nuan lebih lagi ngagai peninggal kita ke Diau Dim Damit atau ke Delimbang tu cikgu.
1: Okey, terima kasih DJ Dom. Jadi aku datang ke konti lemah itu. Kira kalau awal metu di Jedom sebenarnya.
0: Nah,
1: baru mimet minggu je kemarin.
0: Okay, nengah wak.
1: Tuh, jadi tersawal.
0: Ia mula lima.
1: Tajap ya. Kami kemarin bisa tersawal ngah surat ke? Atau kira ke tersawal cara live?
0: Sebenarnya tu kemarin bisa ke kami nyebut tadi bisa ku nyebut pasal.
1: Ya betul betul. Bisa kami menganjur surat bahan lah. Jadi tumpu. Aku pun datai ke konti lah.
0: Ambil kenyamat tak gini.
1: Ya ya. Terima kasih lah di Jedom sepuluh tahun. Jadi program kat atur ke gereja. Gereja Semeka Menamit bergolai dengan 24 itik cepat lah. Bak Zon C Limbang. Ianya mantal gawai. Jadi mantal gawai tu digagak kami tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu pun digagak kami baru juga. Habis itu perubahan lah. Jadi dalam mantal gawai tu kami sikit ngangau kurang Zon A. Zon A tu kita itu orang bandar tu ya.
0: Orang bandar tu.
1: Dia Zon B. Zon B nya kira tungak kian, tungak ke jalan murtub kian.
0: Sepenganan dia.
1: Ya betul, nya Zon B. Betul. Zon C tadi kami empu, dia lawas lah bisi piti zon nak kangau kami. Kami ke apa tu? Sama-sama datai nguluk ngaraminya.
0: Lawas bisi kan.
1: Jadi pengaraminya pukul 5:30 lemai di Jedom.
0: Pukul 5:30.
1: Keterubah aktiviti tadinya di start kami ngau misa.
0: Berapa hari bulan tadi?
1: 15 hari bulan 5. Hari 5 tahunnya pergi lah. Pergilah.
0: Pergilah.
1: Hanya aku mandar dari kalau lawan, pergilah. Jadi inti ni ngah lemah itu. Lihat kan, pergi sempat ke. Ya beradu semua. Jadi, kami kita ada mengumumkan tema kita yang kemarin dah. Kerana kami tema tadinya baju tradisional. Baju tradisional terti ya tadi. Okay mina, okay ngepan tu. Macam tu di iban ngepan ke. Nanti di laki ibannya. Baju burung.
0: Baju burung.
1: Apa kita ba-RC tu. Macam dia bangsa.
0: Bangsa, ya.
1: Nanti di Cina. Nah, baju Cina. Ya, tradisional lah. Okay tradisional untuk gawai. Nah, tradisional untuk bangsa Derimpul lah. Tapi ya sempena mentar gawai. Jadi ingat tema kami lah di Jedom.
0: Tema maya kita ke misalnya.
1: Ya, betul.
0: Kelimpah kita ke ngawak ngadu misa tu tadi. Program bukai berlabuh hari paginya. Cikgu
1: Leban bak zon kami dia zon C nya gereja tadi dikepit oleh rumah dia di Jedom. Jadi kami tertarik nada dewan rumah siti-siti dia setumpuk nada boleh enggak dewan bisi kami berundiang sarinya kak ngagak bak SMK namian. Tapi orang zon C tadi penatai sedak jauh lah. Masuk tadi di Jedom. Nanti sedak kak main kiak paginya lemai pula baru bergarik mandai masa yang baru kiak. Ini boleh jauh lah. Kami ke bandiannya. Bak aku rumah panjai kami bak melaban dia. Jauhnya nanti ke pelari. Lebak aku nanti hari simpang kami. Dalam 2 jam. Semak 3 jam. 2 jam lah 2 jam.
0: Udah ke hujan.
1: Beda aku terkubur sangkut belanya.
0: Kedua tadi. Main ke jalan.
1: Jadi nak gagak orang. Boleh gagak orang dia. Leban citik dari rumah. Naik rumah tu diau lah. Nanti kita mendak gereja sedeman tu. Meruah rumah.
0: Ya betul.
1: RM5 semalam. Murahnya. Tang kami pun ambil dia. Narai rumahnya nyalai kami tu lebih kepada program malam je di Jedom. Lemai star lemai lah. Pem malam ada siarin unda kianti. Mental gawai tu dintu sehari mereka itu mimbul besi. Nya tadi memang ketegal teh kena cukup tadi.
0: Jadi nya tadi berkawan ngau pengok misa ne, misa ke dia dia ada ke kita hari pukul berapa tadi ne?
1: Pukul 5:30. Jadi tumulah datai. 5:30 ada berengkai misalnya reti ya.
0: Dalam kita kengadu misalnya engkau bisa pengawak bukai tadi.
1: Kami mega di Jedom. Habis misal yang tadi kami dekat nyambut bala temuai semua orang ke zon A, zon bandar lawasnya tadi. Diburu kami pansuat nyari gereja. Diburu asal pansuat. Asal pansuat. Adanya kami zon C.
0: Nanti diburu pula.
1: Kayaknya diburu dari gereja asal pansuat dulu. Jadi kami zon C tadi. Ngambat. Ngambat bersisi gereja dan nyambut sedaya.
0: Nyambut
1: ya. Awan. Tapi pelabak aku nanti ya pansuat kerja laikin. Bayar diri. Kira boleh nyak boleh. Boleh kelebatnya sedaya. Awan. Jadi ingat. Ini aku tadi di kosannya nanti besar deh.
0: Aman.
1: Lalu ngiri yang saya tadi. Lalu masuk agai. Agenda kami beraminya. Makai kami memulanya makai.
0: Dan api misal tadi.
1: Betul. Makai dengan bisi cabutan tiket betul eh. Bisi cabutan tiket betul eh. Bisi kroke, kroke tu berbayar. Nanti tiak serinya. Bisi RM5 ni. Ni tenyak betul. Maka kita ke bertandian. Siapa mayuah? Ayah berlagu.
0: Siapa mayuah
1: mayuah? Siapa mimiat nanti ada RM1. Kira nanti dini harinya kena nanti ada mayuah.
0: Nanti kagau
1: korang. Nak pulai korang keduanya. Masuk tadi. Sesedia agak amak kau berlagu jambat deh. Ya, terubah nanti kau berlagu. Tumu dia berlagu. Tapi biasa kita tu ngai tumu berlagu. Malu.
0: Malu.
1: Bukannya awak yang ti tumu berlagu. Nada orang yang buat deh. RM5 lalu berlagu. Tiang biasa aku mau medak kami dia lubeh berhenti renti berlagu. Ya, sikut dua sikut dah kau. Lalu mayu orang daftar ni dah. Pedih kau berlagu. Jadi nyak pesan aku lah. Nanti kita ada tailak. Besi berlagu malamnya. Besi ranyai mega di Jedom. Ranyai tadi besi di kita yang kami utai. Utai bungai ranyai lah. Kami besi agak siti logo. Logo gereja. Lalu dalam baru logonya besi program mantal gawai. Jadi siapa orang kuda beli ranyai tadi. Dekat di lekat kami ngau. Nama tu lencananya. Lekat apa baju?
0: Nemtek.
1: Nama Nemtek namanya?
0: Nemtek sekolah. Kena dia sekolah
1: namanya. Maka tadi lekat-lekat baju dia. Tanda ya, udah beli ranyai.
0: Udah beli ranyai.
1: Betul. Nanti dia ada tandanya. Maksud tadi, udah beli ranyai. Nyamai kita ngangau ke ranyai. Pelabak kuilap. Ngambil ke nyamai ke dia. Dekat kangau ni, tes cepol. Last lagi, baru bala temuai. Last lagi, baru bala sedap. Fadanya lah. Nyak orang kena beranyai lah.
0: Jadi ke... Nyau kebuka itu tadi cikgu yang orang ke ngulu ke misa mainnya benda disebut
1: ngulu ke misa mainnya nya Reverend Father Damien perukai kita yang putunya lah kita rektor kita yang lah tajap ya kami bisi ngangau ke Father Johnny ke tahunnya kemarin bisi kami ngangau ke Father Johnny tang Father Johnny tu nak datang kai bisi misa apa bukain
0: ya,
1: tapi kengau pihak mega pengurusi gereja cikgu cikgu Alexius sampai. Bisa kengau kami ngau timbalan ya cikgu John. Si kengau lah nya segitu tetamu khas. Sebenarnya alamat kita bisi kengau ke YB, udah nyo surat ke YB Datuk Paluk dah tapi Datuk Paluk tu cucun maya bersidang no leh datai. Segi ya ada kengau kami ngerami tapi okey kita gal ngai datai DJ. Tapi ya, bisi pengau bukai dah. Bisi pengau ke bisi no leh kelari ke lah. So kira nak ada YB banyak. Kira ke
0: kira fadanya.
1: Fadanya sama ke YB kita malamnya.
0: Jadi berkawal ngau tiket bertuah punya kawan. Kini ke sambut hari orang kembali tiket bertuah kena kak ke Datuk.
1: Lagi
0: bisi ke tiketnya? Tau
1: setakat
0: ke?
1: Datuk DJ dah. Tiket bertuah kami bisi 6,000. 6,004 IT. 6,000 IT. Kita bayar satu info-info-nya perian. Padahal aku bisi kurang nganjurnya. Aki bisi punya terperayaan belanya. Jadi harga tiket bertuahnya RM3. Kami sebab kami tiang bisi ada kangasonya RM5 bisi ada kangasonya RM3 nanti sebuah cikgu sedap agak RM5 ngai gua dah bekanya lansam sekali orangnya lansam jadi RM3 kali kami sebuah tahunnya kemarin RM2 sebuah RM2-nya tetap nak RM3 kami tiket RM1 punya bukan barang tu mal memakai aneh tiket RM1 tapi nanti jumpa lagi gereja. Nah, dah kena ngasuh berkira amat. Kira ada nyumbang ke gereja dah.
0: Berkawal ngau orang ke punya kena sumbangan, orang ke meri hadiah ungkup tiket bertuahnya. Nang udah habis dah. Nak ke dia tahu.
1: Setakat tu, bisi orang dia bergereja. Bapa ikut EJK lah dia bergereja. Ya, nanti orangnya, lepas kami bisi grup DJ. Jadi, nanti nuan mai hadiah dari limbangnya. Dia tahu tu bergereja bila-bila masa. Lepas itu saya ingat ku kemari bapa hari itu bala sudah buan. Sida ayat bala tinggal bala pemuda-pemudi ba semekanya. Sigi ngadu gereja. Sida sigi bisi dia lah. Oh, anjung. Jadi kami tu bisi ngagak pelekat tahunnya kemari kami nak sempat ngadu ke siapa penyumbang. Jadi tahun tu kami sempat ngadu ke kad deh. Contoh DJ nak di DJ Dom tu bisi menyumbang dia. Tulis kami nama dalam gereja tadi. Memang ikhlas tapi kita aku laban sambil menghargai dia orang kemari entar dia. Mesti sebut ke nama sebenarnya kan? Banyak ke dia nyemit, banyak ke dia bersayat yang pada kurang kemeri dia. Boleh tahan kah dia memenang?
0: Jadi berkawal engkau pengawal kita ke persembahan tu ke bisik tulis di tu hari St. Joseph sebenarnya. Nama ke engkau boleh dia berkongsi dengan Mensia Mayu. Nama persembahan ngajat
1: ke okay. Kami sebenarnya nak nentu ke nama jenis persembahan yang aku mesti medak sidak belati orang St. Joseph sebenarnya tadi gamal ke ngajat nanti kuniti ya tapi ia ke Lady of Fatima Tun Zurai berau kalau masuk ke gambar engkanya bunyi ke putih surprise ke ni engkai surprise
0: engkanya
1: dia gambar tajap bisi maka kami DJ Dom langau ke balari semke kubur belan biaknya di kangau kami agak persembahan khas kena nambah ke persembahan Semenal kena nambah ke persembahan dari Surai. Jadi tahun baru betul kalau renya tahunnya sebenarnya kemarin saya kunti nak silap korang tau kiran. Tahun tu pelagi pelagi katanya pelagi Semenal pelagi Surai. Tahun baru orang bukai dah ganti-ganti dah awam. Jadi aku dah merik kami sarinya ada berandau tempo masa segi cukup nu latihannya.
0: Jadi berkini ke tujuh kita kengadu kelimpah hari ngumpul dana tu tadi cikgu.
1: Okey.
0: Kadu mantar gawai tu pergi lah.
1: Maksud kini kini DJ dong?
0: Tujuh kita ngadu ke mantar gawai tu kelimpah hari ngumpul
1: jadi,
0: dana gereja.
1: Nari bukanya DJ. Pertama tadi ke nama tu ngelala pengandiri.
0: Ya.
1: Kelebih kita hari ulu. Sambilnya adat apa bagawai tu sikit disambut kita ada. Jadi baru undian kami gawai bergereja dulu.
0: Ya.
1: Adanya 31 lah baru kita ngintu rumah panjai. Maksud tadi ngenulu ke Tuhan dalam pengawal gawai tu nak. Baru kita nyambut rumah panjai. Kedua, kami begak dekat ngumpul ke semua bala apa tu bala orang ke sama nak ukai seminar RC ja kangau ke niak. Nak SB pun dekat kangau kami siapa ke datai. Ukai kangau ke bala orang RC nda siapa ke datai SB. Anglican siapa kalau orang contohnya orang ba menamiat jadi nak ngimbai gereja nak semua sedanya RC. Ya, bisi SB jadi di kangau magangnya. Nyak lah program yang tujuh programnya lah sigit ngarapat ke kaul dan nyak bisi bisa kedua tadi pertama tadi segi itu hanya bisi misalnya maksud tadi bisi nyambut kira berkenyak lah DJ ketiga tadi segi ngigap pannya senyap segi bisinya segi tetapnya segi objektif tetap ya ngigap pannya apa nak kumda gereja tu lagi menyuah go tai datu ba gereja jadi inti biah tiket tadi habis saya
0: gak baru kita mesti gak baru kini nanti tiket udah habis
1: setakat tu bedau gua minta
0: bedau
1: naik awang angkanya agi bisik menyapa kau.
0: Awam. Agi bisik benar dia beli.
1: Ya betul. Bisik dua minggu, tiga minggu bisik. Aku jadi mesin duit. Ngecup tiketnya deh. Orang. Kuntian saya ya. Laban tiket tu tadi. Mesti mana. Pada adu mana ke DJ. Tahunnya kemarin aku. Bisik salah tayap. Bukannya. Kalau manyuah ke ni. Tahun tu. Cik Muhammad. Ada tayap bergerijanya. Cek, bisi orang baru juga, bisi benari kami ngecek. Nombornya, maya nguntian yang ngecek. Ngai ke sepiak-sepiak, nak sama nombor. Nombor tak boleh di jadom. Tu 4-2-3 kusung, tu 2-3-1. Nak buku lain, nak menang, ya, sikit nak cabut nombor, nak sama.
0: Kira kesedekah je.
1: Betul, sedekah je. Nyak ngai aku dah, mesti sesiap.
0: Baiknya.
1: Ya, betul.
0: Jadi, engkau bisi pesan dek, ngagai kita ke, dekat ngulok program, tak pergilah pesan ngagai ya, orang kecepat-cepat
1: tu. Okey, pesan aku bisi berapa itu pesan dari Jidom. Pertama, kami kemarin sudah berbagi ke pemakai, kami ke Bandiang, walau aku buat melaban dia. Agak kelupia sedaya. Memula sebab pulut panggang laban kau sedaya. Nanti kita main manuak kari itu. Kita tidak ada menolongnya. Nuka bari ya. Panuak pagi deh. Pukul 3 ada kejar melaban. Hari melaban ke Muriuk ini. Baik dek ya nuka bari jadi tukar kami semua ada kemenulu deh aso kami manggang memagang pulut pansu jadi melabannya tadi agak Kelupis area kan. Jadi siti pemakai dibagi ni tiap menu dibagi ni tiap cepol. Kedua pesan aku, jadi pesan aku buat menu tadi, gagak menu kita nanti kita bisa baka, oh aku tergi lantang udah tengah aku kelupis lagi ke mana ke ngambil donubi nama kena nambah ke menu dia tahu dari salah. Maksud tadi kami tu segi nyangkung orang zon A, zon bandar ngau zon B nya untuk makai ba kami nya. Padahal kami mampu berzon C nya. Hanya pesan aku lah data itu mu baik barang katanya tadi engkeh ba nul sepatut ya bisi pada kolam grup. Kedua pengeraminya di jedom nak pengerami ba ba gereja.
0: Ya.
1: Tapi ukai dalam gereja tahunnya kemarin kami bisi duduk dalam gereja lebar warna cukup. Tahun tu kami pulai ke belakang engkau fada nak asuh kami ramai dia. Main band tahunnya kemarin tahun tu nak ada band tu ngena keruke ja. Sebab live band. Jadi kedua pesan aku senentang live band tadi nare bukainya ama yang disebut kena magawainya. Bisi mute. Munya ke kami dai pengerindu dia. Nya siti.
0: Ai ngasorindu.
1: Awai ngasor. Enti ngasorindu nang awa. Anda yang nak rindu ngelaban ai pengerindu. Ya, tanya siti. Kedua insap sidang madah aku dalam grup kami dia. Insap madah kepala kita ada cepat-cepatnya insap nak tahu banyak kosan gereja. Nak kosan gereja pun memang batubuh ramai hadir tahu insap. Siti kenya pengerai banyak. Ketiga tadi pasal tanyalah buka belayak. Tapi kami bisi dengan mai polis. Bisi dengan surat Wilson. Wilson dekat jaga malamnya. Dia bawa ke rumahnya bisi dengan kuda. Gelang Wilson sebenarnya apa aku.
0: Awalnya tadi cukup besar ke pengerami kita tu tadi sebut ke gawai ni.
1: Betul.
0: Munyik ke nuan tadi. Laban kang adu bandua kebukai tadi. Nadai luar ke?
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Dah cukup besar ke pelabak aku. Laban kita hari ulo, hari pasar tu pun datai, hari lawas pun datai. Tinyo dah bulu mok dia. Amat mayuhnya.
1: Mayuhnya awal. Pakian keretanya lah.
0: Kini ke kita ke pakian orang ke ngengkak ke keretanya. Terbisik kini atur ke tetap.
1: Setakat tu, fada je oleh pakian dalamnya. Tapi kuasaan dalamnya di jedom. Bisi rumah orang ke nya. Nak ditahu meluk orangnya pulai ke rumah dia. Tapi berkuasaan gereja terisi asuh kami fada. Jadi kami kebukai tempat pakaian bahasa sisi jalai.
0: Melintang ke bagian
1: kini. Tajak pihak. Aku di sini ada mesang sedaya. Pakaian sepiak jalai je. Ini makin sepiak-sepiak. Banyak kereta kita ada. Nanti ia rusak semua langgar orang. Dia impunya. Dia nak nemu orang langgar siapa. Luri. Bila dia main luri je. Segi pansak luri. Segi parut luri. Jadi ngambil keselamat. Pakaian bajalai muar sepiak gerejanya. Nanti kita ada limbang tu. Muar kibak ya. Jadi orang boleh masak renyian. Nanti dia muar kena andik diri mana dia. Kibak segitu jauh kita bajalai. Maka dia nanti nutih ke mayu orang tanya. Datai semakin amit ujung padang dia. Orang pakaian.
0: Nanti nutih ke. Maka ramin amitnya amanya.
1: Ya betul. Lepas dalam siti tempatnya. Dia untuk boleh mayu kereta. Indah kami ke sembahyang hari minggunya pun. Agak panjai dia. Tidak pakai spes-spes. Dan malam seharinya aku dah mesan seharinya. Jaga kereta kita. Ngai kereta jadi mpun. Likun lah. Nanti dia terlebak ngurah spes-spesnya. Apa spesnya bisi rumah orang. Tahu berenang orangnya. Pakai alamnya. Pakai alam rumah orangnya. Tahu kan. Tapi ya. Ngurungnya nanti dia mpun lah penguanya. Dia mpun berenang ngurah rumahnya.
0: Jadi utai bukai cikgu. Kau bisi nanti. Pesan di kau.
1: Terakhir lah. Pesan terakhir. Sama sampal datai sampal masuk ke terintin ada penanggul datai TVC penanggul ngaiknya dia datai pria yang dia asal-asal dia rumpas pergilah lemai pergilah datai lalu sampai karena hujan lainnya ambil karena hujan ambil ke sidak udah bergari nah musuh-musuh ada jalan rayanya sedang ke payung kita so, kinduk nyau ya
0: baik payung dulu
1: betul man. Lepas saya kinduk tu mayuh tak kena deh
0: rengkau
1: ngepan kini semua habis tusur belanya lak lah banyak sedang ke payung jadi sampah datai kita agak minum lebih ya. Jadi semua pemakai kemarin dah rundia magam bergantung ke kita ajak lah jadi inti kita nak datai tadi ada orang ulu gereja kita tapi aku mendamiatnya gereja ngari ke gereja ulu mendamiat. Kami kebukai gitu ni di jenya domen cepol memegang nama kami itu. Hanya ajak gereja. Maksudnya tadi nanti bisi misal sigit pada uleh kia aja. Nah uleh 24 cepolnya 24 kali sembahyang minggu. Ni meyang pada pulai kelimbang. nyari center di tengah saya dia jadi kunci kami gereja semika menamiknya walau penyebab namanya bela bempu ke gerejanya kami kelimpah dari gereja bukailah tapi nya gereja kita menolong datai kita nyukung program gereja tadi. Okey DJ Dom.
0: Okey terima kasih Cikgu Devi ti udah datai ke kunti terberi awak datai ke kunti ngarap ke Tuhan berkat pengawak kita pergilah.
1: Amin. Terima kasih
0: jadi, selamat hari gawai.
1: Ya, sama ada gawai mega.
0: Dah lama lagi, berapa ya. Lagi?
1: Seminggu dah nampak sekolah hari je. Tapi di Jedo minggu depan orang sukan.
0: Nah.
1: Orang sukan start hari 2 sampai hari 4. Nanti kami berlapan dia. Nolah pulai lemari 4, di penangguhan lemari 4. Dalam burung pukul 5.
0: Oh.
1: No petang tengah. Gak ampul lagi kan. Hari 5 nya kira... Kira lu cuti bala cikgunya. Awam. Sikit nari sekolah. Hari minggu baru. Bisi, nari sekolah nama. Bisi sukan. Bala ngari ke sekolah terimpu. Bas stadium dia. Jadi. Lalu terus cuti gawainya. Sampai 7 bulan 6.
0: 7 bulan 6. Bala. Bala nebiak sekolah.
1: Awam. 2 minggu.
0: Terima kasih cikgu.
1: Okey.
0: Terima. Selamat hari gawai. Selamat cuti. Tika datai.
1: Ya.
0: Harapkan kita sama liku. Raka mujur. Dalam pengawak ke. Di kerja kita. Hingga pengawak ke. Di perambu ke kita. Pergilah. Nah.
1: Okey.
0: Oh. Jadinya tadi peningah. Aku dah. Bergulai atau ke beranda. Bergulai hingga. Cikgu Devi atau Encik Devi yang najui yang ingin naik pengerusi Gereja Saint Maker menamik Limbang yang ingin berkawal dengan pengawak mantar gawai ke dekat diatur sidak ya pergilah.

Agi, baca sekadar pesan berat ke BC dan Yong kita ke lemah itu peninggal semua. Jadi pesan ke Siti itu, hanya pesan kita sulit. Atau ke pesan semayang kita sulit. Datang dari Denny Raja Wana Dua Sadai, madah ke pengawal kita sulit. Indah Israya, Veronica Idang Anak Cundi, kena 16/5/2026 pagi hari 6, pukul 10 pagi, nombor 458 Lorong Kedandi 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai rumah panjai, rumah manggat pelanduk paku, rumah nurse rentap berduru paku, rumah nyi matu paku, rumah jelian Tanjung Lama paku, rumah James Meliang Tanjung Baru paku, rumah David Muyo Karangan Pinggai paku, rumah entry Samu paku, rumah Agustin Unjah Jukun paku, rumah Martin Siba Sepuna paku, rumah Cabo Nangga Buang paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau paku, rumah Henry Ilum Senunuk paku, rumah Mendit Penom paku, rumah Jam Lubuk Kelampuk paku, rumah Guang Nangga Pawan paku, rumah Nicholas Mana Nangga Jitu Anyut, rumah Edmund Sujang Kerabai Anyut, rumah Evelyn Inja Lempawang Anyut, rumah Lawrence Barau Linggit Anyut, rumah Judin Udau Anyut, rumah Pelima Sungai Rian Anyut, rumah Nelson Nangga Buai Padih serta Kebam Layan kena boleh dirintai ke Dito. Lalu moga orang Tenglala Veronica Idi yang tau Kindai Boy dipinta datai magang. Jadi pesan datari Denny Rajau Anak Duat Sadai. Kita tahu telefon ngagai ya, penerang kesilia balumah 017-2288-447. Lalu ke Siti tu, ianya pesan tau ke pengawal ngeta sulit ngau muai terbalu ngagai bini niang Petrus Ayu Anak Kebam, ianya Mitlin Santa Anak Bikang ba rumah panjai tu rumah Jenny Semuruk B berkenu si Buti ke dekat dia tu 16/5/2026 pukul 7 pagi. Jadi nesau ngagai pala kediau di gudang Selui Tiris Liam Sungai Tulang Suai serta semua bala tinggalan yang tu dipinta datai sampal ngagai pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Seni Niel atau ke Indai Evan dari ke sesebilia ada kini apa sedaya ianya ex tu rumah serit udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu baru mah remba tetikah undup lalu dekat di kubur pegila hari 5/15/5/2026. Jadi pesan pemati dituju ngagi ke Bamlayan ke diau di Miri Bintulu Tatau Kuching Nangga Kesit Nangga Kumpang Sekayuk Bataundup lalu ngai semua ke Bamlayan ke sebarang lain dua diau kelala niang ex tua rumah serit anak Tambun dipinta datai bebala mayuh ba rumah remba tetika hundup batu lintang petrang kesilia kita tahu buat telefon ngagaya pailau ke Sam 013-831-0021. Jadi bakanya dulu berita ke oleh di atau ke pesan berat ke oleh di lansa aku ke sekali tau.

Lalu apa yang mega pengrami ke cukup besar ke di anti-anti rakyat di menua Limbang inya Northern Region Music Festival ke dekat dia tu berlabuh 22 bulan 5 2026 balot 777 Limbang. Jadi kelimpah hari mandang ke tanah asal hari pupu raban bangsa ke nguan menua Limbang bisi diadu ke pameran gamayo gi program ke bukai. Jadi malam hari 5 kita dekat di perindang penyanyi ke udah di kangau ke merindang hari 5 tu lah inya Ahil Alex Piamaga Roy Kepila Melissa Francis Rizal CBR Siko mega penyanyi menua tempu Jolie Jengan Melvi inya Siko penyanyi bangsa Lun Bawang inya tadi hari 5 ya. Jadi mayo gi program ke bukai ke bisi diatur kami nyerumba Northern Region Music Festival ke tahun tu edisi ke-6. Okey. Jadi kita terus berperindang gau lagu lama mega lagu gawai poco-poco hari gawai.

Ya, tadi peningan semua lagu Kau Penudi dikenal merindang. Kita ke lemah itu sebentar aku ngangkat ke diri. Ninggal ke konti kami di YFM Limbang. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninggal ke berita hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pemerindang malam di YFM di Kuching. Jadi, harap kita terperindang. Mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Maya bukai kita bertemu baru. Bye-bye semua. Selamat malam.

0: damai sejalan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apa? Nyamai amai mentep ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ngira ini alai nuan dia tu nuan tetang bingak ke YFM
3: di Malang.

Okey, The Crew featuring Phyllis Sempakat Pengerindu. Ya, mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Begulai baru ngawaku Sam ke malam tu. Malam hari 4 ya. 14 hari bulan 5 2026. Terima kasih kita ke agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Dan ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM ke malam tu. Di Serata Menua Sarawak tentu yang muka ulih mendiang ke YFM. Kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari Menua Bukai ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, habak tusun program kita ke malam tu peninggal. Jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Apakah selama kita bergulai pak pesan jauh malam. Lalu pak jam ke penudi lagi. Nanti yang malam hari 4 kita bergulai pak program Romantika Y. Mending ke lagu-lagu berontak romantik ya. Okey, kita akan ke bisik dekat peperinan ngau lagu atau ngelawak Facebook YFM atau kena tai ke peminta kita ke malam tau ya. Ke bisik dekat merindang tidiri ngau muka nuju lagu ke bala kaban. Okey, tu lagu Ari Achan ngali alan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti

Angkai tunik di area LCM dan sigi kaya ya. Kita ke bergagai ngau bala kaban kadang tadi kelalu bala bergagai ngasuh ketawa menya tadi ya. Labanti jauh hari pangan diri nya ke ngasuh lelengau. Maya kita ke udu bertunik ngau pangan diri. Ya lagu dikenal merindang kita ke malam top ninga. Okay, jadi Pak Facebook ke YFM ke malam tu ya. Udah mayuh bala kaban peninggal kita nyapa ke malam tu. Terima kasih lebih lagi engkau dekat merindang hati diri ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Selamat malam Nora Piring Ari Batu Nia Angat malam tu DJ Koya. Dekat berperindang ngau lagu Ari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna Ngetan Agi. Ya, lalu pihak Megak Agnes Inairubin ke malam tu Ari Miri Megak ya. Minta tebah ke lagu Ari Anggas Merampau. Lagu kena merindang ti dirimpu meh malam tu ku ya. Lalu pihak Megak Nuju Bala Kaban ya. Okey, lalu pihak Megak Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Jospin Juri Nuan Siko. Pihak Mega Juni Pen malam tau ya. Minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Ambai Aku Tidulu. Jadi lagu tu ku ya kena yang merindang Sida Syasha Manda Zilahani Sindonidi Bangi Mandu Doria Kloni Magdalene Insan Ngau Mega Kaban Kabukai. Okey, Kennedy Ama Ari Lampir Maka Lampir Miri Mayuh Rumiri Malam tu ne. Minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Sepati yang Bungai Carau. Nuju semua peninggal YFM Benung kawak shift malam ku ya. Okey, lalu pihak Maka Lemuk Rani ke malam tu Maka minta tebah ke Siti lagu kawai Sepati yang Bungai Carau Ari Ricky Anderson ya. Okey, lalu pihak Mega kapan kita James Pengiran Mega ya nuju minta tebah ke lagu Sepati yang Bungai Carau Mega Ari Ricky Anderson kena ya merindang bala kaban Sidak Fajar Asidik Peter Tingkau Jupa Selagun Donny Lim Stamos Eric Chang Daniel Roland Tuet, Hukala James, Poli Masing, Alex Alberto, Bodyface AP, Ngau Mega Peninga ke Boka ya. Okey, nya sekedar hari peminta hari bala peninga kita kelebih lagi ke BC ngelawak Facebook YFM. Okey, terus berperina ngau lagu-lagu ke malam tu. BC Mega lagu ke dipilih peninga kita ya.

0: Tau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nyata dia macam
1: apa yang saya kan suah mak kalau tanya orang tentang tu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliak dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kali daya dai dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu de gaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nama ana masa jam gaga siti hari indor balai ban tadi sama pula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tan gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu ngatau ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai di rumpu harapan bangsa daya jadi tau ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

statistik bandang ke penusah berbadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, Siti, lagu lama hari Jasmine Jalin ya, ambai ti dulu lagu ke bisik dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke terperindang. Lalu pihak muka merindang kita ke angka benung kali berengkah nat ke diri ke malam tu. Seraya nganti mata ke tinu. Lalu pihak muka kita ke angka bisik pelabak aku mupu ngaka roti koi dikena kita nyambut dari gawai ke dekat datai lebih lagi dua bangsa roti atau ke koi ke nang nak tahu tinggal kita lebuh ke nyambut dari gawai ianya sarang semut ngau cuan kalau kita bisiknya udah mupu berengkah ngaka pemakai ya roti dikena kita nyambut dari gawai itu ialah tangan anda berjimat ngau api kita ke di dapur ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus dari YFM. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam lagi macam sekedar lagi peminta bala kaban peningah kita. Tu hari Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandias. Awak pemerintah malam toko ya minta tebah ke lagu hari Jessica M. Jalang nerima kata gawai okey lagu nuju bala meh ku ya pihak baga Emilia Amy Richard ke malam tu hari USM Pulau Pinang dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis air mata apa hari kawai merindang bala kaban pihak muka sida sebili pulai kawai tu ku ya okey nya hari Emilia Amy Richard ke malam tu lalu pihak muka bisi hari Sujar Somo Rino ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson dah semaya ngambil nuan jadi lagu tu merindang bala kaban ke selalu dipesan lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis kawai ngau air mata merindang hati diri meh ngau bala kaban ko ya. Okey, jadi peningah kita mendiang ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Udah terlegi ngetu na lama mendiang ke berita malam. Nangkan kenyak kita mulai baru ba jam kedua awak pemerintah malam ke malam tau ya.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nak bawa ke berita malam. Kucing dekat nyadi palan nungatur awam ngau pengawak pemandang pansi empas perkara ramah bak menua ke benua mansang SIAC 2026 dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke awam 3 harinya dekat diatur hari 23 ngakai 25 hari bulan 11 lalu disadang dekat ngempuruk ke kira 700 pemekuh industri dalam pemansang menggeri. Awamnya dekat nur mantai ke isu pemansang infrastruktur ngau pemansang industri bak kanan menggeri di Sarawak. Kelimpah harinya awam temegah oleh nyawam mengangkat ke kawal kerja sama bak genturung menua adab kita, kapasiti profesional ngau pengawak meranak ke pokok ti bertanggungjawab, kelebih lagi bak menua-menua ke benua mansang hari sukut ekonomi. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching.

Orang ti di ketub ukoi sudah diasuh berubat ngau lengkas dikena ngurang ke risiko babadi nyawa ke tegal rabies. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Undi Utum madah kediri berasa irau ngau ulah sekedar orang ti ngumbai kena keramat atau ke ketua bukuinya nak ngacau penglikon sida. Berjakau angkai pengarah berita bahawa Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak yang madah ke Sekumbang ke ditemu berampit dalam tahun 2017 subak, igi penyakit rabies sudah naban ke nyawa 86 ikut orang hari 94 ikut ti kena ketua ukui di Sarawak. Berbak ngunya forum rabies di Asia tika terubah dekat diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching dalam bulan 9 tu ilah. Forumnya dekat ngempuruk ke raban orang ke Tebangkar, raban pemansia, orang ke meramu undang serta raban pengerai. Kalai sidaknya dekat berkongsi ke penemu pasal jalai dikena nageng igi penyakit rabies ari ke ngerampit mensia. Innovation Digital Smart Prime dekat ngemudah ke bala apai nai nembia ke bisik penimpang ngenatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas SPK. Penolong Opis Pelajar Pilih Menua ungkup sektor Perambu Miri Dr. Ling Meting madah ke sistemnya ditumbuh ke kena mutar ke macam penanggul nyeng kaum peminta ke lawan di kenatai ke penanggul mar dekang ngiga mesai upis tu ngau risiko lenyau dokumen sebedau tu bala painai empu nak tahu nak datang yang ke upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sidak. Ngena sistem tu bala apa indai tahu ngisi serta nyelak peminta sidak bak rumah sebedau ke ngeriput ngakai sekolah. Pengatur pengerami gawai Dayak patut ngembuan atur reti inklusif ianya ngena cara ti merik peluang ngagai semua raban bangsa Dayak ngambil ke sama oleh mantai ke identiti ngau pusaka ngau pesaka budaya Sidampu. Kaban Parlimen Sitak Beram, Dato' Anyi Ngau, madah ke pengawak ti ngempung ke budaya Raban Bangsa Dayak, ulih mantai ke identiti Raban Bangsa Dayak kebenar, ti udah nyadi ke identiti negeri Ngau Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke pekit tarian panjang ke diatur berserimai ngau program Bazar Gawai Dayak ngau pengerami etno budaya 2026 di Miri. Pengatur program temukah sudah dipuji laban tinentu ke semua raban dalam komuniti Dayak sama diberi peluang ngambil bagi bak pengawak main asal. Yang harap ke program kebakar tu dekat majak diatur dikenal tentu ke pesaka budaya bangsa Dayak tahu meruan serta relevan bak rebak orang ke baru. Nyandaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ricky L ya, segelas air gawai. Jadi kita bangsa atau mega ya. Nang tiap kali nyambut pengerami gawai nak tahu tinggal ngaga air tua ya. Labannya nang udah ai irup ke nak tahu nak disedia kita lebuh ke nyambut hari gawai ya. Lebih lagi lebuh kita ke ngirup ai pengayu lalu pihak muka lebuh ke nyambut penatai bala temua ya. Jadi pelabak aku bisa udah ke ngabas bubu muka ya. Jam ke dia tahu. Okey, jadi datai baru ba jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Ba jam kedua tu agi mega ngatai ke peminta ribala peninga kita ya lebih agi ke dianjung ba Facebook ke YFM bedau kita begulai ba program ke penudi malam tu lagi inya program romantika Y. Okey, jadi sekedar agi mesej komen dari bala peninga kita itu ianya putra Borneo ke malam tu hari sibu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ku ya. Lelaki dikirim petara. Jadi lagu tu menuju bala kaban ke selalu dipesan meh ku ya. Lalu pihak Mega Margaret Unciang Mega. Dekat merindang hati diri dengan lagu hari di utai orang. Nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang kalau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi merindang dirimpu ke empai tinu aku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meh nak boleh disebut itu magang. Okey, Dilang Anding ke malam tu jadi dekat berperindang kalau lagu hari Ricky Anderson petara nentu ke pengerinduk tua. Jadi merindang dirimpu meh sebedau ke tinduk malam ku ya. Okay, hari ini sabai ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak Mega Catherine Robin dekat berperindang kalau lagu tuak darah hari Gilbert Kawung. Nuju sida Ibu Catherine Semah aba sebayur Semarahan Inai Tuni di Seratu Christina Selah Usup dikenawit ngau bala kaban bukai meh. Okay, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu hari simpang Semunjan ka minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai. Ok, Buri Nyalu, selamat malam Sam, kuya, terima kasih pihak Mega Sindun Idi ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Melissa Francis, lagu gawai kuya. Merindang bala kaban meh ke selalu dipesan. Pihak Mega Mary Nanta Mega dekat minta tebah ke lagu gawai Rimlisa Francis Aik Mata Pak Ari Gawai. Mayuh peninggal ke ninggal lagu Aik Mata Pak Ari Gawai ni. Nama kebuah kini harap ke ndak sino meh nyambut Ari Gawai ke tahun tu. Lebih lagi kita ke uliah pulai ke menua uliah begulai ngau diri sebilik ya. Angka agi seminggu dua atau agi gawak bedau kita ke pulai pemisi ya. Okey, agi terus merindang kita ke malam top ni ya. Untuk hari juti AE aku ukai petara.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: namanya ke mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Kan pamari gang, nama tu binti yang bapak setia yang mayohnya.
2: Nah, deh biabu nyau, nyau ndak ngelalak. Aku sekumbang dia dah butuh yang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci dinya pandai lagi gamal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu ke deh, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu punyau, kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkah yang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupik aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini, dan baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau pajak besai-sebesai, ayah. Mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap. Nah, ya ketiri, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Ketina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pinjau dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hari Melissa Francis ya, air mata ba hari gawai ya, lagu ke mayuh maka dipilih bala peninggal kita ke malam tau ya. Bunyi kaku tadi harap ke nak sino meh ba hari gawai tu, lapan hari gawai tu nang nur kita yang tadi berputi bergakai ngau pangan diri ya. Lebih haki lebuh kita ikulih mulai ke diri begulai ngau diri sebilia diri serumah ya. Dan saja pihak angkanya bisi penanggul ke bisi penusah ke ditapi apa ruang bili hanya tak boleh diseliah ke kita ya. Kadang ngasuh kita yang tadi sino ati ngenang orang kodah nada ya. Okey, lagu kena merindang pendengar kita ke malam tu. Jadi lagi nyengok Facebook kita ke malam tu, Syasha Amanda. Hari sibu ku ya, dekat berperindang oleh ku hari Jacqueline Juniaman, nadai guna ngetan lagi. Jadi lagunya bisi udah ditebah tadi ya. Lalu pihak muka Selina Nati, mana lagu pasang DJ malam tau ku ya. Okey, terima kasih Selina. Caroline Nia ke malam tau hari Entawa Undum, minta tebah ke lagu hari May Franklin Ngancau Tikai. Kena emrinang bala kaban menantu cu di Kuching, Santa Japar di Bintangur. Ya, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor ke minta tebah ke lagu hari Angela Lata Jua ku ya, ingat-ingat lalat. Jadi lagu tu kena merinang dirimpu meh malam tu. Lalu pihak Mega nuju bala kaban kempai tinu. Lalu meri selamat dari gawai ke dekat datai ku ya. Okay, Lilia Anthony ke malam tu deka minta tebah ke lagu hari Lucy M, Rarah Bulu Pala. Atau lagu dikena merindang semua meh ke malam tu ku ya. Desmin Debbie ke malam tu minta tebah ke lagu Nuan Bisik Menalan dari Idman Iduan. Nuju akik ngau ini ya, ngau pihak muka ayah ibu ya di Kuching ku ya. Okey, lalu pihak muka Stemas ke malam tau minta tebah ke lagu Berubah dari Marsha Events ku ya. Jadi lagu tau merindang bala kaban Sida Bibiana, Annie, Emilia, Amy Richard, James Pengiran, Syasha Amanda, Bulan Pengerindu, Zila Hani. Ngau bala kaban kenang suah di tujuh pesan ku ya. Bibi F. Sadung ke malam tu deka ninggal lagu kawai dari May Franklin ku ya, Ngancau Tikai. Nuju Sida May, Yanti, Dorothy, Molly, Ngau Shelly. Pihak muka nuju Sida Norin Duat ngau rumah sebaju. Shelly Renti Titi ngau Carol Jack ngau semua meh ke buka ya. Nita Nawai ke malam tu deka minta tebah ke sebarang lagu kawai merindang dirimpu meh malam tu ku ya. Pihak muka nuju bala kaban meri sama rekawai ke deka datai. Indo ini Nom ke malam tu hari Selangau dekat berperinah ngau lagu hari Juliana Ambu ku ya. Nama Rita Sulu nucu Ipar ya, Indai Margaret ngau Indai Sanggap ya. Okay, lalu pihak muka Apai Lambai ke malam tu dekat berperinah ngau lagu hari Idi ya, Utai Urang merindang dirimpu ke Benung Kawak malam ku ya. Ha, yang muka ino ke Nawit ke malam tu ya, hari ke Nawit jadi ke merindang hati diri ngau lagu hari Ramli Sewalta Aram Begawai. Jadi lagu kena merindang sida Roslina Francis, Miri Uben Martin, Lina Bugis ngau kaban ke bukai meh ke nang suah di tujuh pesan ku ya.

hari nai dinamik ya, kalau keran lagu dikena ngepun ke program romantika wai kita ke malam tu. Nah, maka selama ninti yang malam hari 4 ya. Sejam ke penudi tu ya. Merindang kita ngau lagu-lagu romantik. Lagu ke berkaul ngau pengerindu penyayau kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

Okay, hari Bryan Adams, Everything I Do It For You. Maka lagu ke dipilih bak program Romantika Wai kita ke malam tu peningah. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke Wai Pen. Angkanya rindang hati ngau lagu-lagu ke ditebah ke malam tu ya. Okey, jadi terus bergulai bak program Romantika Wai kita. Untuk lagu hari Igu Anthony, Meligai Pengerindau.

Okey, hanya lagu Ari Arif yang Satu Rasa Cinta. Maka lagu ke dipilih apa program Romantika Y kita ke malam tu.

Anjana berasai mega peningah kita hanya ratai ba pengucung program kita mega segmen pemerina malam. Jadi tiga buah lagu ke penudi bedau kita nutup program romantika wai ngau segmen pemerina malam ke malam tu. Kalau lagu ke sekali itu hanya lagu dari Steve Shigan ya agi bisik pengerindu. Ditangkan ke lagu dari Nicole Antara Tua. Kau ke penudi lagi lagu dari Celine Dion ya. Harap ke terperindang ngau lagu-lagu romantika wai kita. Tapi yang muka lagu ke enang udah ditebah kenyauri pukul 9 malam tau tadi. Okey, harap ke kita boleh bertemu baru awak ke Bukai Peningau. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu ke penudi kita malam tau. Selamat malam, selamat belalak semua ya.

Melaka, YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai. Segulai sejalai, tinggal kami bak YFM.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
5: Kok lok melanau.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orek latte.
8: Kuo si huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

0: influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkar deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aku meruan saya ke luar.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

kau nda keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy. Masing-masing kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buat panjang. Jo nda tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil balok cikgu. Kita lagi ringat kita. Bukai dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Laban dia tu memang nak rendah kadang-kadang handphone baik buat sekolah. Dia gambar utai kan dapat tu dia gambar. Nah, mayo cikgu yang ngajar, dia main handphone, SMS. Cuma nak ngambil apa indah. Nah, dah cikgu tu kena suara anak kita jaya. Ya, mereka kita yang nyuruh anak kita yang ke sekolah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jul, pagi rewind.
1: Ngandai bala nek bala pu ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mestinya aneng temu kak bakai aja. Ku ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti aja ku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal aku ninga aja ku perangsang takut ke aku perangsang suba ni nemu suba ni aki kelang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ninga asai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali de tu nyesal aku mendiang ke jaku ya de nama ku buah. Sekali ku ge menua ulu baje baji ai menua ulu. Oh, ini aku nak nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Oh. Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menua lulu.
2: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Logistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

Petang Kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang itu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Hey, dingame dingame.
2: Dingame kita, dingame kita.
3: YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah dia tusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak pihak ya.
0: Aku selalu dikajak tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas jualan murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
1: Oh.
0: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB-nya.
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
0: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang mudah kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, udahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bakal kita mudah sejarah perang dingin tuh cha. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US ya.
1: Nah.
0: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh bakal Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang ngau US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak.
1: Oh, anak.
0: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak so yang layak kita ca.
1: Okey.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik ca.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngena prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, laban sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai. No.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: sejalan.
1: Hey, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat si tadi DJ Y menyakau. Hey, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedia radio tu, Mbak. Dengar hidup waktu.
2: Ih, ini tu. Ngacau, Mai. Dia buat tak benar main game tu. Suya betul on kini ya.
1: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Mencuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
2: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dia menawak. Ke radio dia tu. Jadi kini ini. Buat ini sempat guna. Nyikut ke nyemari. Nyikut ke rumah aja nya.
1: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kan ingat 2 pagi. Buai. Bekeni. Bekeni ngadu ke tu.
2: Kena handphone. Pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tau kena jana. Seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden okey antu alo dek nemu tai
1: tu telefon aku alu tekan klik dia me RGM klik kudek nya aku kak mendengar radio jam parka
2: dia tu wife m oleh tinga kita ngena cara moden nemu dek ni nemu dek cara temu dek kena kurang
3: 2 pagi
4: FM
5: dengar ke YFM regulai sejarah.

0: aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen, kita gentu, bendu, menyentuh YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pihak megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi bapenua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat bapenua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau ke bandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu ahli YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depeninga bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
3: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siku laki ku penuh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung kena duku. Oke ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana haji.

itu, mayuhamat kesbuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulung.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sengaño.
1: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
2: Eh, si. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Yeah. Namai aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
1: Alam duduk dengan aku di tam.
2: Ada orang. Dika spon kah?
1: Au, nadainya. Mesek.
2: Yeah. Kediri dika.
1: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak mau perutu lapar.
2: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu kebisik itu sih. Salung erok di tu, pihak.
1: Kempak.
2: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
1: Nyamai, kempak itu nyamai.
2: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempak merah, daging.
1: Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
2: Nadai, nak awak? Nadai orang mendak deh.
1: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak insap buat kedai makan tu.
2: Anak kira korang sih. Aku selalu insap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
2: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
1: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyin nya.
2: Ih, yang matar ni.
1: Nya.
2: Eh. Oh,
1: anak ngisap lah.
2: Kalau kamu elok sih, kamu paluang betul elok.
1: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita dini bisi nur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kini ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
2: Nama kakak tu nyau?
1: Capi ngelepuat. Dek, nyapi aja. Kenyit ku laban dia.
2: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
1: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagah di tu, hah?
1: Nih tu kode?
2: Adnya meh.
1: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manua portable?
1: Ya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
2: Kerungan manuk portable. Siapa utai kagak ada nyau mudi kari itu. Nada kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh kecepatan itu. Mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya kata aku nak ketawa nyau. Nyau dengar dia memanah jaku ketua nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Dan enang ngapun diau kita sekali. Sekapa kita digagak bakal ditau. Ngipak ke gamal limpu kurungan manua.
1: Yujab ah. You don't forget to remember Yujab. Ilah dia mudah jab. Itu utai ku tu udah nyadi.
2: Ya kata dek. Repeat. Udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nanti nyemah nyau. Nyemah jelu table apa bel tadi gagah di tau. Bisi beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Ke pemandu tinggi. Bak menua tu. Dimpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28 AM.
2: Hei, tekenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah udah aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan manual portable.
2: 48,000 igi? Wow, amazing.
1: Nya baru si dari Filipin. Kedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising uda portable manua aku tu jap.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya baketok meh. Nanti bakal nak boleh kerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantu bisi pengawak kira tau. Sabkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
1: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di sabkun ngaget ku nyau.
1: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agak dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpu. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Anak muji sarang burung kanji, sajak ya tuci kapas magang. Anak ketawa ke sarang burung puna, sajak ya sarak semilak ranggang. Nemu-nemu sama kita. Understood?
4: Kucing 0.3 FM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: YFM, segulai sejalan.

0: kita jatuh benu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Aku LC Elton Juan, wakil Hari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Segulai sejalai ngau kami Bak YFM.

0: TC. Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya, di sini lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, karam dengan lagu dangdut.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Padre Christina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu, Injil Yohanes bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri, lalu bejaku ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab, teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku, ngenang ke pasar roh kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca buku kudus tau. Enya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bak ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika tang awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara peribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Tang kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci bagi orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak masuk Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyale tanya ngagai tiap iku kitai pagi tu. Kati ke kitai dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kitai dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kitai dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kitai. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kitai. Ia dekat nyadi ke penghidup kitai tu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalah tala mengenai ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kanak kuru kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruam berdawak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang kula ngaga angka dara ngau bujang susah baka keudah ala laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Juni Aman ya, Ibun Tajau Pesaka. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya, 15 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu. Meriksa pagi nak ngira kita inya ba kana menteri atau ke ba menua pesisir dini dini ndur di rumah dalam kereta atau ke engkau udah tumu muka nurun gawak ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita begolai ngau aku Sam. Selama 3 jam tu lagi ba awak pengerak pagi. Nah, maka selama maka merinang kita ngau lagu-lagu kena udah disedia ke pagi tu. Pihak maka ngau program-program ke di keluar ke ba awak pengerak pagi. Ninti yang hari 5. Kalai jam ke 2 tu lagi ya, pukul 7 pagi. Maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y ya. Hanya ke tusun atau ke rintai awak ngerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi gaya hari di Kuching ke pagi tu tahu di Kumbai mana laban ke nadai hujan. Harap ke hari kita nyangkung pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi ya. Okey, jadi lagi merindang kita tahu lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu berdau berkongsi ke berita-berita bukai maka untuk lagu kedua hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Baun Mesai Gerempuang Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Pengelantang Pemayat Baruang Bilik Nanira Mayat Usah atau Kelantang. Kemesai ke hari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

gitu ya, lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat ya. Merinang kita ke udah tumu bau rengut Sigat baji ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat nurun kawak laban kangira diri dekat berpansa dengan orang kadang nyium kita bau rengut pan udah cukup ngelantang ke hati orang. Okey, lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bisi madah ke benung Pak Rantu Jalai dekat nurun kawak ke pagi tau. Selamat pagi, terima kasih mendiang kawak pengerak pagi di YFM. Jadi tu berkongsi ke dulu muka peninga ya. Berita-berita ke Bisi Ayan bah surat berita kita ke pagi tau. Berita ke Bisi Ayan tau. Kalau ya pemerik nyeromba musim pengerami nya bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai pengelantang raban orang ke gawak nyaga penglikun ngau pengelantang rakyat. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pengawaknya mega diatur kena ngayan ke bahasa ngagai raban penglikun ngau raban uniform ti gawak maya musim pengerami. Jadi mereka bisa jadi ke simbolik pengawak nur nyerah ke pemerik hari gawai Dayak 2026 ba kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Jadi berbangunnya Menteri Peman Sang Rindu dan biak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 11 agensi pengelikun ngau penderit adan bisik ngau nerima pemerik nyeromba hari kawai ya. Okey, lalu berita buka itu pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur ba kampung budaya Sarawak hari 23 nyentuk ke 24 hari bulan 5 tila. Ditiahkan penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat Nur Mandang ke main asal gastronomi ngau panggau jerita keluluk rakyat ya. Pengerami ke masuk edisi ke-28 ya, sebengkeh hari cara dikena perintah Sarawak ngetan ke pesaka budaya kelimpah hari tinglati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tau. Okey, ya, Pak Siti hari berita ke Bisi Ayan. Lalu berita buka itu Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Palan Sains Sarawak nanti palannya sudah dipenyadi kelak. Ya, Sapit Menteri Pengatur Kana Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak tinumbuh ke galerinya berguna benar kena nyawab mensia mayuh mereti ke cerita lama ngau pesaka ke Bisi ba Sarawak Delta Geopark. Okey, apa berita buka itu 35 ekor orang sudah ditangkap bergulai dengan mayuh macam bangsa dadah. Apa optapis khas ke diatur 3 hari berunggu berengkah hari 1 atau kemari di Kuching ya. Jadi Kepala Polis Pelidih Menua Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah ke sidak tu ditangkap ketegal penyalah ke ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1 Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi ACP Alexan madah ke dadah ke dirampas buat operasi itu ianya 0.35 gram dadah ke dipelabak ke metapetamin, 8 gram dadah ke dipelabak ke ketamin, ngau 42.5 gram dadah ke dipelabak ke air ganja. Jadi semua dadah ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,000 ya. Okey, hanya sekedar hari berita-berita ke Bisi Ayan. Kelimpah hari tentu ya berita ke Bekaul ngau leka awam Kaunsel Negeri Sarawak.
Okey, jadi berita ke Siri Agi atau ke berita pagi di YFM maka boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi agi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Untuk merindang kita ngau lagu hari jenis Mekin ke pagi tu terlebak Kediri. Berdau maka berkongsi ke berita bukai. Lalu berdau aku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi.

0: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengerami nyambut hari ini di Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia, bawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenak bawa tahun 2026 tu, dikenak nekap ke iri yang balan nembia, angkat ke penau, sidak napi gaya pemansang benua, ke Cemahilah. RTM beri selamat Arin Bia 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: tu ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik macam
1: ada macam kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin merang ke minta merang ke dia jadi gawai asal kita keliak dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke enam enam masa jam gaga siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngomai dan buah raban bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara ia mpuh jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi Pak, jam kedua tu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Pauline anak Tum atau ke Dumbe. Jadi pesan tu madah ke Januari anak Tum. Januari anak Tum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni. Nanga padiah betuang lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah William Marabuang pelawak sepau, rumah Munan Bangkit Ili, rumah Joseph Cuat sepau, rumah Jensen pematuh betuang, rumah Cundi Nanga Pasak, rumah Serudit A sepau, Suri Paruh Debak Bangkit Iju sepau, ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Pauline Tum bak umur 0128985634 ya. Nya tadi pesan madah ke Januari anak Tum, Januari anak Tum tahu ke menjadi pilih yang anak Tum udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inyo ba rumah Tuni Ajang nanga padi betuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal hari Aguang anak Cawang, madah ke apa ya? Cawang anak pulau, Cawang anak pulau udah nadai muka. Lalu ni yang Cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi muka ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Christian Engkeramut. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nyelam kelawah puai panggil kemintin kelawah melugu di selepung gua punggu lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit sibu di kucing ngau kaban belayan kebukai ke nak ulih disebut itu magang madah ke Cawang anak pulau eh? Cawang anak pulau udah nadai. Lalu ni yang Cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Anca anak nuduang. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya nabau anak nuduang, nabau anak nuduang tau ke laki Zuna Gerrit udah nadai muka. Lalu ni yang nabau anak nuduang tu dekat di Sungai malam 18 hari bulan 5 2026 ngau 19 hari bulan 5 2026 inya hari malam hari 1 ngau malam hari 2 tu ilah ba rumah 1 Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit ya. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri agi tau bertelepon ngakai lumur 0137604458 tau ke nuju anau ya 0112506690. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skyu Wai Majau Mujung Paku Bali Baterjang Pasar Kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke nabau anak nuduang, nabau anak nuduang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam hari 1 ngau malam hari 2 tu lah ba rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari durin satu anak linsum tau ke indai Simon. Jadi pesan tu madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib. Udah nada ya. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tu deka di Sengai Bala Mayuh. Malam tu lagi ba rumah sidampu, inya rumah lumur 388, lurung Kedani 4, Tebuan Jaya Kucing. Lalu deka dikubur ke pagi pegila ba pendam arsi batu 13 Kucing. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Sungai Kelampai, rumah Anita Jalai Badak, rumah Ribuan Tinting Melaban, rumah Richard Sungai Muding, rumah Ia Ansam Tinting Gereja Sebetan Seratu, Sungai Berangan Metuang Ruban, Sungai Ruan Rapung Diet Deba Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tu Magang. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Silia tahu bertelepon ngagai Dorian 1 bak lumur kusung 13576 4255. Ya tadi pesan madah ke Gilbert Michael Jawib ya tahu ke Gil udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Malam tu lagi ba rumah sidampu, inya rumah lumur 388, lurung Kedani 4, Tebuan Jaya Kucing. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan Ari Sami anak Sagai tahu ke apa ujang madah ke ngeta solid niang Sagai anak Kuncau ya kalau nguan ulit nyak malam tu lagi lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Sami berumur 012-867-4505 tahu kenuju Joyce ya 019-260-7443. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Nju Batu Nia, rumah Selan, rumah Caluak Suai, Pidik Jalai Miri Bintulu, Bukit Kisik Jalai Miri Bintulu di Selangau Muka Nangas Kuau tua rumah rumah Rama Rantau Dangih ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang Sagai anak Kuncau ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu nya lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan ari dera anak kapar madah ke berantu ke niang Unggat anak kapar ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Tracy nanga selawat tengah julau. Jadi pesan tu nuju tua rumah Edmund Kalai tau ke apai jabu pemanca cali ngau Kaban Belayan ba melipi esa kenawin Karin ngau sidak sebilik ba rumah Binal Ranan kenawin Bayau ba rumah Nelson Surau Durian Biti anak jambu ba Taman Bintang Bintangur Dayang anak jambu di Sibu Jaya Douglas Seman ngau sidak sebilik ba Sibu Jaya lalu pihak muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang unggat anak kapar ke dekat diatur 3/6/2026 ke dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Tracy nanga selawat tengah julau. Okey nya tadi pesan ke bisik diterima ari paninga kita ya. Udah terlebih nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Rindang terdolo peninggal ngau setiap lagu hari berang ke jarup. Memang menua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okay, terima kasih Hakim mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Hakim natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu nya ari Nuri Ana Ajian. Jadi pesan tu madah ke sembiang merekat ke regang niang ajit ana sit ya ke deka diatur ianya 29 hari bulan 5 2026 hari 5 ya ke deka diatur pa rumah sidampu inya pa rumah Denster Nancang padi tengah batu lintang undur. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 13569 4337. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pak kuap sebuti entawa kelasin guntung kenyungan empadi sungai tandu munggu demam purai ngau kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang merekat gergang atau ke berantu keniang ajit anak set ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Denster Nancang empadik tengah batu lintang undur Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari akang nak Musa madah ke ngetas sulit niang apa ya inya Musa anak uban ke dekat diatur pergilah ya 16 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya rumah gindan gudang atas berkenu sebuti. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah kengeta sulit niang Musa na uban ke dekat diatur pagi pergila 16 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu inya ari cemerai ane Bandung. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang insin anak Grina tau ke indai mang ke dekat diatur nguan ulit inya malam pagila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 17 hari bulan 5 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett Jumat sungai ke lawit tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anas rumah Jonathan ngau rumah Jack ke ba sungai Arif kaban belayan ba rumah Mambang Stapang Arif rumah Langi rumah Galan rumah Zingan ngau rumah Semuli ba sungai Tau ba sungai Pelukau sungai Anus Cigu Cukan ngau sidak sebili ba Setuan Pengulu Miri anak Lubun ba Kakus ngau kaban belayan kebukai ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang insian anak Grina tau ke Indai Mang ya ke dekat diatur pagi 17 hari bulan 5 2026 ianya pagi hari Minggu tu ila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Bennett sungai ke lawit tatau. Okey, lalu tu mega pesan hari Emily anak lun tau ke surah. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang Indaya, inya niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026, baru rumah sidampu inya baru rumah jelembai sungai sap kanan tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai surah balumur 013-599-2681. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak tatau sebungan kenawit sibu ngau Kaban Belayan ke bukai kena boleh disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke ngetas berantu ya, ke niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006-2026 pak rumah sidampu inya ba rumah jelembai sungai sap kanan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan madah ke gawaian tu ke niang tukat anak pasang ke dekat diatur inya 28/5/2026 lalu 29/5/2026 inya nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngagai dasu anak sam inya bak lumur 011-33-09-9800 atau kelumur 013-767-0029. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Bakas Pakut Luar Liam Bekelin Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit Dimiri Suai Ruban Tibus Serunggun Kelitang dalam ngau luar kuap rumah pin ngau Kaban Belayan ke buka ya. Okey, lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya Aria Riden anak ku atau ke Patrick Aria anak kendoi madah ke kawayan tu atau ke merekat ke regang niang kendoi anak bungun niang kaluang anak ku ngau niang Imelda anak abuang ya ke dekat diatur inya pagi 23/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Patrick Ariak anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggu mana Ayum kampung Selepung Jinggau Dau Atas lalu regang dekat ditanam pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba gayau pantau isu jenggu pantau rapa lacau punggu kara bayet ulu sebemban sungai besai kubau bangkuang pelanjau ran gua di selepung keramut ngau Kaban Belayan ke bukai ya ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngagai Patrick Ari anak kendoi bak umur 013-751-3144 tau ke lumur 013-882-5180 tau ke nuju Jacob anak kendoi ya hanya laki ni yang Imelda anak abuang hanya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita hanya pesan kawayan tu tau ke merekat keregang ya ni yang kendoi anak bungun ni yang kaluang anak ko ngau ni yang Imelda anak abuang ke dekat diatur 23/5/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Patrick Ariak ke dipegai rumah tiga anak ayum kampung Selepong Jingau Da Atas lalu regang dekat ditanam inya pagi hari Minggu 24/5/2026. Okey, anya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi peninga kita boleh mendiang ke berita ke ditabur ke terus hari YFM. Hari Gwen sanggup aku.

Keterubatuk Batang Berita. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 ngempuang ke seni, budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Sarawak Pagi berkelan dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kedai 15 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Cerita Keluluk Rakyat. Pengeraminya ti masuk edisi ke-28. Jadi ke sebengkah hari jalai ke dikena Perintah Sarawak ngetan ke Pesaka Budaya, kelimpah hari ti ngelati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ke tau narit ati maya pengerami tu ilak nyengkawam cerita keluluk ngenak muzik ke dikumbai Belawan Bureng ti mandang ke cerita bujang berani ari Sungai Keleman. Kelimpah ari cerita keluluk pengerami tu megak sama dekat diricah ke engkau pengawak mantai ke pemakai asal. Pengawak mandang ke perkara seni engkau muzik. Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP dekat ditumbuh ke bak palan sains Sarawak. Entik palanya udah dipenyadi ilak. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pengawak numbuh ke galerinya berguna benar dikenal nyawa mensiam mayuh merti ke cerita lama ngau pesaka kebisik bak Sarawak Delta Geopark. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah ia tik nemuai ngagai ruai pemandang SDUGGP ke diatur berserimbai ngau awam konser negeri Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark udah diaku nyadi UNESCO Global Geopark kena 27 hari bulan 4 tu kemari. 35 ikut orang udah ditangka bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah. Ba'op tapis khas kediatur 3 hari berungguk berengkah hari 1 tuk mari di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk. Manakah sidak tu ditangkap ketegah penyalah tik ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1, Seksyen 12 Bracket 2, ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bak penerang ya, ACP Alexan, manakah dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah tik dipelabak ke metafetamin, 8 gram dadah ti dipelabak ke ketamin, engkau 42.5 gram dadah ti dipelabak ke air ganja. Dadahnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,700. Berita Lekawum Konser Negeri Sarawak. 7 ikut kaban konser negeri bisik mansut ke usul endur merit terima kasih ngagai jakuk pemuka hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Lemai Kemari. Tun Yang Kawum Kaban Kaunsel Negeri Sitak Macan, Alan Sidan Gramon. Diminta peruja air wilayah Kenawit, hari baru upis air menua pesisir di pejalai kenggau lengkas agi, ngambil ke rakyat bak menua pesisir sama boleh disedia kenggau air bersih kentap agi. Projeknya dia tu benuang buat peringkat endur berarti ke tender lalu pengawak endur madu ke kontraktor megak dikarap ke ulih dikerja ngau jam 4 agi. Projeknya tibungkus RM205 juta dekat nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik orang di Kenawit ti nyengkau macan ngau ngemah. Projek tu endang pengawak ke ditampung ari langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ti nyengkawam pengawak ngagak 6 tangki tinggi ke baru di Kenawit. Kelimpah arinya 2 stesen pam booster megak sama digagak di Nangadap ngau Batu Lukiang. Penanggul Bala Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK ti lawan di paduka di kirau ke tau ngasuh servis ti dipejalai ke perintah buat peringkat komunitinya terkerugak serta nyadi ndak lancar. Lebuah ke berjurai beraum konser negeri kaban arisi tak balih Nicholas Kudi madah ke pengawak ti ndak diisi tau ke nadai orang di paduka megai pengawaknya dalam tempoh kelama tau merik penanggul ngagai orang mayuh buat siti-siti indurnya. Tun yang kaum pengawak ngesah ke surat, pengawak ngemata ke penglantang ngau pengawak merik bantu perintah kenyadi lawan dikerja. Dikena mutar ke penanggul tu, dia masuk ke langgur penemu ti ngasuh timpuh endur maduka bala KMKK tu ditetap ke ngau terang sepengudah siti-siti pengawaknya kena dai orang reja. Perintah megak dipinta ngada ke lalau tik terang dikena madu ke bala KMKK ngambil ke nyamai diperhati ke orang mayuh bak siti-siti endurnya.
Berbangganya kaban Arisi Tak Tupuang, Dato' Fazrudin Abdul Rahman, bisi mantai ke

Sekedar isu kenanggul orang bak sitak tupung. Sekedar ada perkara tik bisik dibantai ke, ianya guna pengawak ngintu pemanah infrastruktur lama dalam genturung rumah tik gagak Kenyau ada tahun 1980 lebih subak. Nyengkawam sistem parit lorong belakang, arung ndur berjalai kaki, ngau lampu jalai bak sekedar ndur baka Taman Matang Jaya, Taman Meliha, ngau Taman Hengguan. Nyalai agih belanja nintiang tahun ke diberi ngagai local authority patut ditambah. Kelimpah harinya, Datuk Fazrudin megak bisi madah ke pemesai guna pengawak nyaga aset telecommunication. Tegalnya, ia mansut ke langgur penemu ke ngasuh sawup hari mensia mayuh diklati ke ngena program matau dalam genturung pendiau berjalai ke aplikasi khas kena ngeriput ke pengrusak ngau pengawak numbuh ke raban penyaga infrastruktur mensia mayuh dikena nagang penyalah ngencuri kabel ngau penyalah ngerusak ke perengka infrastruktur. Berbak ngonya Datuk Fazrudin minta Mayu Hagi tolong diberi ngagai balon nembia SMK Tebuan Jaya ianya sekolah lumbok ngau main tunggal di Sarawak. Bala atlet kagi bersekolahnya berguna ke pemakai tingkeman sukung ari sukut sains lumbok ngau main ngau sawup ari sukut psikologi ketegal tusun latih sidak ke intensif. Pengawak ngada ke belanja dikena nyaga penglantang. Bala atlet megak berguna benar dikena nempak bala atlet peringkat dunia ari Sarawak. Kaban arisi tak tupung tu megak, bisik mantai ke pemar, tik diasai ke raban orang ke jalan penata pemisik, lebuh ke dekat meli rumah, kelebih lagi raban ke dikumbai, missing middle. Raban sidak tu ianya orang tik ndak uleh minta meli rumah ungkus murah, kelimpah ari tik mar, dekat meli rumah ba mengeri. Nyalai yang mansut ke langgur penemu, tik ngasuh ngada ke skim loan kedua, tik disukung perintah menua, kena nulung ruang bilik tu ngurang ke bida pemisi serta boleh meli rumah ke terubah sida. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah Sarawak udah dipinta berundian ke pengawak nukar bas kula ke lama ngena cara berenggat-renggat ngena program bas kula percuma kena nyaga pengelikun ngau penglantang nembiak sekula. Berjakuk ba'aum konsen negeri, kaban ari sitak padungan, Chong Chen Jen, madah ke bas sekula percuma tu endang sebengkah ari jalai kena perintah ngurang ketat yang belanja bala paindai ngau bala nembiak. Tajak pihak yang madah ke 5 ari 12 buah bas ke benung dikena jam kediatu, udah dikena lebih ari 30 tahun, lalu bisi megak ke udah 37 tahun dikena. Bas ti udah lebih 30 tahun dikena patut diintung ngau silia. Nyak lai ia mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah merik duit bantu ngagai orang ti berjalai ke bas kena sidak nganti bas lama ngau bas ke baru lagi ngena cara berenggat-renggat. Kaban dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin, bisi mantai ke sekedar penanggul infrastruktur dalam Sita Kedepegaya. Tuk nyengkawum penanggul bah ngenyit, sistem parit, jalai terkerap, engau penanggul air paip. Tidak padah ke ia benuang diputar ke ngena sawup ari sekedar agensi kebekaul. Pengawak tingangkat ke pemanah perengka guna mensia mayuah megak, nyangka ndak populis. Tang uliah meri empas tik besai ngagai penglantar rakyat. Ia megak bisik muji inisiatif ngada ke pelajar tinggi percuma ngau pengawak tik negap ke penerbai bilun menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Telian, Royston Valentine minta upis menteri ke bekaul meri balas penemu sidak bekaul ngau projek air bersih di Bukit Inkerbai. Ngau lubuk bemban ati udah dikemendar ke Kenyau hari tahun 2019 subak tang lalau bedau di pejalai ke. Isu kebekaul ngau perengka guna mensia mayuh nyak megak ndak patut kelalu lama terjanggal. Berjakuk lebuah ke berjurai ba'aum konsen negeri yang harap ke projeknya boleh dipajak ke ngau nada penanggul laban kuasa dikenap jalai ke projek air menop sisir di Sarawak udah diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak.
Gaban konser Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, ngansak projek pemansang bak Sitak Tamin ngau Selangau dipercayakan ngau lengkas. Lebuah tip jurai bak aum konser negeri yang madah ke rakyat menu pesisir agi mengkang ngantik perintah berjalan ke mayu projek tiudah dikemendar ke. Tu nyengkawam projek jalan alun ngau projek infrastruktur hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpur ke-13 ngau agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirdal. Sama bisik dibantai ke ianya penanggul air payap tindak ngetu di Pasai Siwong, Sebintek, Batu 36 ngau genturung peniau bak sepemanjai jalan besar Pemborneo hari Selangau nyentuk ke Balingian. Nya alai perintah sudah dipinta ngerumban projek air di Selangau, Stapang, engau di Sekuau, Kelimpah hari timutar ke penanggul air payap tindak kuat di Dijia. Berbak ngonya Insinyur Christopher Megak bisik minta agih belanja tambah diberi kena ngerumban pengawak nyuka tanah temudok bangsa asal NCR ngena Seksyen 6 ngau Seksyen 18. Ngembuan geran tanahnya Megak cukup berguna dikena ngetan ke tanah serta nulung rakyat menep sisir ke bisik ngau ngerja pengawak berkebun cara dagang. Berbak ngonyak, tanah NCR ti udah disukat, udah diasuh di kemansang ke enggau utai tanam bakal buluh sawit enggau kopi. Kena gujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengrami ngetau ngau cerita rakyat Sarawak 2026 ngempung ke seni budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke bawah palan Sains Sarawak. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syam Sawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantuk benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Seleka jaku sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, nda boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jaku sari tu, ianya sendam.
3: Seleka jaku sari tu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel yang kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi lepas tu tuan mula-mula ya pengawal kita iban, kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkuk tiang dulu. Udah kita mangkuk tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama ke kunik. Udah kunik tu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kedatai dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru de tau gawa utai bukai ya gawa utai bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawal kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang ton buka yang tdk gawa baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang agak ke dia kap gawai timang sepanjai nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sanau liau tajau tu debu buah tutuak ngebesi buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau jengok besi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya. Orang sengapa numuak buriat tajau jengok besi tajaunya belah. Nanti orang keberani nyak baru belak-belak buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam. Animar panjai timang pemain data basano liao. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Artia.
0: Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuk. Nyak nama gawai antu dambe orang nyabak ino nyabak. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai abah tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya demek orang ino kemide pire yang makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi ante orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumu semua. Arti dia nimat tua. Atumu. Tawas hari nimat tua. Atumu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu. Nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antum ke depadah. Mana yang datai tadi depadah. Ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino. Mana ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu. Ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9. Ngagai pukul 10 lah semua. Pengawak 50. Dede nimang pengawak bukai nyet. Semuanya penyai bakal orang pegawai. Itu sampai 2 hari. 3 hari. 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau ada yang ngagai kuat pagi baru 6 hari yang baru timang mau ada yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil pegawai yang ngagai nempelai kasai 8 hari 8 malam.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kayaan tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantuk ini ia meresi ke rumah. Kayak bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena daya gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon.